0: pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda dan Untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara Untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
7: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12: sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara.

0: profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasi, musik dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pagi hari ini pendengar, kami temani Anda dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Di kota Sambas, untuk cuacanya ini cerah berawan. Tadi pagi ya, itu mendung. Dan sekarang sudah berangsur cerah, tapi berawan. Untuk suhu udara ini juga terasa cukup adem begitu pendengar ya pada pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup ramai lancar. Sudah terlihat juga untuk ramainya kendaraan yang melewati di Jalan Tabrani di jalur 1 ataupun juga jalur 2 begitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang tentunya pada akhir pekan ini ya, di hari Jumat ya, ini WFH ya, work from home begitu ya, di instansi begitu ya, di Kabupaten Sambas hari ini ya, hari Jumat begitu ya. Dan kalau melihat untuk mobilitas kendaraan ini sudah terlihat cukup ramai juga dibandingkan tadi pagi, baik itu mau mengarah ke kota Sambas, Sambas kota lah ya, atau mengarah ke arah Tebas, itu juga cukup ramai. Tapi untuk Anda yang saat ini begitu mendengar ya, untuk ngantri BBM, biasanya jam segini memang masih ramai yang ngantri ya, di SPBU begitu ya. Dan beberapa pom ini juga sudah masih pada tutup ya, karena memang di pom ini itu tertulisnya keterangannya habis gitu ya. Jadi mau tidak mau memang harus ya mengantri lah ya. Dan berbicara mengenai BBM ini pendengar, satuan tugas atau juga Satgas Migas Kabupaten Sambas tidak segan-segan memberi sanksi dan penindakan hukum bagi pelaku terindikasi melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Ketua Satgas Migas Kabupaten Sambas, Sulasman, menyatakan kalau pihaknya ini akan tegas sesuai peraturan berlaku apabila ada indikasi dan laporan masyarakat berkaitan penimbunan maupun penyelewengan BBM bersubsidi. Lebih lanjut, Sulasman ini yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Sambas memastikan pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga menimbun BBM bersubsidi. Dia mengatakan akan terus bekerja sama dengan penyidik kepolisian karena menurut informasi yang ada di masyarakat juga ada beberapa yang sudah dilakukan penindakan bekerja sama dengan tentunya penyidik kepolisian. Dan untuk bulan ini menurutnya untuk penindakan sudah satu perkara yang sudah dalam proses penuntutan. Dia juga mengungkapkan melalui tindakan tegas penegakan hukum akan menjadi efek jera bagi pelaku terindikasi melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Lebih lanjut, Satgas Migas Sambas mengambil langkah inspeksi mendadak maupun memonitor langsung ke SPBU-SPBU yang ada untuk memastikan pelayanan penyaluran BBM sesuai ketentuan. Tidak menutup kemungkinan selain lakukan sidak, Satgas Migas Sambas juga lakukan penertiban tangki-tangki siluman maupun kendaraan modifikasi yang berulang-ulang mengisi BBM bersubsidi. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kedepannya Satgas Migas ini juga akan memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang menjadi pengguna BBM bersubsidi termasuk para petani. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat ini memahami mekanisme memperoleh BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku. Dan kalau tadi pagi saya lewat begitu ya, beli nasi kuning bentar, itu ada lagi yang membawa dirijennya banyak ya ke arah Tebas ya, ke arah
Sungai Pinang sana lah ya, yang pastinya ke arah SPBU di situ, begitu ya. Jadi biasanya memang itu kalau pagi-pagi mereka itu memang ngantri nanti di sedot, begitu ya. Dan ini biasanya disalurkan ya ke pemini atau juga pengecer, begitu seperti itu biasanya lah ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada solusi lah ya tentunya, agar dari pemini pengecer ini juga bisa mendapatkan BBM ya untuk dijual kepada masyarakat, begitu ya. Kalau untuk mengantri ya, kalau misalkan tidak ada pemini ini, tentunya juga agak sulit bagi ya, bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, begitu ya. Jadi kalau misalkan mau mengantri lumayan juga jauh, terutama kalau di daerah Teluk Keramat ya. Kalau misalkan mau mengantri itu ke SPBU harus lagi itu nyebrang menggunakan motorai. Bayangkan, hanya untuk ngisi BBM begitu ya. Untuk sekali nyebrang 10.000. Bolak-balik 20.000. Jadi mau tidak mau memang ya keberadaan pemini ini juga tentunya diharapkan lah ya, itu bisa ya melayani untuk pengguna BBM di pelosok-pelosok, begitu ya. Jadi mudah nanti ada solusi dari pihak terkait, bagaimana regulasinya, aturannya bagaimana, begitu ya, agar tentunya ini juga kebutuhan masyarakat di yang jauh dari SPBU tetap terpenuhi, kemudian BBM yang tersalurkan ini juga tetap sesuai dengan ketentuan porsinya dan sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Yang nimbun siap-siap ya, masyarakat juga bisa menyampaikan ya informasi kalau misalkan ada melihat penimbunan, begitu ya, boleh juga disampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini bisa kepada pihak kepolisian ya. Tinggal nanti dihubungi aja, gunakan tentunya media sosialnya, hubungi humasnya dan lain sebagainya ya, silakan. Kalau kemarin berkaca dari kemarin ya, itu bahkan ada yang mobil yang ngantri ya, mengantri berkali-kali waktu sebelum lebaran kemarin ya, di tempat saya juga seperti itu ya, ngantri ke SPBU mobil pick up begitu ya, terus ditampung di Drijen, dijual ke masyarakat itu dapatnya kemarin 25 ya per liter, kakak saya beli ya. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat juga bisa berpartisipasi ya tentunya, untuk proaktif menyampaikan jika ada menemukan, melihat oknum-oknum nakal yang diduga melakukan penimbunan BBM. Jadi sama-sama tentunya ikut ya, untuk ya mengatasi lah ya, agar tentunya untuk BBM bersubsidi ini tersalurkan kepada yang benar-benar sesuai peruntukannya, begitu pendengar ya.

0: Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Mak, Azan kangen, Mak, tapi Azan belum bisa pulang ke Indonesia, Mak. Azan sekolahnya belum selesai, kerjanya belum dapat, terus duitnya udah habis, gak bisa beli tiket, Mak. Azan kangen, Mak, mamsakan mau gaduh-gaduh sama, kirimin dong, Mak. Azan kangen balapan di jalan raya, Azan kangen ngojek, Azan kangen jadi joki triwan, dengan gitu gak susah, Mak.

Yeah.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini, kalau melihat pendengar ya, untuk beberapa hari ini, unggahan dari warganet, kalau untuk antrian BBM, ini sudah berangsur sedikit begitu ya, sudah mulai normal, sudah tidak begitu ramai kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya begitu ya. Di Sungai Pinang ya, itu kemarin antriannya itu informasinya yang antri itu cuma 2 menit begitu ya, karena juga cukup lengang ya. Tapi kalau pagi hari itu memang dominan itu biasanya truk sama mobil begitu ya yang mengantri. Jadi kalau misalnya kamu mengantri, nanti dilihat dulu lah ya jam berapanya begitu pendengar ya. Tapi kalau di hari Selasa kemarin ya, itu sebelum asrama haji ya, itu sudah tampak ya untuk antriannya ya. Tapi hari kemarin tanggal 30 sudah mulai sedikit yang mengantri begitu ya. Kemudian kalau di informasi dari Ketua Satgas Migas Kabupaten Sambas ya, ini juga memastikan kalau untuk pendistribusian dan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Sambas ini mulai berangsur normal. Dan memang sebelumnya keterlambatan distribusi BBM ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sambas. Dan menurut Sulasman, selaku Ketua Satgas Migas Kabupaten Sambas, jadi pihaknya ini terus melakukan pemantauan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan kuotanya mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan dia juga menyatakan antrian panjang yang sempat terjadi ini bukan disebabkan kelangkaan BBM, melainkan adanya kendala dalam proses distribusi dari pusat menuju Kalimantan Barat. Dia juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, distribusi BBM yang sempat terlambat kini sudah kembali berjalan sehingga pasokan ke SPBU di Kabupaten Sambas mulai terpenuhi. Dan seiring normalnya pasokan BBM, kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU ini juga mulai berangsur terurai. Dia juga menepis untuk isu kelangkaan BBM bersubsidi yang sempat beredar di tengah masyarakat, karena menurutnya stok maupun juga kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Sambas ini masih dalam kondisi aman. Dia juga menyatakan Satgas Migas bersama pemerintah daerah, Dinas Perdagangan dan juga instansi terkait ini memang juga terus melakukan koordinasi serta sosialisasi kepada pengelola SPBU agar penyaluran BBM bersubsidi itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dia juga menyatakan ke depannya Satgas Migas ini juga akan memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang menjadi pengguna BBM bersubsidi, termasuk juga tentunya nanti para petani. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat ini dapat memahami mekanisme memperoleh BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku. Dan mudah-mudahan nanti ya, untuk harga BBM ya di pom ini juga normal begitu ya. Kalau pagi hari ini, saya belum melihat ya, apakah sudah buka untuk pom ini.
kemarin itu masih pada habis ya. Hari ini mudah-mudahan sudah pada buka semuanya lah ya, biar masyarakat juga bisa mendapatkan tentunya untuk pertalite-nya begitu ya. Kalau mau mengantri boleh, silakan juga, tapi yang tertib lah ya. Mudah-mudahan untuk antriannya tidak ramai juga pada pagi hari ini, dan tentunya tetap lancar begitu mendengar ya. Di Kota Sambas sudah kembali cerah untuk cuaca di pagi hari ini mendengar. Dan nanti jangan lewatkan, Anda akan ikuti juga di jam 9 ya, kita ada Halo RRI. Nanti Anda bisa menyampaikan informasi, peristiwa, atau ada keluhan berkaitan dengan fasilitas publik, pelayanan publik, infrastruktur, atau ada juga informasi penemuan, informasi kehilangan, kemudian juga ingin mengapresiasi pihak terkait, instansi, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa bergabung di Halo RRI. Nanti Anda bisa gunakan 3 jalur yang kami buka di SMS, telepon, dan juga WhatsApp di 085176700977 di jam 9 hingga jam 10 nanti bersama RRI Pontianak dan juga RRI Sambas pendengar.

seperti Mohenjo Daro. Cincin tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta? Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar AKBP Sani Handitio ini resmi menggantikan AKBP Wahyu Jati Wibowo sebagai Kapolres Sambas pada sertijab PCU dan Kapolres jajaran yang dipimpin Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar. Sertijab sejumlah PJU Polda Kalbar dan Kapolres jajaran ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta pembinaan karir personel di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlangsung pada hari Selasa kemarin 28 Juli 2026. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhart ini menegaskan untuk mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari proses regenerasi, pengembangan karir, dan juga peningkatan profesionalisme personel. Dengan adanya penyegaran kepemimpinan, diharapkan setiap satuan kerja itu mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks, dan mutasi jabatan ini menjadi bagian dari dinamika organisasi, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat struktur organisasi, serta mengoptimalkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pergantian jabatan diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja institusi Polri di wilayah Kalimantan Barat. Dan pergantian kepemimpinan ini juga diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum maupun juga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasiwiono ini menjelaskan pergantian Kapolres Sambas merupakan bagian dari kebijakan organisasi Polri dalam rangka pembinaan karir dan juga peningkatan kinerja institusi, dan menurutnya seluruh jajaran Polres Sambas siap mendukung kepemimpinan Kapolres yang baru untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif. Dengan dilaksanakan sertijab itu, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan juga seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sambas dapat terus terjalin dengan baik.

viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar jangan lewatkan nanti di jam 9 pagi hingga ke jam 10. Kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti Halo RRI. Anda nanti bisa bergabung untuk menyampaikan informasi atau punya keluhan, aspirasi, ada informasi penemuan kehilangan atau juga informasi lainnya, atau ingin memberikan apresiasi kepada instansi atau juga pihak terkait, Anda bisa sampaikan nanti di kolom SMS, WhatsApp atau juga telepon di 0851760977. Atau ada keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas publik, infrastruktur, atau juga tentunya boleh update juga nanti untuk BBM-nya bagaimana, apakah sudah tersedia juga, antriannya bagaimana. Kemudian juga tentunya nanti Anda bisa update juga untuk gas LPG 3 kg begitu ya, apakah sudah mudah juga didapatkan. Anda bisa sampaikan nanti di Halo RRI bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta di jam 9 sebelum nanti kita ikuti Halo RRI. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 3 km dari koperasi desa Merah Putih. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan di kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Dan beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rekan, sebelum kami melangkah ke ragam acara lainnya untuk Anda di Halo RRI, kami tentunya hadirkan dalam rangka hari ulang tahun ke-22 Informa Furnishing. Warga Pontianak jangan sampai ketinggalan promo spesial dari Informa Pontianak. Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagi pilihan perlengkapan makan dan peralatan masak, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Payday Pass dengan diskon hingga 60%. Untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Pontianak, Jalan Aneka Pavilion, Jalan Sultan Abdurrahman nomor 128 Pontianak, dan promo berlaku hanya hingga hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan juga hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas. Informa Furnishing Pontianak, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih inspiratif.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami di pagi ini. Seperti biasa kami hadirkan Halo RRI hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa hari ini saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya EL ya dari Sambas. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi EL.
1: Selamat pagi Budi, pendengar. Pagi hari ini cukup cerah gitu ya. Mudah-mudahan tentunya semangat kita juga semakin cerah karena besok sudah merupakan bulan kemerdekaan ya.
0: Nah, jadi, saya kira tanggal muda.
1: Belum.
0: Besok tanggal 1 El, tanggal muda dong.
1: Masih lama kita.
0: Tapi tetap semangat dong ya.
1: Tetap semangat. Walaupun untuk kondisi sekarang begitu ya. Untuk antrian BBM ini juga bikin tidak semangat ini. Untuk di POMI ini susah ya Budi ya. Udah beberapa hari ini jadi bingung nih mau ngisi Pertalite ini kemana gitu. Karena pada kosong di Sambas ini.
0: Di SPBU-nya ya kosong ya.
1: Di ini, di POMI ini. Kalau SPBU ada tapi harus ngantri. Ngantrinya lumayan lah ya.
0: Oke, itu kondisi yang terjadi di Sambas saat ini ya. Dan memang kalau kita bicara BBM ini, Kota Pontianak pun beberapa hari terakhir ini juga mengalami hal yang sama begitu ya. Pemandangan lumrah di mana banyak antrian kendaraan mengular juga sempat terjadi dan alhamdulillah ini sudah berangsur normal begitu.
1: Normal di sana ya?
0: Iya sudah normal begitu. Kalau mau ngisi boleh datang ke Pontianak ya.
1: Lumayan jauh di sana ya. Di sini bisa
0: tahu,
1: ya.
0: Saya tahu pengen main ke Pontianak, ya udah gitu sekalian ngisi, bawa pulang nanti ke Sambas.
1: Baik, di Sambas ini kalau melihat untuk antrian, kalau di Selasa kemarin Budi ya, itu cukup panjang sebelum asrama haji, kalau misalkan dari arah Sambas begitu ya. Ini dari sebelum asrama haji itu sudah mengular ya untuk antrian. Dan kalau berkaca dari pengalaman yang lalu, itu satu jam tuh tidak cukup tuh kalau untuk ngisi BBM ya, kalau ngantrinya, karena juga cukup ramai. Dan kemarin pagi Minggu saya itu pagi-pagi ke sana gitu ya, itu didominasi oleh kendaraan roda 4 ya, mobil, truk begitu ya, yang ngantri begitu ya Budi.
0: Kalau harga eceran ada perubahan ya?
1: Harga eceran ini bervariasi ya, kalau di Sambas Kota ini masih relatif di angka 13. Kalau sebelumnya kan memang 12.000 ya, itu naik jadi 13. Tapi kalau di beberapa tempat kemarin dapat informasi juga, itu sudah ada yang di harga 19 ya, di beberapa tempat di DK sana, itu ada dua tempat yang menjualnya itu menggunakan jerigen, itu Rp19.000 per liter. Di Tangaran informasinya Rp14.000, di Teluk Ramat Rp15.000, begitu Budi.
0: Oke, siap. Anda juga bisa berbagi ya, share dan juga menginformasikan kepada kita pada pagi ini ya, terkait dengan kondisi di Sambas juga seperti apa. Mungkin Anda punya apa namanya temuan. Oh, di sini harganya mahal nih. Mungkin tembus 30 atau berapa gitu, bisa sampaikan kepada kami begitu ya. untuk Kota Pontianak 0561734987 atau di 0811570104. Kalau di Sambas berapa nomornya?
1: Boleh di WhatsApp, SMS atau juga telepon di 0851767007 Budi.
0: Oke, jadi Anda bisa berbagi juga. Mungkin selain BBM ya, mungkin di tempat Anda terjadi apa namanya, ada kebakaran lahan mungkin ya, sehingga dibutuhkan penanganan cepat ya dan tepat oleh petugas, boleh juga menginformasikan kepada kami di pagi ini di Halo RRI. Kalau bicara BBM tadi El, memang ini takutnya ya ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menaikkan harga yang tentunya tidak wajar begitu El ya.
1: Nyetok begitu ya.
0: Ya.
1: ngantri terus.
0: Kalau kemarin di Kota Pontianak dulu ya, bukan yang kemarin ini ya. Beberapa waktu lalu gitu kan. Sempat dapat bensin itu, tapi bukan ini ya, bukan ngantri di POM ini begitu, tapi di luar gitu. ada yang mengambil apa membeli BBM pakai mobil begitu terus dijual eceran begitu ternyata harganya lebih mahal. Kalau POM ini itu kemarin 13.000 sampai 15.000 kalau dia jualnya sampai 25 sampai ke atas begitu.
1: Sama kemarin di yang pas sebelum Lebaran kan di Sambas ini juga sama seperti itu Budi ya. Jadi memang mereka itu ngantrinya di kecamatan lain begitu ya di beberapa tempat menggunakan mobil. Kemudian di tempat saya itu dijual harganya 30.000 kemarin per liter Budi.
0: Daerah mana tuh?
1: Di Teluk Ramat Sungai Kumpai di sana dapat kemarin
0: oh,
1: itu. Iya. Kebetulan kakak juga beli kemarin kenanya itu harga 30.000 dan di tempat lainnya 25 begitu seperti itulah.
0: Waduh, ya. Ini makanya sampai sekarang saya belum ngisi nih. Belum ngisi BBM kendaraan karena memang waktu yang terbatas ya. Ngantrinya pun enggak kuat lama-lama. Dan bisa dikatakan trauma juga ngantri karena dulu sempat ngantri lama 2 jam itu ujung-ujungnya enggak kebagian.
1: Saya kemarin juga gitu Budi. Pas puasa kemarin ngantri itu sekitar jam 9 ya. Selesai habis zuhur.
0: Waduh, lama juga ya.
1: Dapatnya cuma 1 liter, kebayangkan. Waduh.
0: Capeknya luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan ini segera teratasi karena memang PT Pertamina Niagara ini tentunya melakukan upaya pendistribusian secara cepat begitu agar kebutuhan BBM kepada masyarakat ini segera terpenuhi. Kita harapkan, kita berdoa sama-sama ya. Jangan sampai BBM ini juga apa namanya menjadi hal yang sangat krusial saat ini begitu El.
1: Ya padahal jangan ini juga lah ya jangan panik buying begitu karena memang nah, biasanya ada yang ngantri jadi yang lain tuh ikut-ikutan rame ngantri mereka beranggapan takutnya khawatir gitu ya BBM itu langka padahal dari pemerintah juga sudah menyatakan bahwa memang stok ini aman begitu ya.
0: Betul, panik buying inilah yang memicu yang lain pun panik juga begitu.
1: Panik, kemarin juga sempat panik nih. Jangan-jangan ini mau kayak kemarin nih. Tapi lihat-lihat dulu ya. Sampai sekarang belum ngisi nih, sepertinya masih aman ini.
0: Ya udah ngisi ke Pontianak, saya ngisinya ke Sambas ya. Baik, pendengar, kami masih ajak Anda 0561734987 atau di 0811570104 sambil menunggu partisipasi Anda ini. Oke, sebenarnya sebentar saya cek lagi beberapa informasi dari grup WhatsApp ya. Saya coba sambil nunggu mungkin El mau menyampaikan sesuatu mungkin.
1: Dari Sambas ini Budi ya menjadi perhatian juga kepada tentunya pengurus masjid begitu ya. Karena memang di Sambas ini dalam 1 tahun terakhir ini banyak kejadian kalau untuk kotak amal ataupun juga kotak impak yang ada di masjid ini tentunya dibawa ataupun juga dicuri oleh oknum begitu ya. Terbaru itu terjadi pencurian di Masjid Al-Yakin Jalan Teluk Nusa Pemangkat. Dan kemarin di Jawai itu juga kejadian di Sentebang itu beberapa kali juga terjadi di sana di Masjid Kampung Lorong itu juga sempat terekam CCTV masjid juga. Jadi memang untuk pengurus masjid tentunya ini bisa menjadi kewaspadaan juga kemudian juga bagi masyarakat juga lah ya bagi jemaah juga untuk melaporkan kalau misalkan menemukan ada aksi yang mencurigakan kepada pengurus masjid setempat begitu Budi.
0: Wah, ini marak itu ya. Pencurian kotak amal begitu ya.
1: Iya benar, kemarin itu dibuangnya di pinggir jalan ya kalau untuk
0: kotaknya.
1: Iya, itu sudah yang videonya yang beredar itu dipecahkan ya untuk kotak amalnya gitu ya, dibuang ke pinggir jalan gitu setelah diambil untuk diisinya begitu Budi.
0: Waduh. Dan kalau bisa memang kotak amalnya jangan disimpan di luar ya, simpan di dalam. Pasang juga CCTV ya. Kalau memungkinkan anggarannya begitu, dan juga kalau memang pelakunya apa namanya belum sadar ya atau merasa hilaf, viralkan aja gitu kan di media sosial.
1: Dan terbaru ini Budi ya, sebuah kotak amal masjid ini juga ditemukan di area kebun milik warga di Dusun Nunuk, Desa Jelu Air di Kecamatan Jawai. Dan kotak amal tersebut ini diduga dibawa kabur oleh pelaku pencurian sebelum akhirnya dibuang di lokasi tersebut, dan setelah diduga mengambil isi kotak amal tersebut, Budi.
0: Waduh, waduh, waduh, tragis sekali ya. Kotak amal pun jadi sasaran pencurian begitu ya. Kalau kota Pontianak sih nggak heran, tapi di Sambas ini agak lain nih. Aduh, Sambas juga banyak masjid begitu kan,
1: El ya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi semacam tindak lanjut juga lah ya dari pihak terkait ya, bagaimana tentunya agar untuk kejadian ini tidak lagi terulang dan pelakunya juga segera diringkus atau juga ditangkap begitu, Budi.
0: Oke, siap. Amin. Mudah-mudahan itu harapan kami. Nah, ini saya dapat informasi dari grup saya ya, informasi Kalbar, di mana jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN unit layanan pelanggan Tanjung Raya ya. Ini tanggal 31 Juli 2026, waktunya jam 13.15 sampai 18 apa 19 ini ya, kurang jelas. Sepertinya 18 ya atau jam 6 sore. Penyulangnya Kontech AR YM Sabran, jenis dan lokasi pekerjaan pemasangan SSO. Ini ada beberapa daerah yang terdampak pemadaman. Yang pertama adalah kawasan bisnis Ruko Anggrek ya, Jalan YM Sabran Tanjung Hulu ya, Gang 86 Bahari Mas, Kantor Pos Pontianak Timur, Jalan Tekam, Kantor Camat Pontianak Timur, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Jalan Mentibu, Jalan Jeluntung ya, Jelutung masuk kami, Kompleks Saigon Permai, Kompleks Green Park, Jalan Pelita, ini juga kena Polsek Timur ya, Warko Panglima, Jalan Panglima Aim dan juga sekitarnya. Nah, ini informasi pemadaman karena pemeliharaan jaringan distribusi PLN begitu ya. Dimulai nanti siang 13.15 sampai 18.00. Jadi waktu padam ini dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Dan untuk informasi kelistrikan, silakan menghubungi kontak center 123 atau kalau Anda menggunakan handphone pakai 0561 ya, 123. Dan ini ada juga himbauan keselamatan ke tenaga listrikan, di mana jangan mendirikan bangunan, tiang, antena atau baliho dekat jaringan listrik. Jarak amannya 3 meter dari jaringan. Jangan bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, dan juga jangan melakukan penebangan pohon dan lainnya yang berdekatan dengan jaringan tanpa koordinasi dengan PLN. Nah, kalau Kota Pontianak, kalau penebangan pohon jangan sampai juga ya Anda tidak koordinasi dengan pemerintah kota. Nanti Anda diomel atau kena denda sama pemerintah kota nanti ya, kalau nebang-nebang pohon sembarangan begitu. Silahil.
1: Di sana bagaimana, Budi, untuk kondisi karhutla, apakah sudah aman begitu ya? Karena kemarin lihat untuk video yang beredar, hujan abu ya di sana ya, bukan hujan salju ya di Pontianak ya. Sekarang bagaimana?
0: Kalau sekarang alhamdulillah. Kalau perlu diketahui juga di Kota Pontianak ini kan lahannya kan terbatas begitu ya.
1: Yeah.
0: Kemarin beberapa saat, beberapa hari yang lalu memang terjadi kebakaran itu di Paridemang gitu kan, untuk Kota Pontianak. Tapi sudah dilakukan pemadaman oleh petugas begitu. Dan yang paling banyak sih dari kabupaten sebelah,
1: tetangga
0: begitu.
1: Ya.
0: Tetangga sebelah begitu yang mengirimkan asapnya ke sini.
1: Abunya nyampai begitu ya.
0: Abunya sampai begitu, dan inilah deritanya warga Kota Pontianak begitu. Kebakaran lahannya enggak ada, jarang dan sedikit gitu ya.
1: Kena dampaknya begitu ya.
0: Dampaknya terasa banget. Terasa. Kalau hujan abu memang beberapa hari yang lalu terasa, tapi karena mungkin beberapa hari ini ada turun hujan walaupun gerimis begitu, ini setidaknya membantulah mengurangi jerebu bahasanya ya, jerebu abu-abu apa namanya dari hasil pembakaran lahan itu begitu El.
1: Kalau di Sambas ini memang beberapa hari, sudah dua hari ya, itu sempat juga diguyur hujan kemarin di Rabu dan Kamis kalau tidak salah itu ya, itu sempat hujan, dan hari ini cukup mendung juga tadi pagi. Tapi di beberapa tempat informasi dari pendengar kita, seperti di Teluk Ramat itu belum terjadi hujan di sana. Kemudian di Kecamatan Semparuk di sana ini juga belum terjadi hujan. Tapi di Galing itu sudah turun hujan. Di Sambas, Tebas itu sudah diguyur hujan cukup deras juga Budi. Kemudian informasi dari Sambas ini Budi, penemuan ini untuk Kartu Indonesia Sehat atas namanya Franciscus Julio Elan. Alamatnya di Dusun Tama ya, di RT 01 RW 04 Mukti Raharja, Kecamatan Subah. Kemudian kalau untuk Kartu Indonesia Sehat ini itu ditemukan atau juga tertinggal di depan salah satu minimarket yang warna merah itu di DK Sambas.
0: Oh, tercecer gitu ya?
1: Iya, tercecer. Ini juga ada untuk, ini sepertinya Kia begitu ya?
0: Kartu identitas anak ya?
1: Iya, sama. Ini juga atas nama Franciscus Julio Elan. Dan ini ditemukannya itu untuk identitasnya ya, itu ada di, silakan nanti di, boleh disebutkan ya tempat, untuk tempatnya ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Di Alpamat dalam kaum Sambas di situ. Silakan bagi yang merasa kehilangan atas nama Franciscus Julio Elan ya. Kelahirannya ini Sambas 5 Juli 2011 gitu ya Budi.
0: Oke, mungkin ada identitas lain yang tentunya bisa dihubungi El. Mungkin ada nomor-nomor penting begitu yang biasa terlampir atau berada di dalam dompet mungkin El.
1: Kalau untuk saat ini belum ada Budi ya. Jadi bagi yang merasa kehilangan ataupun juga mengenali identitas tersebut, silakan segera datang langsung ke Alpamat dalam kaum Sambas dengan nantinya menyebutkan ciri-ciri isi dompet sebagai bukti kepemilikan Budi.
0: Oh, betul ya. Mungkin ada uang tunainya juga mungkin di situ.
1: Kalau yang di foto ini cuman dipotokan cuman Kartu Indonesia Sehat ya dengan kia-nya begitu ya. Kalau untuk isinya belum Budi.
0: Oh, siap siap. Tapi kalau Anda merasa punya apa namanya dompet tadi, mungkin kalau uang sih nggak peduli. Yang penting identitas kartu-kartu yang ada di dompet ini kembali kepada tuannya, begitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Ya. Semoga yang apa namanya mengetahui atau yang bersangkutan begitu bisa langsung apa namanya mencari informasi ya, biasanya di media sosial ini udah ini apa namanya udah paham begitu cara kerjanya kayak gimana, biasanya yang menginformasikan telah hilang barang milik ini, perjalanan perkiraan begini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua.

pembentukan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni buah negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Ya, selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Oke, kita masih berjaringan Korwil 9, khususnya di Sambas di pagi ini. Dan langsung saja kita masih bersama saya Brimantar dan juga rekan saya El. Ya, El, di pagi ini sudah ada yang bergabung di Sambas belum?
1: Di Sambas ini belum ada Budi yang mengirimkan SMS ataupun juga WhatsApp-nya. Dan kita juga masih menunggu ya untuk interaksi pendengar yang ingin menyampaikan mungkin ada keluhan berkaitan dengan fasilitas publik atau juga kondisi infrastruktur atau juga berkaitan dengan kondisi air sungai ya, karena memang kemarin cukup lama juga panasnya. Kalau di Sambas ini Sungai Sambas itu warna airnya warna coklat ya, sudah berlangsung cukup lama juga, dan ini setiap musim panas itu selalu warna coklat kekuruhan. Dan ternyata memang kalau di Sambas untuk warga yang tinggal di pesisir itu juga masih menggunakan air sungai ini sebagai MCK begitu Budi ya. Mudah-mudahan nanti ada dari pihak terkait melakukan penelusuran lah ya, apa penyebab air sungai Sambas ini yang masih keruh dan juga warna kecoklatan hingga saat ini Budi.
0: Waduh, kalau bicara air ini ya kurang lebih Sungai Kapuas juga gitu ya, airnya begitu. Dan ini masih menjadi andalan warga Kota Pontianak begitu, apalagi PDAM ya. PDAM-nya ini mengambil air Sungai Kapuas. Dan kalau kita bicara air PDAM kemarin memang sempat payau nih untuk airnya. Jadi berapa hari ini atau hari ini pun sudah normal ini. Udah enggak terasa payau. Kalau kemarin terasa payau juga ini, lumayan.
1: Budi, ini ada informasi dari pendengar kita yang mengirimkan di WhatsApp ini. Menyampaikan seminggu lalu pencurian ada di Dusun Serayu, Desa Pangkalan Keramat. Kejadian di rumah warga, sejumlah uang yang hilang itu kurang lebih 800 ribu rupiah. Terima kasih RRI. Begitu. Dari ini 0981 ujung nomor WhatsApp-nya Budi.
0: Itu pencurian nih begitu ya?
1: Iya. Ada kejadian pencurian yang terjadi di Dusun Serayu, Desa Pangkalan Keramat. Ini Kecamatan Tok Keramat ya. Kurang lebih untuk uang warga yang diambil ini 800 ribu rupiah. Begitu.
0: Oke, ini jadi jadi peringatan bagi kita semuanya ya, kalau misalkan mau meninggalkan rumah juga mungkin ya, jangan sampai ada barang-barang berharga Anda tidak dalam posisi aman begitu, yang udah dilihat orang atau diambil orang. Ini kalau bisa disimpan di tempat aman yang tidak diketahui orang lain, cukup Anda dan yang ada di rumah saja yang tahu, begitu.
1: Ya, jangan sampai disimpannya di bawah bantal ya, biasa orang kan zaman dulu kan gitu ya, disimpannya di bawah bantal gitu ya.
0: Makanya bantalnya gak pernah ganti ya.
1: Dan ini juga ada nih dari Sambas juga, warga ini menyoroti hilangnya sejumlah penutup saluran drainase, tepatnya di kawasan jembatan Sungai Sambas Besar. Dan kondisi ini juga dinilai begitu ya, membahayakan pengguna jalan, terutama untuk pengendara roda 2 dan pejalan kaki, karena lubang drainase yang terbuka ini berpotensi memicu kecelakaan, begitu Budi.
0: Tutupnya ya?
1: Ya, ini kalau misalkan dari gambarnya, udah pada dibuka ini ya, dan memang kalau di sana itu untuk mobilitas kendaraan juga cukup ramai Budi. Apalagi kalau misalkan di akhir pekan ya, ada yang jogging juga di sana, begitu ya. Kemudian tidak hanya kendaraan roda 4, roda 2 juga banyak yang melewati jembatan Sungai Sambas Besar di sana Budi. Tentunya diharapkan juga dari semua masyarakat lah ya, untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum ya. Apalagi di sana ini juga kemarin disoroti juga ini masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini menjadi perhatian juga Karena memang untuk kebiasaan membuang sampah sembarangan ini sepertinya perlu perhatian juga ya dari semua pihak begitu ya. Lewat di jalan buang botol minuman begitu ya. Sama halnya kemarin di depan RRI begitu ya, kita habis gotong royong bersihkan selokannya begitu ya, tiba-tiba satu hari setelahnya banyak lagi tuh kantong plastik, bekas botol minuman dan lain sebagainya begitu Budi.
0: Santai aja ya deh mereka membuangnya ya, tanpa pikir hal yang tentunya tanpa pikir panjang tentunya begitu.
1: Yang miris lagi ini buangnya ke sungai ini yang kita sangat sayangkan begitu ya.
0: Oke, siap. Kita terima telepon dulu N, silakan. Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ini, Pati kah?
0: Dengan Budi di sini.
2: Oh, Budi ya, Bang Budi, saya Bu Nani.
0: Oke, Bu Nani, silakan.
2: Sambas, apa kabar Sambas?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Nani bagaimana, sehat?
2: Sehat. Ya, saya alhamdulillah sehat. Mendengar sampah, saya juga mau bicara masalah sampah nih.
0: Oke.
2: Kemarin saya berbicara masalah listrik ya di lampu yang tidak ada lampu jalan petani ya. Di jalan petani itu sudah lengkap ya, Bang. Sekarang udah gelap, orang buang sampah ada lagi di situ banyak. Jadi tempat pembuangan sampah jalan petani sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau memang nggak percaya omong saya, mak kan yang saya bilang saya pakai HP jadul ya. Kalau saya pakai HP Android mungkin saya foto saya kirim kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita lihat sekarang ini. Saya kemarin kira-kira 2 hari yang lalu saya lewat sana pagi subuh ya. Saya ngeliat itu banyak sampah. Itu udah jadi hampir tempat sampah kelihatannya.
0: Di jalan petani tepatnya di mana Bu? Sepanjang jalan petani kah?
2: Jalan Ujung Pandang.
0: Maksud saya di sepanjang jalan petani kah yang dibuang atau bagaimana?
2: Di sepanjang jalan petani satu-satu dibuang, terus ada satu tempat menumpuk. Apakah situ memang tempat pembuangan sampah lagi atau gimana begitu? Itu bak sampah kah atau bukan? Kita punya nggak ada bak begitu, tapi banyak sampahnya bertumpuk gitu. Nanti ada satu-satu begitu. Itu jajaran itu tuh udah penuh sampah samping parit gitu. Belum dibuang ke parit ya, ke parit udah. Parit tuh saya lihat kan udah dibersih kan, udah dibersih, tapi orang buang sampah rumah tangga tuh di situ, di atas itu yang udah dibersihkan itu, bukan di paritnya. Ini saya lihat 2 hari yang lalu, sekitar hari apa yang saya lihat. Nah ini hari ini saya belum lewat nih, belum lewat ke sana, ke rumah anak saya. Jadi kami mohon lah dari pemerintah kota, itu harus bagaimana caranya begitu. Bagaimana caranya supaya mereka tidak buang sampah gitu?
0: Ada ini nggak TPS di situ tempat
2: penampung? Tidak ada, jalan petani tidak ada TPS.
0: Oke.
2: Okay. TPS-nya kemana ya dibuang? Mungkin jalan Ampera. Itu sepanjang jalan Ujung Pandang itu tidak ada TPS, tidak ada sama sekali. Jadi atau dia buang di jalan Pasar Pagi sini sepakat, atau dia buang di jalan Ampera, saya tidak tahu. Nah, jadi kita bingung, terlalu jauh tempat buang sampahnya. Jadi orang buang sembarangan. Sedang di dekat aja nih jalan paralel ini, yang tempat sepi, tempat gelap ini, tempat orang pacaran ini. Itu aja di tanah kosong orang itu, depan Masjid Baitur Rahim berseberangan itu di tempat pembuangan sampah, udah itu tempat mangkalnya orang mengumpulkan barang bekas. Cuman saya tak tahu tanah siapa gitu ya. Itu di, tempat mengumpulkan barang bekas itu juga sama.
0: Di jalan petani ini ya?
2: Kan jalan petani, ini petani lain lagi, enggak mengumpulkan jalan, itu buang sampah. Ini Dr. O ini, jalan-jalan paralel ini, berseberangan Baitur Rahim. Tempat sepi itu banyak tempat buang sampah juga, sama itu, buang sembarangan. Itu pada tertulis, jangan buang sampah sekarang, apa gini-gini, didenda segini, tapi mereka tetap buang sampah. Jadi kita mau menghimbau harus bagaimana caranya. Memang kelihatannya sih jelek pemandangan kita. Jalan petani juga sama. Kalau petani baru ini ya saya lihat ya. Tapi kalau di jalan paralel ini depan berseberangan Baitur Rahim itu udah sering kali saya lihat. Memang tempat sampah di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kita cuma minta informasi dari dari pemerintah kota kita dan instansi terkait, itu Jalan Petani tempat buang sampahnya di mana gitu, Ujung Pandang tempat buang pembuangan sampahnya di mana gitu. Nah itu info saya ya. Kalau ini kalau memang dari instansi terkait mendengarkan, boleh tinjau sekarang ke sana. Oke, makasih ya Bang Budi ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum Bang Budi dan Samba.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ya, terima kasih sudah bersama kita di Halo RI. Mengalukan sepertinya tidak ada tempat ini ya, penampung sementara begitu TPS di Jalan Petani. Baik. Terima kasih partisipasinya. Mungkin Anda yang lain silakan, temuan apa di pagi ini yang Anda dapatkan? Mungkin ada jalan berlubang yang mungkin menyebabkan Anda kaget hingga bannya pecah dan lain sebagainya ya. Ini bisa Anda share ya, berbagi bersama kami di pagi ini di Halo RRI. Sahil.
1: Kalau di Samba sendiri memang kalau untuk TPS begitu ya, itu sudah lumayan mencukupi juga. Cuman kemarin itu sudah dipasang pemberitahuan untuk sampahnya itu dibuang ke kontainer ya, bukan di luar. Karena memang biasanya itu masyarakat yang membuang sampah itu, walaupun kontainernya masih belum penuh, tapi dibuangnya di luar begitu ya. Jadi sehingga memang setiap TPS saya lihat itu di Kampung Lorong sama di Jalan Terikas ini ya, ada kalau misalkan dari Jalan Tabrani ini depan Kompi itu juga dipasang ya, sama di Panjianom ini juga ditempel dipasang untuk pemberitahuan agar masyarakat yang membawa sampah itu ke dalam kontainer begitu Budi.
0: Iya, kalau masih bicara sampah ini, tapi ini di bukan di Kalimantan Barat ya, tapi di luar sana begitu, di apa namanya Pulau Jawa ya. Banyak cara agar masyarakat itu taat untuk membuang sampah. Salah satunya kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan begitu di tepi jalan dan mungkin terekam CCTV begitu di pinggir jalan. Nah, hasil CCTV itu dicetak begitu, terus foto yang bersangkutan buang sampah itu diviralkan di pinggir jalan begitu. Yang buang sampah hari ini begitu ya, tidak bertanggung jawab. Nah, itu bisa diviralkan, termasuk kendaraan-kendaraannya pun dicetak begitu, El.
1: Semacam sanksi sosial begitu ya.
0: Iya, sepertinya. Dan masuk sanksi sosial juga. Jadi mungkin warga ingin apa sih, membuat mereka sadar lah secara tidak langsung begitu. Artinya akan ada hal yang akan mengagetkan kita ya. Kalau kita berbuat yang mungkin tidak enak bagi warga sekitar juga begitu.
1: Berarti memang ada sanksi tegas begitu Budi ya, setiap masyarakat yang membawa sampah sembarangan begitu ya. Tapi kalau kemarin di Bandung Budi, itu kalau untuk mobil memang kemarin itu diwajibkan ya untuk menyediakan tempat sampahnya di dalam mobil gitu ya, untuk tempat sampah mini. Jadi sehingga warga itu yang mengendarai mobil itu ada sampahnya, tidak dibuang sembarangan begitu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam tong sampah yang cukuplah ya di dalam mobil. Nanti ketika sudah sampai di rumah atau ke lingkungannya baru dibuang ke TPS begitu Budi. Tapi kalau di Sambas ini memang kalau melihat ya untuk kesadaran masyarakat berkaitan dengan kebersihan lingkungan ini juga cukup rendah juga begitu ya, karena memang masih banyak yang masih abai terhadap kebersihan lingkungan dan masih banyak yang memang buang sampah sembarangan, habis beli es buang ke pinggir jalan, permen. Padahal kalau untuk permen itu bisa kita kocek sendiri dulu ya, kocek dulu nanti udah sampai di rumah baru buang ke tong sampah begitu Budi ya.
0: Oke. Saya punya informasi terkait dengan perakiran cuaca hari ini ya untuk wilayah Kalimantan Barat, di mana BMKG ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak ini memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat yang mana didominasi cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga malam hari. Di mana perakirawan Septika mengatakan ya ini hujan ringan diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang. Nah, sementara hujan dengan intensitas sedang ini diperkirakan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kuburaya. Adapun malam hari hingga dini hari hujan ringan ini masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan juga Kabupaten Kapuasulu. Demikian El. Dan titik api pada pagi ini tercatat 224 titik panas, begitu El.
1: Baik, Budi, kalau dari Kabupaten Sambas ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur ya. Terutama di Kampung Lorong, ini jembatannya padahal baru kemarin ya ditambal gitu ya. Itu sudah pada bolong lagi di sisi, kalau misalkan dari arah Sambas, sisi kiri dan bagian tengah-tengah. Untuk kawatnya juga sudah pada keluar, jadi sangat membahayakan juga bagi pengendara yang lewat ke sana. Jadi untuk pengendara yang melewati jembatan Kampung Lorong, diimbau untuk hati-hati. Dan kepada pihak terkait tentunya boleh nanti dicek ya apakah langsung dilakukan penambalan atau dikondisikan seperti apa, begitu Budi.
0: Oke, siap. Waktu terus berputar dan sepertinya kita harus cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi ini ya. Kalau begitu terima kasih El atas waktunya yang sudah menemani saya pada pagi ini di Halo RRI. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nani ya yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Silakan Neil.
1: Baik, terima kasih juga untuk pendengar semuanya yang sudah menyimak Halo RRI dan yang belum masih malu-malu gitu ya, masih malu-malu untuk gabung hari ini, silakan juga gabung di Halo RRI di hari berikutnya, begitu Budi.
0: Oke, di bulan depan ya.
1: Bulan depan.
0: Bulan Agustus. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sebuah lagu penutup saya bingkiskan buat Ibu Nani ya, yang sudah bersama kita pada pagi ini di Halo RRI. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: love.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, hari terakhir pendengar ya di bulan Juli. Semoga segala planning-planning yang sudah kita rencanakan dari awal bulan semua sudah terlaksana. Besok mau masuki bulan Agustus ya, di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat. Dilanjutkan 11 hingga 11.30 nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Juga jangan lewatkan mendengar 11.30 hingga 12.30 nya kami hadirkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat. Lalu juga 12.30 hingga 13 nya akan ada opsi obrolan siang. Lalu juga kembali kami update informasi untuk Anda di warta berita siang hingga 13.30. Lalu hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, salah satu program favorit Anda ya, ada Indonesia banget, Anda bisa request lagu Indonesia yang ingin Anda dengar di siang hari ini ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. HUT ke-22 Informa Furnishing. Warga Pontianak, jangan sampai ketinggalan promo spesial dari Informa Pontianak. Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk dilewatkan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%, promo beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan dan peralatan masak, serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial PD Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furniture kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Pontianak, Gedung Aneka Pavilion, Jalan Sultan Abdurrahman nomor 128 Pontianak. Promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Informa Furnishing Pontianak, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai memicu kabut asap di Kalimantan Barat. Selain menyiapkan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC pada Agustus hingga September 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya juga memastikan fasilitas kesehatan beserta logistik medis dalam kondisi siaga, di mana langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya ancaman gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Kalimantan Barat Sutikno mengatakan pelaksanaan OMC sendiri di Kalbar masih sesuai dengan rencana, yakni berlangsung Agustus hingga September 2026. Namun pelaksanaan penyemaian awan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh terhadap program tersebut. Di mana ia mengatakan BMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait untuk memastikan seluruh persiapan teknis maupun operasional berjalan lancar. Menurut Sutikno, pelaksanaan OMC dinilai semakin penting karena titik panas mulai bermunculan dan kabut asap akibat karhutla kian pekat di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, teknologi tersebut hanya mempercepat proses hujan dari awan yang telah terbentuk secara alami. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwan Syah, mengatakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA akibat kabut asap. Dan menurutnya, kesiapsiagaan dilakukan mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu hingga rumah sakit daerah. Selain tenaga kesehatan, Dinkes juga memastikan ketersediaan obat-obatan, tabung oksigen, dan masker dalam kondisi aman. Dan ia menyebutkan kasus gangguan pernafasan akibat paparan asap sudah mulai ditemukan meski jumlahnya belum mengalami peningkatan signifikan. Dinkes memperkirakan peningkatan kasus baru akan terlihat pada pekan berikutnya karena kabut asap baru menyelimuti wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Wan Iwan Syah juga mengimbau masyarakat, terutama kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita asma atau penyakit kronis untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Ia juga meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko gangguan pernafasan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, Kementerian Kehutanan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara tengah menyusun peta resiko kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut di Kalimantan Barat dengan metode pemodelan yang diperbarui. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menghasilkan peta risiko yang lebih akurat hingga dapat mendukung upaya pencegahan dan pengendalian karhutla khususnya di kawasan gambut. Penasihat Senior Kerjasama Internasional Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Israr Abrar mengatakan pengembangan metode baru telah dimulai sejak 2025 melalui penyempurnaan berbagai parameter permodelan. Menurutnya metode penyusunan peta resiko karhutla sebenarnya telah tersedia, namun pendekatan tersebut perlu diperbarui agar mampu menggambarkan tingkat resiko secara lebih akurat sesuai karakteristik ekosistem gambut. Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi percontohan penerapan metode tersebut. Dalam penyusunannya, peta risiko tidak hanya mempertimbangkan faktor kerentanan biofisik, tapi juga aspek antropogenik ataupun aktivitas manusia yang mempengaruhi potensi terjadinya kebakaran. Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN, Asep Hidayat mengatakan, penyusunan peta dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kerangka permodelan, penetapan indikator, hingga penyempurnaan analisis spasial. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan peta yang lebih mempresentasikan kondisi di lapangan. Sementara itu, peneliti lahan gambut dan iklim YKAN, Nisa Novita, mengatakan metode baru tersebut dikembangkan secara khusus untuk kawasan gambut karena karakteristik kebakarannya berbeda dengan lahan mineral. Dan menurut Nisa, kebakaran gambut tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tapi juga lapisan gambut yang kaya karbon hingga lebih sulit dipadamkan serta menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Selain melepaskan emisi karbon, kebakaran gambut juga menimbulkan asap pekat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi percontohan karena menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan hingga Juni 2026 luas areal yang terbakar di Kalbar mencapai 28.680 hektar atau sekitar 27% dari total luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional. Sepanjang 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat juga mengidentifikasi 335 desa rawan karhutla yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Tiga kabupaten yang menjadi perhatian utama yakni Ketapang, Mempawah, dan Kuburaya karena menyumbang sekitar 77% dari total luas kebakaran di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita gak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waktunya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Amphitmons malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hosted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Tentu paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helio.
1: Hotel Helio.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Olahraga RRI Pro 3 Jakarta, kami juga hadir dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu religi menjelang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Setelahnya berengar ya lantunan ayat suci Al-Quran hingga lagu religi kembali sampai jam 12 siang nanti. Kami temani dengan ragam lagu-lagu daerah Sambas dan informasi untuk Anda. Dilanjutkan jam 1 siang ada warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak jam 1.30 menjelang sore ini sampai jam 3 nanti acara Pro Dangdut untuk Anda yang pengen request ataupun gabung bersama kami dalam acara tersebut. Anda juga bisa gabung melalui via telepon SMS ataupun WhatsApp kami nantinya ya. Oke, dilanjutkan jam 3 hingga jam 4 dengan ragam informasi ataupun dialog yang juga Anda ikuti di sore hari ini. Dilanjutkan jam 4 sore di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan Pro 1 Pontianak pendengar hingga jam 4.30 sore kita juga hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi. Lanjut di jam 5 ada kisah inspiratif ataupun juga lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib ya. Nah sebelumnya juga kita akan mendengarkan kumandang azan asar ya di sore harinya di jam 15 lewat 15 menit atau jam 3 lewat 15 menit sore untuk Anda. Kemudian untuk maghrib ya, kumandang azan di jam 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam siap dong pastinya menemani para pendengar semua untuk melanjutkan hingga jam 12 malam nanti. Yang pastinya ya selain kesehatan dan kebahagiaan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menemani para pendengar untuk istirahat saat ini pendengar ya. Ataupun sekedar ya mencukupkan waktu menikmati hari di waktu ataupun juga Jumat yang insya Allah penuh berkah ini di akhir bulan ya 31 Juli 2026. Bagi para pendengar kita yang sakit, kita doakan bersama pendengar ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin. Dan ya para pendengar kita juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar, selamat hingga tujuan. Masih yang kerja mungkin juga ya mudah-mudahan diberikan semangat yang luar biasa. Bagi yang istirahat mudah-mudahan segera pulih semangatnya untuk melanjutkan hari ini dengan baik. Mudah-mudahan ada selalu hal yang baik bagi kita bersama, nikmati pendengar ya. Oke, lagu-lagu religi bersama untuk Anda di RRI Sambas kali ini pendengar. Dan ya kita juga menunggu kumandangnya azan zuhur dan pelaksanaan ibadah sholat Jumat bagi seluruh umat muslim. Oke deh para pendengar, tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahman Ar-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin
0: yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wa la ana abidun ma abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para

0: lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Ongki, aku minta kau menyanyikan sebuah lagu yang paling, paling, paling sadeh.
1: Siap, Tuan Menir.
0: Satu, dua, tiga.
2: Bapak pisang, pisang baru masak.
3: Ih, biar iya, be. Nyanyi ke api ya. Alek, aku pakai nyirok. Sabar, jauh orang tuh itu ya. Kita nombok aja, nombok aja.
0: Bagus, Songki. Kita duit. Aku nyanyi suara dua.

0: Ale obe obe.
1: Yo yo. Oh. Nyanyi ke ngerepek.
2: Ayo.
1: Serahkan kepada yang berwajib. Aku aja.

Oke, selamat siang bagi seluruh para pendengar di RRI Sambas. Tadi ya udah kita dengarkan lagu Kelapon Pancit ya, dari Takluk Laksai pendengar ya. Oke, dan pastinya ya mudah-mudahan ya menambah mungkin keseduhan dan kelucuan gitu ya di tengah hari itu pendengar ya. Dan ya kita pun hadir dengan ragam informasi untuk para pendengar semua melengkapi di siang hari itu. Dan nanti kita akan dengarkan lagu-lagu daerah Sambas yang lainnya untuk para pendengar. Nah, kali itu kita ya membahas kesenian ya tradisional Indonesia pendengar ya, mana juga Indonesia ini memang udah dan lagi heran mendengar ya, seni tradisionalnya beragam lah udah ya, dari tarian nih, musik sampai kade, seni rupa, karya sastra, ke teater daerahnya. Nah, keragaman nih jadi bagian dari identitas bangsa yang memang diwariskan dari generasi ke generasi berikut. Nah, seni tradisional memang ya tidak hanya punya nilai keindahan ataupun estetika lah istilahnya pendengar ya, tapi di siade juga menyimpan sejarah, nilai sosial, pengetahuan dan karakter dari masyarakat di tiap-tiap daerahnya pendengar. Nah, keberadaan seni tradisional yang bersamilah kita jaga agar nantinya bisa hidup dan berkembang walaupun ya zaman itu berubah-ubah. Nah, dari Kementerian Kebudayaan pendengar yang kita kutip dari stekom.ac.id pendengar ya, yang punya peranan penting memajukan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan yang rupanya ada juga tertuang di Undang-Undang pendengar ya, nomor 5 tahun 2017 yang menempatkan seni sebagai salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang mesti diperhatikan secara berkelanjutan. Nah, adanya pendengar ya pemajuan kebudayaan tadi ya sebagai upaya dilakukan agar berbagai seni tradisional yang tidak hanya menjadi peninggalan di masa lalu tapi jadi tetap bagian di kehidupan masyarakat Indonesia sekarang itu pendengar. Dan ada kontribusi utama yang disampaikan juga dari Kementerian Kebudayaan dengan mendukung pelestarian seni tradisionalnya agar tidak hilang keberadaannya. Nah, pelestariannya pun dilakukan dengan berbagai upaya pendataan, dokumentasi, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Adanya pemerintah bersama dengan masyarakat punya peran bersama menjaga diantaranya keberlanjutan objek pemajuan kebudayaan adalah disenaminya seni tradisional pendengar. Dengan adanya pendekatan yang sangat penting satu sama lain karena seni tradisional yang tidak jauh hubungannya dengan sejarah dan identitas komunikasi kebaik itu komunikasi ataupun bahkan tergabungnya dalam komunitas untuk mengembangkannya pendengar. Bisa jadi pelestariannya ya bukan hanya berarti sebagai bagian dari seni tradisional yang harus berhenti ketika berubahnya zaman pendengar ya, tapi keseniannya bisa tetap berkembang dengan menyesuaikan dan cara penyampaian sampai ke keperluan masyarakat sekarang tanpa harus menghilangkan nilai kebudayaan yang udah menjadi dasar karyanya pendengar. Dan ya sebutan juga sebagai cara agar nantinya generasi muda gitu ya bisa mengenal seni tradisional sekaligus punya kesempatan untuk mengembangkannya mungkin lebih kreatif dan lebih bagus lagi ya pendengar ya, tapi tidak lepaslah dari nilainya tadi ya. Adanya kemajuan seni tradisional yang udah sangat bergantung keberadaannya dengan seniman ataupun para pelaku budayanya pendengar. Nah, karena ya diantaranya semua ialah pihak yang punya pengetahuan, keterampilan untuk mempertahankan dan mengembangkan berbagai bentuk seni tradisional. Nah, jadi dukungan dari para pegiat seni, budaya gitu jadi bagian penting gitu pendengar ya, terutamalah untuk
Pemajuan Kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan yang menyediakan berbagai program yang bisa diakses pendengar, baik perseorangan, komunitas ataupun lembaga kebudayaannya melalui Dana Indonesia Raya pendengar. Nah, support ini memberikan kesempatan tentunya bagi para pegiat seni untuk menghasilkan karya, mengembangkan kegiatannya, atau bahkan lebih jauh lagi ia melakukan kajian dan memperluas jangkauan karyanya. Pendengar, dengan berbagai keberadaan program yang ada supportnya juga ya dari segi pendanaan, bisa membantu komunitas budaya untuk menjalankan kegiatan yang mungkin aja memang payah untuk di kerajekan pendengar ya, kalau hanya dengan sumber daya seorang pendengar. Adanya ruang berkarya, adanya support ataupun dukungan yang berkelanjutan, baik ia seniman tradisional bisa terus berkontribusi terhadap perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Memang cukup panjang pendengar ya kalau bercerita tentang harus mengembangkan ataupun menjaga seni-seni tradisional yang kita miliki pendengar ya, dan yang ragamnya itu setiap daerah beda-beda dan banyak ya pendengar ya. Dari pelosok mana negeri pun punya ciri khasnya masing-masing, entah ya dari segi keseniannya sampai ke yang lain sebagainya yang masih erat kaitannya dengan kebudayaan tradisional pendengar ya. Nah, kini itu memang dan jauh dari yang namanya penggunaan teknologi digital. Nah, ya sebetulnya menjadi peluang pendengar ya yang juga disampaikan dari Kementerian Kebudayaan ya untuk memperluas jangkauan seni tradisional Indonesia. Jadi lebih banyak yang tahu, lebih mudah untuk mengaksesnya melalui teknologi digital, media sosial, share ya dengan kebudayaan yang ragamnya kita miliki, yang banyak sekarang ini anak-anak mudanya kalau contoh aja tarian ataupun dance pendengar ya, memadukan tarian tradisional dengan modern ataupun juga lebih mengaransemen tari-tarian lagu-lagu tradisional menjadi lebih kekinian gitu ya, dikemas ya tapi tidak hilang gitu ya nilai kebudayaannya. Iya, yang mantapnya pendengar ya, anak mudanya bisa memanfaatkan teknologinya dalam berbagai bentuk tadi ya, yang pastinya mudah untuk dipelajari siapapun nih ya. Dan yang memang perlu di mungkin jadi apa ya, jadi tujuan atau hal yang penting ya adalah di terlepas dari eksistensinya teknologi yang ada, tapi pastinya informasi tentang kebudayaan ye valid adanya. Nah ye pastinya tidak hanya dari pegiat seninya aja yang harus berkolaborasi di sini, tapi kita bersama ya pendengar ya. Salah satunya mungkin ada informasi-informasi yang lebih mendalam mengenai kebudayaan di suatu daerah, di tiap provinsi ataupun seluruh Indonesia yang perlu kita kenalkan bersama. Oke lah, satu lagu lagi sebelum nantinya kita bersama ke Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang ya, ada lagu dari Sri Nur Afriani, Batu Mak Jage. Tetap aja bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

0: BPBD Kuburaya serta relawan. Dalam proses pemadaman, tim darat mendapat dukungan helikopter waterbombing yang membantu menekan penyebaran api. Upaya ini juga berhasil melindungi sebuah rumah warga agar tidak terdampak kebakaran. Ahli Media Kebencanaan BPBD Kalimantan Barat Airfandi mengatakan sinergi seluruh unsur menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran. Dirinya juga mengajak masyarakat ikut mendukung upaya pemadaman dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman karhutla.
1: Kami sekarang melakukan pemblokiran karena terjadi kebakaran lumayan hebat, lumayan besar di sini. Jadi Satgas Darat juga dibantu oleh Heli WB. Nah ini kami sangat terbantu oleh Heli WB. Terima kasih Satgas Darat yang telah memberi dukungan kepada Satgas Darat sehingga kita mampu mengamankan dari satu buah rumah ini terpotong sehingga terpakar oleh api. Kami sangat berharap dukungan bersama tim pemadam juga masyarakat termasuk relawan supaya kita bersatu padu menangani kebakaran ini.
0: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pemantauan di sejumlah titik rawan kebakaran di Kabupaten Kuburaya. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran lebih luas. Indri Rizkita dan Syarusani melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat data dari Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jumlah lahan yang terbakar di wilayah Kalimantan Barat dari Januari hingga Juni 2026 seluas 28.680,47 hektar. Kita simak laporannya.
3: Jumlah luas lahan yang terbakar ini tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar yang terbagi ke dalam 3 kategori tinggi, sedang, dan ringan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki luas lahan terbakar kategori tinggi yaitu Ketapang dengan lahan terbakar seluas 8.095,5 hektar, kemudian Kuburaya 7.913,05 hektar dan Mempawah 6.139,53 hektar. Daniel menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus mengerahkan personil dan armada pemadaman seperti helikopter, waterbombing, helikopter patroli, mobil pemadaman yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam pendukung lainnya.
4: Luasan lahan terbakar sejak Januari 2026 sampai 31 Juni 2026 ada 28.680,47 hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Dari 14 kabupaten dan kota ini masuk dalam tren kejadian kategori tinggi itu karhutla di Ketapang, Kuburaya, kemudian Mempawah.
3: Daniel menambahkan sampai hari ini BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara terus melakukan patroli dan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Selain itu, BPBD di 14 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama guna mengantisipasi semakin besarnya luas lahan yang terbakar dan meminimalisir bencana kabut asap. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kita simak laporannya.
0: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 10.000 liter air bersih pegunungan didistribusikan kepada warga desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya menggunakan 2 truk tangki PMI. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jeriken hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air hujan warga habis. Sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi.
5: Kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan dua truk tangki ini. Ini adalah salah satu program distribusi air bersih, air gunung untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di musim kemarau ini. Dan kita berharap ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk keperluan minum dan memasak. Asrul juga menyampaikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Kubu Raya dan pemerintah desa Sungai Belida atas dukungan dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam proses distribusi, relawan PMI bersama Karang Taruna turut membantu warga lanjut usia mengangkat galon dan mengisi wadah penampungan agar penyaluran berlangsung cepat dan merata. Air bersih yang disalurkan berasal dari sumber air pegunungan yang layak konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan untuk minum, memasak, berwudu, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. PMI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau berlangsung, sekaligus berharap kolaborasi berbagai pihak terus terjalin agar bantuan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang terdampak kekeringan. Syarusani laporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Standar Disasi Nasional menggelar sosialisasi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian bagi ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pontianak. Sosialisasi ini bertujuan mendorong produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi. Berikut laporannya.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Alifuddin menegaskan pentingnya pemahaman standarisasi bagi para pelaku usaha. Menurut Alifuddin, aspek legalitas dan sertifikasi harus dipermudah dan biaya yang murah bagi pengusaha agar tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Mewakili Komisi 7 DPR RI, Alifuddin menegaskan akan selalu mengawal agar biaya pengurusan sertifikasi seperti sertifikat halal, SNI, dan akses dokumen lainnya dapat diakses dengan murah atau digratiskan bagi pelaku UMKM.
5: Terkait dengan UMKM, agar para UMKM ini mengetahui kesesuaian ya, dalam menjalankan usahanya, karena banyak sertifikasi. Tentu saja harapan kami jangan sampai menyebabkan biaya besar. Dan kami di Komisi 7 selalu mensupport ya agar biaya sertifikasi itu tidak mahal. Misalnya masalah halal kita harapkan bisa gratis gitu ya.
3: Sementara itu analis standarisasi ahli pertama BSN Dwi Tia Bayu Pratama menyatakan penerapan standar nasional Indonesia merupakan bentuk investasi penting bagi UMKM.
6: Produk dari UMK ini akan jadi lebih bermutu. Mutunya juga konsisten, jadi mutu dari hari ini, mutu produk besok hari, dan mutu untuk selanjutnya, itu akan konsisten, bermutu terus-menerus.
3: Dengan penerapan standar tersebut, produk UMKM diharapkan tidak hanya mampu menembus pasar domestik, tetapi juga bersaing di kancah global melalui jalur ekspor. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG mulai menyasar ribuan pelajar di Kota Pontianak. Tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, program ini juga mendeteksi gangguan kesehatan jiwa sejak dini yang kini mulai banyak ditemukan pada remaja. Berikut laporan selengkapnya.
0: Program cek kesehatan gratis terus diperluas Puskesmas Kampung Bali Pontianak untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental sejak usia sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada siswa mulai jenjang sekolah dasar hingga SMA maupun SMK sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak, Bapak Solihat, mengatakan selain di lingkungan pendidikan, layanan cek kesehatan gratis juga menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum melalui layanan jemput bola.
7: Untuk CKG selain di sekolah juga kita di puskesmas menerima juga himbau untuk pengumpulan pasien ya, kemudian juga untuk instansi-instansi kemarin sudah ada yang dari pemerintah, dari hotel, dari kantor inspektorat ya, ada kemudian dari Satpol PP juga sudah turun, kemudian di Pemda ya ada permintaan di Pemda, kemudian juga nanti kita juga minta untuk aktif juga selain dari permintaan masyarakat ini, soalnya nanti di kecamatan kemudian juga di kita turun ke kita.
0: Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, gangguan penglihatan, gigi berlubang, hingga penyakit tidak menular pada usia muda. Tak hanya itu, screening kesehatan jiwa juga dilakukan, terutama bagi siswa SMP dan SMA untuk mendeteksi lebih dini persoalan psikologis yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tekanan media sosial dan kondisi keluarga. Puskesmas juga menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan melibatkan orang tua agar penanganannya lebih optimal. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat, sekolah maupun instansi untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Harmanta dan Syarustani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ngapain kau tangkis melamun?
1: Aduh nahe, aku tuh be rasa nak keraji ke Malai. Tapi be dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yo lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Oke, halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumat her bulan pendengarnya bertemu dengan Kak Mel satu Kak Ica di sini pendengar hingga jam 3 sore nanti dengan semangat yang luar biasa untuk menemani para pendengar di siang hari yang cukup panas ini pendengar ya. Tapi harapannya semua tetap baik-baik aja deh. Amin. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita di siang hari menikmati hari istirahatnya ataupun juga ya menghabiskan waktu di hari ini di 0851-7670-0977 dengan lagu-lagu requestan dari Anda untuk lagu dangdutnya, silakan aja. Bagi pendatang baru caranya gampang ya, di nomor tersebut kemudian passwordnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita, kemudian namanya siapa, asalnya dari mana, mau lagu dangdut apa, mau salam silakan aja. Oke, para pendengar di RRI Samba, selain itu Anda juga bisa gabung ya di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu. Dan ya, Anda juga bisa bergabung sama kami di aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id. Anda bisa mendengarkan juga di sana. Kita ada media sosial yang lain seperti di TikTok RRI Sambas, kanal YouTube RRI SP Sambas. Oke, awal jumpa kita pengen terima telepon dulu dah nih ya, telepon seluler kita langsung aja dah ya. Siapakah penelpon kita yang pertama? Kita terima, halo di Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Pawadi yang penelpon pertama.
0: Inyan, awal inyan, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Dan kondisi badan tuh masih kurang-kurang sehat ya, Mbak Aisyah.
0: Oh, tapi alhamdulillah.
1: Pelan-pelannya udah agak ya agak bagus lah.
0: Demam ke Bang Pawan itu.
1: Hari ke Eja. Yang ke-12 hari yang nanti
0: nasi. Gerakan
1: badannya.
0: Oh, ngilu-ngilu ke habis ngape?
1: Ya gitu memang
0: kapak be kan
1: Dwi. Dari makan makan tidak ada selera makan. Nah, sehingga kalau begitu juga ya memang agak katanya lambung atau punya lah. Tapi alhamdulillah itu udah agak anak jalan.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan makin fit, makin sehat, amin, makin bugar, makin nyaman makan ya, Pak Ude.
1: Kondisi Bapak itu udah akan baik.
0: Insya Allah, selalu ya Bang ya.
1: Kawan-kawan mudah-mudahan lah.
0: Amin.
1: Alhamdulillah dalam 2-3 hari itu
0: udah nyaman juga. Iya, alhamdulillah ya Allah. Sehat-sehatlah Bang Pawadi.
1: Nyaman aja lah.
0: Alhamdulillah.
1: Suara itu agak lumayan juga.
0: Oh iya.
1: Ya kebetulan itu baru buka radio tadi, buka di tengah deh kayaknya.
0: Hari hari Jumat.
1: Mantan masuk hari Jakira kali
0: ini. Iya di bareng dah balasan hari ya di, masya Allah itu waktunya ya Bang Pawadi. Bergabung bersama kita dengan bahagia dan sehat insya Allah ya. Lagunya lah Bang Pawadi, mau lagu apa ya?
1: Nah lagunya kayaknya. Lagunya menarik di atas luka aja kayaknya dari Imam
0: Etarifin. Menarik di atas luka, okay, lanjut yeah. Salamnya.
1: Salamnya tertani tentunya untuk buat Kak Itaya yang lagi sekarang selamat bertugas. Selamat mudah-mudahan Kak Itaya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insyaallah, amin.
1: Dan juga dengan Pak Ciplan, Pak De juga di Dungun Junung, Mama Nasa. Nak lupa lagi dengan Una Wansu dan juga dengan Bang Iman Adela, Pak Bujang Cahye, Pak Bujang S dengan Kak Marnye, terus juga dengan Ki Ambi, terus dengan Kak Ila juga dengan Bang Senjani, Kak Tia juga dengan Bang Jayan, Pak Alangti kita juga yang mungkin lagi mendengarkan. Selamat mendengarkan aja, mudah-mudahan Pak Alang dalam keadaan juga dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang di Sentangau ya?
0: Bang Eli.
1: Bang Eli kita. Mudah-mudahan ya Bang Eli dalam keadaan sehat.
0: Insyaallah.
1: Nah, ngaji dengan Pak Cidola kita di pemakuannya ya. Selamat sore Pak Cikul dan Cidola. Mudah-mudahan ngaji mendengarkan.
0: Insyaallah.
1: Tetap gembira selalu dan tetap ceria. Cari radionya Kak Eca ya.
0: Beleke.
1: Pakai salon katanya. Mudah-mudahan si menye orang suki setia. Buat Kaya, selamat bertugas dan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bang Pawadi yang katanya juga berangsur sehat, pulih, sakit. Apa lagi didengarkan dengan Pak Judullah tadi. Oke lah, mudah-mudahan semuanya tetap bahagia terus dimanapun keberadaannya. Amin. Lanjut kita ke penelpon yang berikutnya. Oke, halo di Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum, Cah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, panas. Bedang-bedang deh.
0: Sabi nyen belenya nari itu,
2: Awak di.
0: Ya, di sadap.
2: Belum-belum. Senja, ya, anak nempak. Request lagu dulu.
0: Ngomong dulu. Nak, request lagu, yo.
2: Request lagu dulu. Lagu Pelaminan Kelabu aja lah.
0: Pelaminan ke Labu. Oke, lanjut salam nih.
2: Masuk pakai kawan nak numpak enggak ya?
0: Sile ya.
2: Ela dulu Ela.
0: Oh, ngomongin Kak Ela ya. sambil tunggu-tunggu Kayla atau Bung Senja nih.
2: Ayo.
0: Udah masuk ya. Halo.
2: Halo, ini Prodangdut. Kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar tuh Kak Ela?
2: Alhamdulillah sehat. Agak kepanasan teh Kak Eca.
0: Iya disami dengan warna ci yo.
2: Aku dua ya agak di sempatian tuh.
0: Oh gaye, Kak ya, ada kumpul keluarga ke atau cerai nikahan ke? Halo, eh,
2: anu, nak selamatkan ya orang ke Jawa ini.
0: Oh gaye, oke lah, mudah-mudahan enggak lancar acaranya, tetap sehat sekeluarga di sini. Dengan lagunya mungkin.
2: Lagunya dari Alisa, ya lah Kak Eca, Air Mata Perpisahan.
0: Oke, Alisa, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca, semoga kita selalu buat Wanaci juga. Terima kasih Wanaci dan Pangi. Buat Bang Senja juga yang lagi ada di rumah, semoga kita selalu juga. Buat Wanesu, Wanesu Pusri. Ayo lainnya dirangkul aja lah Kak Eca dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Oke Eca, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Ela ya.
2: Oh, udah diganti-ganti.
0: Oke, halo. Siapa Agi? Oh, ini Agi.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana Ki? Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, hari kepanasan. Nyanyi kan kelihatan di kali jalan anak-anak yang mau kamar ya.
0: Lumayan, ya karena si Gek mati
1: ya. Ya, ada yang ini, dalam kamar pesinyar ya.
0: Siap.
1: Apa kabar, Cak? Panas, Cak.
0: Walaupun sejuk di kaki, tapi panas di badan.
1: Masih panas, ya, iya.
0: Iya, di lumayan.
1: Oh, Cak. Masih ada sejak magangnya.
0: Ah, Kak Ye, ngapa itu?
1: Udah tanya we jadi ni bang tanya aja tangke bulan 8 gitu.
0: Oh, ade masih.
1: Oh, kirim salam lah kendiak ye. Mudah-mudahan ye dah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Udah sampai lagi bagi jadi dia ke. Kita ke lagu jalan ya.
0: Oke, lagu apa?
1: Rapita dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar Rapita. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang dikutunggu, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Salam doa ya dengan Wanaci. Terima kasih dan numpang tuh ya. Dengan Kak Ella juga tadi ya. Bang Senja, Kak Mar dengan Bujang Es, Kak Abang Yaya, Abang Tawa di kita juga di zaman bersama kawan-kawannya. Mungkin lagi pun ingatkan juga Alang Pikite, Kak Jena, Si Amli, Mama Nasa, Wanusu, Mak Sudi Sijang, Imana Bella. Rakan sikit cok di salam-salamnya, mau pilih kawan tadi dan salam-salam tu ya. Berhujung Cahye, Cik Kulan, Pak Dede Ngucunung, Maklum Hamsiah di Pengislampai, Bang Pardi. Kak Nenek kita juga di Singkawang bersama Bang Ariantonya, Bang Pardi. Lihat lagi. Bang Eli kita juga. Kak Nia juga. Bang Alimin juga di Asyata ya. Apa kabar Bang Alimin, Bang Yanius, Bu Ari. Bang Panjang. Bang Jaja. Bang Nanda, Bang Andi, Bang Dedi. Nak Marwan, Nana Bella, dah kerjadik ya. Dah kena kali juga lah. Karena wakili kawan tadi lancaran salam ye.
0: Okay.
1: Buat Eca ye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, kompak lalu. Sekali telpon langsung memasukkan. Oke, mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat dimanapun keberadaannya. Oke, di via WhatsApp kita coba buka juga di 0851-7670-0977. Oke, itu ada chat nampak untuk dari Bang Jaja di WA tuh pendengar ya. Dari Bang Jaja diseret ayun tebas pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum neng. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau request lagu ku gapai cintamu vokal Rita Sugiarto. Oke, salamnya untuk yang tugas, mudah-mudahan baik-baik saja tanpa kesulitan apapun. Siap insyaallah. Salam juga untuk Bang El, Bang W, Bang Uska Wulan dan Bang Andi buat semua pendengar dimanapun berada. Dari Lumbang Keramat sampai ke Lumbang Penyangat. Neng Eca, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaja. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, sudah ada yang telpon WA. Langsung aja kita terima. Halo di Pro Dangdut.
3: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ca.
0: Halo juga, Wanusu. Bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agi kepanasan tuh, Ca. Cabut tuh.
0: Be cabut
3: dah diume.
0: Belek ya. Tang hari tuh ke.
3: Belek baru turun, pun ya. Tiga parasan baru pelehan.
0: Oh, ya Allah, belek di juga ya. Carikan boleh-bolehnya manusu tuh. Panas-panas lanjut. Iya di, tapi mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Maha Kuasa, tetap sehat dan bahagia. Amin.
3: Amin, amin, Eca. Doa Eca.
0: Mudah-mudahan
3: Eca pun selalu sehat walafiat juga.
0: Amin, kita semua dan pendengar yang lain juga ya. Amin. Oke, lagunya ya, Wanusu, lagu apa?
3: Lagunya Gibah aja dari Repina, kita Halisa kayak nyanyikannya ya.
0: Gibah. Oke,
3: lanjut. Gibah. Salamnya pertama buat Eca yang agak bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
3: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Ujang Kerenceng, buat Ella Sipaket, buat Kak Mar Sipaket, buat Wanaci, Pak De, Mak Sudi Sijam, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, buat Bang Roni, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uteh, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, buat Pak Tam Rusli, buat Bang Nanda, buat Bang Andi udah ya. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya spesial buat yang agak merasa, yang suka nak ngibah-ngibah kawan.
0: Siap, terima kasih.
3: Yang suka nak ngomong-ngomongkan kawan, ingat nuduh-nuduh kawan yang enggak-enggak aja di lagunya gibah.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, iya pesannya dari Wanusu. Iyalah, mudah-mudahan aja kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang baik dimanapun kita berada ya, amin. Oke lah pendengar ya, di 0851-7670-0977 tadi di via WhatsApp. Kalau ada yang mau gabung lagi, kita coba terima satu penelpon lagi ya di via WhatsApp sebelum kita beralih untuk mendengarkan lagu-lagunya nih. Oke, ada yang mau hubungi nih pendengarnya, kita coba terima dulu ada siapakah di sana. Oke, halo. Oh, terputus ya. Terputus ya. Atau sinyal kali ya di 0851-7670-0977. Oke, di via WhatsApp kita berikan kesempatan sebelum kita bergabung nih untuk mendengarkan lagu-lagunya. Kalau enggak ada langsung nih kita dengarkan aja kali ya. Oke lah pendengar, nanti aja ya kita di sesi kedua untuk lanjut di via WhatsApp-nya. Kita dengarkan lagu-lagu requestan dari para pendengar dulu. Dimulai dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, requestan dari Bang Pawadi. Selamat mendengarkan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita karena banyak lagunya ya. Jadi ada beberapa lagu akan kita putar di sesi berikutnya ya. Oke, di 0851 7670977 via telepon SMS ataupun WhatsApp untuk Anda. Dan kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa di sana ya? Oke, kita coba terima dulu ada penelpon di via WhatsApp ya. Halo di Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya gimana di sana Kak Meme, sehat? Panas?
1: Panas. Okay. Di sini hujan.
0: Hujan.
1: Sekarang panas lagi.
0: Oh gitu, waduh. Tapi alhamdulillah ya, hujan juga dikasih di sana. Mudah-mudahan membawa berkah. Walaupun saat ini sudah panas lagi ya kak ya.
1: Minta okay. Lagu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Resesi dunia.
0: Apa? Resesi?
1: Resesi dunia.
0: Resesi dunia.
1: Ya.
0: Dinyanyikan oleh siapa nih?
1: Aan.
0: Aan, kita cek dulu ya.
1: Aan KDI.
0: Aan KDI, oke. Okay. Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Eca ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Juga selalu dalam lindungan Allah. Juga buat Mama ya, buat Bapak ya.
0: Insya Allah, siap.
1: Buat Kak W, buat Kak Bradaus, Kak Wahyu, buat Kak R Yanto ya, buat Aki Busri, makasih buat Aki udah sapa kami berdua, Wan Aki juga, Kak Dia, buat Nusu, Bang Limin, buat semuanya lah pokoknya ya.
0: Oke, siap.
1: Ulang lagi dengan Prodangdut sama Mbak Eca hari ini ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Meme yang udah bergabung bersama kita di acara Dangdut kali ini. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di masih di via WhatsApp dengar ya di 0851 7670977. Oke, ini ada chat dari Pak Anjang gitu, itu dengar Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang imut lemah lambut katanya. Mani tuh. Semoga sehat selalu menjalankan tugasnya insyaallah. Lagunya Ada Rindu by Evita Mala. Salamnya buat Wan Usu, Wan Aci, kemudian Cik Kulan ya. Pak De, Bang Eli, Bujang S, Kak Mar, Bunda Ari, Lung Amsiah, Ella, Senja, kemudian Bang Ute, Bang Jaja, Bang Roni, Jena, Bujang Kerenceng, Bujang Cahye, Ki Busri, dan lainnya. Kita sapa abis. Oke, buat Kak Ece terima kasih tertanda Pak Anjang di Dungun Tabas. Oke, sami-sami. Terima kasih banyak untuk Pak Anjang yang udah bergabung bersama kita melalui via WhatsApp ya. Oke, pendengar ya, kita beralih ke via telepon. Oke, sudah ada yang menghubungi, langsung aja kita terima. Ada siapakah penelpon kita ini? Oke, halo di Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, sudah ada lah kita.
0: Bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Insyaallah Sinun pun baik dan sehat juga.
2: Iya di. Nah. Tapi panas
0: kan? Oh panas ke, sami ya.
2: Belum lalu kan hujan.
0: Oh semari pun si An ke. Alah ya Allah.
2: Tadi yang wanusu dari labat hujan ya.
0: Audi.
2: Matnya be betuah be wanusu. Boros baru. Turunnya hujan.
0: Iya di masya Allah ya.
2: Sudah cabut lagi, namulah boros baru.
0: Jadi ya. Jadi raja kini.
2: Bro datang ke sini.
0: bile-bile be kalau pasti dapat be ya.
2: Fitrah.
0: Oh fitrah ya. Oke okay lah baik, insya Allah yang penting tetap dalam keadaan baik sehat siapapun ya. Insya Allah. Yep. Lagunya
2: lah.
0: Oh nak dari Evita Mala. Jadi itu tapi ada
2: rumah,
0: tadi yang request.
2: Rumah bambu.
0: Rumah bambu.
2: Rumah itu. Bambu cari yang anu yang tanah gambar yang koplo yang asli lah. Ori
0: ya. Asli dari Evita Mala.
2: Yang koplo anak-anak dan esak dan bagus ya. Dan suke koplo.
0: Oke lah kita cek dulu lah ya. Tapi
2: gambarnya lain mun koplo ya.
0: Di situ tadi ada yang request Evita Mala sih ya, mungkin nanti sesi ketiga. Anak
2: kita ya.
0: Oke dah.
2: Ya lain kurang nang kop yang request.
0: Iya di, ya, siap
2: ya. Kayak lagu buat Wanusu. Wanaci Ela Senja. Suandam si paket, dua paket katanya. Kayak Eca juga. Kayak Bujang Krenceng, Bang Deddy.
1: Halo, Assalamualaikum. Dan itu adalah kita. Assalamualaikum, Dek Eca yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh lebih cantik. Insya Allah baik, sehat. Gimana Kak Mar, sehat ya? Insya Allah.
1: Lagunya kongsi ya, Li.
0: Kongsi
1: ya. Salam ya.
0: Sila.
1: Buat Dek Eca yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Panjang umur, dilancarkanlah rezekinya juga. Mudahkan urusannya.
0: Amin, amin.
1: Keluarga lah. Buat Dek Tia dengan Bang Yayan. Dek Tia lagi demam macam ni.
0: Oh, ya Allah.
1: Buat Dek Tia dengan Yayan juga. Bang Usu lagi cabut-cabut camayan ye. Buat Sapa Kiki Musri, Bang Pawadi, Cik Gulan, Iman Abela, Bang Noni, buat Sapa Gigi, Bang Freddy, Bang Deddy juga yang petai-petai ye, Ning Sangshut, Ning Sangshut lah, Ning Sangshut Sapa Gigi, Iman Abela, Wanaci, Cik Ambi, Long Am Sia yang lain dirangkuli Kak Cai dari A sampai ke Z.
0: Oke, okay,
1: makasih Dek Eca yang cantik.
0: Sami-sami untuk
1: kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, untuk Bang Bujang S dan Kak Mar tetap happy-happy dan bahagia dan sehat selalu. Amin. Oke, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, di Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Ude. Gimana kabar? Sehat ya?
3: Kabar baik. Bingosnya masih dulu.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat. Dimanapun berada, amin. Ya Allah. Oke lah, mau lagu ke, Pak Ude?
3: Lagu Jerah lah lu.
0: Jerah, dari Kak Rita gitu.
3: Dari Rita Sugarto ya.
0: Oke, siap lanjut salamnya.
3: Alhamdulillah dan sehat.
0: Insyaallah sehat semua gitu. Amin.
3: Kenapa sehat? Kenapa kuat? Kenapa? Tegol-tegolnya aja lah.
0: Oke lah, insyaallah.
3: Salam dengan tiga bujang. Salam dengan tiga Pak Usu, tiga Pak Usu. Dua palsu lah. Dua palsu lah kak iye. One su. Kata Anjang. Ikulan. Bang Andi. Bang. Mana iye. Apa. Nanti tak tahu nama
0: Bang Nanda. Kak Nanda.
3: Bang Nanda. Lupa namanya. Bang Pawadi. Nah, kak iye dengan banyak lah pokoknya.
0: Oke lah, siap.
3: Dah malam ke hari itu?
0: Udah malam ke sini, non gelap ke. Yoi. Gelap hujan me kali, alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah dalu di sini non ruping. Oke lah, tetap baik dan sehat selalu untuk Pak Ude kita. Amin. Oke, di via WhatsApp kita coba terima ada siapa di sana. Halo, di Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut lah kita.
0: Oke, Mak Usu, apa kabar tuh?
4: Kabarnya baik, sehat juga ada
0: sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan makin sehat, makin bahagia, makin bugar, makin sejahtera. Amin.
4: Amin.
0: Ya Allah, oke lah, lanjut kita ke lagu nih. Mau lagu apa?
4: Lagu Rumput Tetangga aja lah.
0: Rumput Tetangga. Iyalah, lanjut salam nih.
4: Salam-salamnya buat Bang Eli, Wanaci, Banusu, Ibu Sri, Pak De tadi, Bang Tredi, Bang Pelapa, Pak Suwanan, Mujak Es dengan Kak Mer. Ah yang lain dibungkus jaklah, Kak Aida. Ah yang lain dibungkus jaklah dari A sampai Z. Oh Bang Ute, sayang di BPT nun. Kak Eca, makasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Usu, terima kasih udah gabung. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Lanjut kita ke lagu. Ada chat dulu segi pendengar tuh. Bacakan dulu pendengar ya. Assalamualaikum RRI Sambas. Waalaikumsalam. Saya Bojel nak request lagu Senandung Rembulan dari Selakau katanya ya. Oh, lagunya Mansur SK. Oh, kita cek di situ sih yang dari Mansur SY. Apa katanya, Rembulan Bersinah Lagi. Namun yang Senandung Rembulannya dari Imam S. Arifin dan Evi, Imam S. Arifin atau nak duet dengan Epta Mala. Mau yang mana itu ya Bang Bojel ya? Yang dari Mansur S. Rembulan Bersinar Lagi ke atau Imam S. Arifin dan juga Epta Mala Senandung Rembulan? Bisa chat kita kembali lagi ya. Oke, pendengar, saatnya kita dengarkan dulu lagu-lagu permintaan dari para pendengar yang udah gabung di sesi itu. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya untuk para pendengar. Tetap bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Gibah Revida.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ini dia, Alvan dan Arkady.

Oke, pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut dan kita di sesi akhir ini ya. Dan pastinya terasa banget bagi para pendengar yang saat ini di luar sana, mungkin terasa panas banget pendengar ya. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan baik-baik aja ya, terutama bagi para pendengar kita yang beraktivitas dan masih mendengarkan kita di acara Dangdut. Oke, pendengar ya, karena waktunya pun mepet-mepet lalu pendengar, kita bacakan chat ataupun SMS saja yang masuk di ruang dengar kita itu pendengar. Kita mulai dari Nanda tuh di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Saya Nanda, semoga Kak Eja sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Sonia dari Abim Ngesti. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cikulan Wanusu Wanaci, Kibusri, Bang Andi Disayung, Kak Ela sepaket, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalala, Palapa dong di Sibubus ya, Bang Senja, Bujang S sepaket, yang lain kita rangkum majalah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu per satu name tanpa terkecuali. Cuaca di situ buana sebedangkang. Udah, sampai di sini aja. Buat pembawa acara Keca dan kru Pro Dangdut, semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke chat yang berikutnya. Tadi Bang Wujil ya minta lagu Nur Jannah Imam S. Arifin ya, jadi ditukar lagunya ya aja. Oke, nah, jadi lagu terakhir ya. Dan Long Ani titip salam sama kakak, semoga kakak sehat selalu, amin. Oke, terima kasih Kak Long Ani ya, dan juga Bang Bojil tadi ya, mudah-mudahan tetap selalu bahagia, sehat selalu juga, amin. Oke, masih ya di chat WhatsApp tuh ya. Kalau di SMS kita pantau-pantau sih ya, si Andre, apakah memang terkendala memang aplikasinya atau memang si Andre dengar ya. Tapi biasanya munculnya ya lama ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa SMS tapi tidak dibacakan, mohon maaf ya, karena memang tidak nampak di situ pendengar. Oke, lanjut ini yang berikutnya ya, dari Bang Haryanto. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Eca. Waalaikumsalam, selamat beraktivitas. Semoga Kak Eca sekeluarga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau request lagu Viva Dangdut dari Roma Irama. Kalau ada waktu nanti kita putar ya. Salamnya buat Memei, kedua mertua saya juga di Singkawang Tengah, Angah Alen, Bang Hitam Kresek, Ciloha, Bang Uus, Bang We, Bang Oyot, Bang Wahyu, Kak Wulan, Bang El Wanaci, Wanusu, Pak Ade, Bang Lanius ya, Bang Palapa, Bang Alimin, Kak Tia, Bang Pawadi, dan buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Pro Dangdut bersama dengan Kak Eca pada hari Jumat yang penuh berkah, amin. Terima kasih buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang. Oke, terima kasih kembali. Oke, ini yang terakhir chatnya pendengar ya. Assalamualaikum Kak Eca, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, izin bergabung, mudah-mudahannya sempat. Insya Allah sempat sih. Dari Bang Roni di Sepinggan Sukamantri, sekedar menyapa untuk kawan-kawan kita walaupun hanya lewat chat WA di RRI Sambas tanpa bertatap muka. Semoga semua dalam keadaan sehat juga, buat Kak penyiarnya yang tak kalah suaranya dengan penyiar yang lain, amin. Insya Allah semangat selalu dalam keceriaan, makin ranjak suaranya, insya Allah ya selalu bisa menghibur para pendengar kita dengan baik ya. Kirim salam buat Bang Senja, Bujang S, Pak Anjang di Duper, Kak Aida, Wanaci, Wanusu, dan pokoknya semua monitor RRI Sambas, dan juga Kak penyiar Mbak Dini ya, di Pro 1 Kaltara dan Pro 1 Palangkaraya. Terima kasih, tertanda Bang Roni di Seminggan. Oke, terima kasih kembali Bang Roni udah gabung bersama kita di acara Dangdut hari ini. Dan ya, mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat, bahagia, amin. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, dan nampaknya juga waktulah yang memisahkan kita. Jangan sedih, karena Kak Eca masih menemani para pendengar di sore ini ya, dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu musik pop Indonesia. Dan sambil kita menunggu kumandang azan asar di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 3:15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, jadi tetap aja bersama di RRI Sambas, kita dengarkan ya lagu terakhir di Pro Dangdut edisi kali ini. Selamat mendengarkan.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
0: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
0: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat kelima penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena. Tapi udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar, selamat sore kami ucapkan kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan ya, lagi-lagi bagi umat muslim yang saat ini ataupun telah menjalankan ibadah sholat fardu asar, yang mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Yang Maha Kuasa ibadahnya, dan ya lanjut dengan pekerjaan ataupun ya urusannya dengan baik semuanya. Dengan cuaca saat ini terpantau masih dalam keadaan cerah sekali pendengar ya, sebagian besar untuk di wilayah Kabupaten Samba saat ini lebih cerah hingga berawan, sebagian juga ada yang gerimis berpetir pendengar ya. Potensi hujan masih ada ya di beberapa wilayah untuk di Kabupaten Samba dalam minggu-minggu ini, tapi memang cenderung lebih ringan gitu pendengar ya cuacanya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, dan kita juga diantaranya akan suguhkan informasi yang hadir di ruang dengar Anda. Nah, kali ini kita kutip dari laman Facebooknya Sambas Informasi pendengar ya. Nah, jadi ada dugaan gitu pendengar ya, BBM oplosan yang terjadi di sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas, karena ada juga yang jadi korbannya pendengar ya. Motornya jadi mogok dan terpaksa dibawa ke bengkel untuk perbaikan. Nah, memang ya sekarang BBM juga ada beberapa wilayah lah gitu ya yang sulit gitu ya. Nah, kalau untuk di daerah Kota Sambas tuh lumayan juga pendengar ya, tapi ada beberapa masih lumayan rame yang jual melalui mini SPBU ya, SPBU mini itu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi tindakan ini tidak dibenarkan atas upaya apapun itu. Ya lagi-lagi yang rugi itu adalah para pengendara yang beli gitu pendengar ya. Dan pastinya juga kita sebagai pembeli pun harus semakin waspada lagi ya, karena udah ada korbannya ini. Dan ya mudah-mudahan ya BBM sekarang gitu ya sudah aman ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ataupun juga sekitarnya, dan mudah-mudahan ada tindakan lebih lanjut ya mengenai BBM ini, karena masyarakat kemana-mana pun perlu BBM ini sendiri, baik yang bersubsidi, solar, pertalite, semua deh gitu ya. Pastinya juga memerlukan hal ini, termasuk juga gas LPG 3 kg yang mungkin sampai saat ini pun masih kesulitan untuk mendapatkannya. Harapannya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik ya pendengar ya. Oke, langsung satu lagu untuk Anda sebelum kita berangkat ke Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat IPRO 1. Ada Aviu Kila, Mantra Jiwa untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi.
3: Saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan saya jamin jam 7 pagi.
2: Stan kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada pekan gawai Dayak di Sintang.
4: Dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 31 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ketika sebagian besar warga masih terlelap, ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak telah berjibaku menyapu jalan dan mengangkut sampah. Hasilnya pemerintah menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara atau TPS di Kota Pontianak sudah bersih sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: DLH Kota Pontianak menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS telah bersih sebelum pukul 7 pagi setiap hari. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan yang bekerja sejak malam hingga dini hari agar wajah Kota Pontianak tetap bersih saat aktivitas masyarakat dimulai. Kepala DLH Kota Pontianak Usmulyono mengatakan pihaknya berani memberikan jaminan tersebut karena seluruh armada pengangkut sampah telah menyelesaikan tugas sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul 18 hingga 6 pagi, sedangkan petugas penyapu jalan mulai bekerja pukul 04.30 hingga sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih. Itu tugas kami itu. Kalau tidak bersih, saya selalu sosialisasi, telepon saya, telepon kantor saya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya menugaskan staf saya jam 7 pagi, janji saya kepada masyarakat. Janji saya kepada pimpinan jam 7 pagi dalam keadaan bersih.
5: Meski demikian, Kadis DLH ini menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18 hingga 6 pagi, serta tidak membuang sampah sembarangan di jalan, lahan kosong, saluran air maupun sungai. DLH mencatat produksi sampah Kota Pontianak mencapai sekitar 480 ton per hari pada kondisi normal. Saat musim buah, terutama musim durian, jumlah sampah meningkat hingga 20%, sehingga pemerintah harus mengerahkan armada tambahan dan petugas lembur. Namun melalui program pemilahan sampah, TPS 3R, bank sampah, dan peran pemulung, sekitar 25% timbunan sampah berhasil dikurangi sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk menjaga kebersihan kota secara berkelanjutan, DLH terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui pengembangan bank sampah, pembinaan sekolah adiwiyata, serta pelatihan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Pemerintah berharap kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah sesuai jadwal dapat menjaga Kota Pontianak tetap bersih sepanjang hari. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kalimantan Barat mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2025. Namun di balik pertumbuhan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkat tajam sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, jumlah UMKM mencapai 338.258 pelaku usaha, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 164.364 pelaku usaha. Peningkatan tersebut didukung sistem pendataan yang semakin akurat dan terintegrasi. Pejabat Fungsional Pengawas Senior Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Resmi Guno, mengatakan struktur UMKM di Kalbar masih didominasi usaha mikro yang mencapai 99,38% atau sekitar 336.000 pelaku usaha. Karena itu pemerintah kini memfokuskan pembinaan pada peningkatan kualitas usaha melalui legalitas, sertifikasi, hingga digitalisasi pemasaran.
6: Indikator kualitas juga yang masih perlu kami dorong atau dinas dorong itu legalitas. Mulai dari nomor induk berusaha, kemudian sertifikat halal, BRT, kemudian untuk ekspor tentunya ada juga ACCP, kemudian juga akses pasar yang dan digitalisasi. Jadi itu yang kita dorong agar UMKM itu dapat berkembang lebih cepat.
5: Meski jumlahnya terus bertambah, Resmi Guno mengakui sebagian besar UMKM di Kalbar masih bersifat subsisten atau hanya berorientasi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, banyak usaha yang bersifat musiman sehingga keberlanjutannya masih stabil. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah. Melalui berbagai program penguatan kapasitas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pelaku usaha naik kelas dengan memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan atau DKPT PHP Kabupaten Sanggau terus memperkuat budidaya ikan berkelanjutan melalui pendampingan kepada kelompok pembudidaya. Langkah ini dilakukan agar produktivitas perikanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan. Berikut laporannya.
7: Musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kubin menghimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun, sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan untuk menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menambahkan, hingga pekan ketiga musim kemarau, belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun.
8: Kegiatan perikanan, budidaya perikanan, air kolam maupun air sungai tentu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air, terutama bagi bapak, ibu, para pembudidaya ikan yang di kolam maupun kolam terpal. Terkait dengan bantuan pemerintah, semuanya sudah pada panen untuk budidaya selanjutnya. Tentu tetap mengantisipasi dengan ketersediaan air, dan terutama mereka di empang-empang sekitaran rumah ini kan tidak ada sumber air, mungkin hanya pertimbangan kelompok sehingga menunda untuk pemeliharaan berikutnya.
7: Ia menghimbau para pembudidaya untuk terus memantau perakiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan Pesparawi tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 mendapat apresiasi dari Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ia menilai para peserta telah menunjukkan kemampuan yang baik dan siap bersaing dalam ajang seni paduan suara dan musik gerejani tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai kemampuan para peserta Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu sudah sangat memadai. Menurutnya, para peserta menunjukkan keterampilan bernyanyi yang baik dan layak untuk berkompetisi. Pengalaman mengikuti Pesparawi dan Pesparani tingkat nasional menjadi dasar penilaiannya terhadap kualitas penampilan peserta. Meski demikian, Yohanes menegaskan hasil akhir tetap ditentukan oleh tim juri berdasarkan penilaian yang objektif dan menyeluruh.
10: Mereka sudah sangat terampil kan dalam bernyanyi. Ya, kalau saya lihat tuh, karena saya beberapa kali ikut Pesparawi dan Pesparani pada tingkat nasional, saya lihat mereka uji apa nih Ya kalau saya lihat tadi itu sangat sudah memadai kan kemampuan mereka. Lalu saya tidak lagi uji petik di beberapa, di mungkin kalau mau uji petik yang benar mungkin lebih dari satu kan. Tapi saya dengar laporan dari panitia ya yang lain agak lebih di bawah mereka kan gitu. Tapi akhirnya tentu ini sebuah penilaian dari tim juri kan. Saya tidak bisa bilang mereka bagus, tapi kalau kita lihat ya cukup memadai kemampuan mereka.
9: Ia berharap para peserta terus mengasah kemampuan dan menjadikan ajang ini sebagai sarana pengembangan bakat serta penguatan iman. Melalui Pesparani diharapkan lahir generasi muda Katolik yang mampu berprestasi sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Tri Putri melaporkan.
0: 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Berikut laporannya.
11: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTS Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di Aula DKBP 3A Sintang Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama dibentuknya sekolah siaga kependudukan untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual.
12: Sebelumnya di MTS Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan. Ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah.
11: Melalui program sekolah siaga kependudukan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah. Suryatini melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Sintang melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan selengkapnya.
13: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balak secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 akan digelar pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara yang menyusung tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Datok, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung.
14: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang tahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial, itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
13: Ulidel menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ pada tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan agar seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, para peserta yang telah terpilih menjadi bagian dari kafilah merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi.
15: Sekarang kalian yang pergi ke sana, yang diberangkatkan ke sana pun sudah pemenang. Kekompakan dan kebersamaan baik dengan pengurus, mau sesama itu perlu kita paham, berangkat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita bisa memulai dengan segala kekurangan, tapi hasil maksimal itu yang luar biasa.
13: Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan ofisial agar menjaga kekompakan, kebersamaan, serta saling mendukung selama mengikuti rangkaian MTQ meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Sintang kepada Ketua LPTQ selaku pimpinan rombongan sebagai simbol kesiapan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan ukhuwah Islamnya, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini kita jalan-jalan ke Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Selama pelaksanaan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang, puluhan stan yang menjual aksesoris khas Dayak, kerajinan lokal hingga kuliner tradisional ramai dikunjungi masyarakat. Pemilik Galeri Sintang yang juga Sekretaris P2D Kabupaten Sintang, Sum Julia, mengatakan kehadiran stan ekonomi kreatif dan kuliner pada Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian para pengunjung. Ia menjelaskan produk yang ditawarkan memiliki variasi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Sum Julia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Gawai Dayak sebagai ajang mengenal lebih dekat kekayaan budaya sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya para pengrajin dan pelaku UMKM Kabupaten Sintang.
17: Melalui P2D kita membuka stan ekonomi kreatif dan kuliner yang dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang seperti tenun ikat Sintang dan anyaman-anyaman. Ring harganya mulai dari Rp20.000 untuk merchandise dan aksesoris-aksesoris sampai Rp3.500.000 ada. Di stand P2D juga kita punya merchandise resminya seperti baju kaos, ada tumbler, ada mug, ada gantungan kunci, ada tote bag juga.
16: Sementara itu, stand lainnya yang menjadi perhatian pengunjung adalah milik Lydia Leni yang menawarkan berbagai aksesori dan perlengkapan adat Dayak. Dikatakan Lydia, keikutsertaan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun guna memeriahkan salah satu pesta budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Lydia mengungkapkan, sejumlah produk menjadi favorit para pembeli selama penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak. Di antaranya rompi bermotif Dayak, topi, tas hingga kalung etnik yang banyak diburu pengunjung.
18: Ini untuk kepala, ikat kepala, teratai, baju-baju adat, shawl, anting, kalung, peci, semua lengkap. Dari 30, 35 sampai 350. Bolehlah lihat-lihat, harga terjangkau, barang juga kualitas oke.
16: Keberadaan stan ekonomi kreatif dalam Pekan Gawai Daya ini bukan hanya menjadi ruang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menjadi wadah promosi produk lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mempawah, Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 1 Agustus 2026 diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 42 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan kami perakirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi, serta stan kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada Pekan Gawai Dayak Sintang 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sambas FM 97,4 MHz. Terima kasih pendengar telah Anda ikuti Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan ya, harapannya semuanya para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan di luar sana nampaknya awan gelap yang menyelimuti. Nah, ini ada kemungkinan mau hujan nih saat ini pendengar ya, di sekitaran Saing Rabi, Rambi ataupun ya di sekitaran ibu kota Sambas tuh pendengar ya. Dan mudah-mudahan memang hujan ya. Dan pastinya tetap berhati-hati bagi semua para pengendara ya. Dan yang pastinya juga mungkin sedia jas hujan atau payung ya sebelum hujan, dan mungkin mempersiapkan diri untuk menikmati hari insyaallah dalam keadaan dingin nantinya ya. Oke deh para pendengar, kami hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Pastinya tetap juga mendengarkan RRI Samba 97,4 FM. Ada Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Selamat mendengarkan.

0: Oke, itu dia dari Rizky Febian. Aminlah bersama aku. Lagi hujan gitu ya, disertai dengan petir. Lebih ke hujan-hujan gerimis, sahdu gitu ya di sore hari ini. Udara juga makin hari makin dingin. Dengerin lagunya Kak Rizky Febian ini. Aminlah bersama aku. Mungkin ada yang janji mengikat beberapa waktu ke depan gitu ya, ke jenjang yang lebih serius, baik itu pernikahan ataupun juga ada kerjaan yang baru atau dipindah kerja kemanapun, atau ya ganti server ke negeri ataupun kota lain, ya semuanya deh harapannya yang terbaik untuk kita bersama. Nah, sore-sore gini ya kayaknya kita ke hal-hal yang membawa kita lebih semangat lagi, menginspirasi bagi para pendengar. Sebelum lagu religi, kita akan perdengarkan dan juga zikir petang untuk Anda ya. Oh, hati-hati ya pendengar ya, karena saat ini juga disertai dengan petir nih pendengar ya. Jadi untuk alat komunikasinya amankan dulu kayaknya ya. Nah, kali ini nih pendengar, tentang hobi yang bisa menjadi sumber penghasilan utama dan sekarang ini menjadi impian banyak anak muda kreatif pendengar, terutama di era digital. Nah, jadi pendengar, tantangan zaman itu ya menuntut generasi mudanya untuk jauh lebih produktif memanfaatkan teknologi gawai dan komputer yang ada. Jadi ada bincang-bincang nih di siang hari gitu ya bersama dengan Syawal ya, yang kita kutip dari rri.co.id Tarakan. Nah, Syawal ini adalah seorang desainer grafis muda berbakat asal daerah tersebut pendengar, yang membagikan kisah inspiratif perjalanan kreatifnya selama hampir 6 tahun berkarya. Wow, kayaknya usianya hampir sama ya. Saya kerja di sini juga 6 tahunan. Nah, karena berawal dari bosan ataupun boring gitu ya saat masa belajar di rumah di era pandemi sebelumnya, katanya dirinya mulai deh kenal dengan aplikasi desain digital secara mandiri. Wow, ya kadang pandemi untuk bagi sebagian orang adalah cerita yang horor gitu pendengar ya. Tapi di balik itu banyak di antaranya yang menjadi apa ya, langkah awal gitu ya seseorang untuk memulai babak baru gitu pendengar. Salah satunya yang dilakukan oleh si Syawal ini gitu pendengar. Dengan semangat autodidaknya, kemudian menguasai berbagai perangkat lunak penunjang kreativitas grafisnya yang menghasilkan proyek perdana gitu pernah dikerjakan, yang juga karena adanya permintaan sederhana dengan pembuatan materi visual untuk kegiatan sekolah dan organisasi kampus. Siapa sangka nih pernah, apresiasi positif dari lingkungan sekitarnya itu memicu motivasi lebih besar nih untuk Syawal bisa mendalami gitu ya dunia desain secara serius. Ada portofolio digital yang dibangunnya sejak dini terbukti menjadi magnet penarik kepercayaan klien dan penarik rezeki baginya gitu pendengar ya. Dan ya lagi ya, menghadapi berbagai karakter kliennya itu yang menjadi seni tersendiri katanya untuk menjalani profesi di bidang industri kreatif, karena kesalahan umum pemula itu mendesain berdasarkan ego pribadi alih-alih mengikuti preferensi pemesan gitu ya. Kadang ya ada orang yang idealis ya, ya sesuai dengan kemauan aku dah gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya kita lagi jualan ataupun kayak kita baik menjual jasa sekalipun gitu pendengar ya, di era digital sekarang ini yang paling penting adalah kepercayaan dari klien-kliennya ataupun pemesan ataupun juga kayak customernya gitu pendengar ya. Jadi Syawal di sanalah memahami kemauan klien secara detail, dan itu katanya terbukti secara ampuh gitu ya untuk meminimalisir tingkat revisi yang melelahkan. Dan ini juga menjadi peluang emas bagi Syawal yang akhirnya berhasil menggarap pesanan desain dari berbagai permintaan mancanegara dengan bayaran dolar. Apalagi dolar ini kan sekarang bau-baunya tuh mewah. Nah, konversi mata uang asing memberikan keuntungan finansial jangka panjang yang cukup sangat memuaskan baginya. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa batasan geografis itu bukan lagi halangan bagi talenta lokal untuk mendunia. Apalagi ya, pendengar, sekarang kehadiran teknologi AI di tengah industri kreatif ya bisa disikapi sebagai mitra kerja yang bisa mempercepat juga proses produksi visual kita. Nah, banyak diantaranya desainer-desainer tuh dituntut untuk cerdas beradaptasi agar ya lagi-lagi nggak gaptek gitu, pendengar ya. Meskipun ya sentuhan kita sebagai manusia ini tetap diperlukan untuk berbagai nilai estetika yang lebih autentik. Nah, konsisten itu kuncinya gitu, pendengar ya. Akan menggugah karya ke ruang publik menjadi strategi paling utama untuk memperkuat personal branding ya seorang kreator pemula. Dan bisa aja menjadi engagement yang makin hari makin naik. Jadi semakin sering karya yang dipamerkan, makin tinggi nih kepercayaan publik terhadap keahlian kita miliki. Katanya soal penetapan harga, kata Syawal, pemula itu disarankan untuk tidak ragu menetapkan standar nilai yang sepadan dengan energi dan waktu pengerjaan gitu ya. Nah, jadi ya awalnya memang ya seperti disampaikan oleh Syawal, itu ada berbagai tips dan ya mungkin bisa dicoba lah gitu pendengarnya untuk berterjun di dunia digital. Nah, kualitas dari hasil karya itu berbanding lurus katanya dengan apresiasi finansial yang layak diterima oleh seorang kreator profesional. Nah, kalau udah profesional pastinya nilainya juga udah makin hari makin tinggi gitu pendengarnya, percaya diri dan konsisten. Kemudian pesan utama dari kisah sukses Syawal ini adalah dengan penting sekali gitu ya untuk menjaga etos kerja yang rasional dan tidak mudah menyerah, mengandalkan logika dong ya, dan juga strategi matang dalam berkarya biar kita itu bisa waras secara mental ya di tengah dinamika industri kreatif. Dan ya, hobi ngedit itu terbukti secara ampuh bisa mendatangkan cuan fantastis bagi mereka yang tekun. Oke, mungkin anak-anak muda sekarang kan udah melek banget ya dengan teknologi ya. Kalau masalah editing, banyak aplikasi instan yang bisa dicoba yang pastinya juga ya bisa membawa dan memberikan cuan ya, karena kerjaan juga enggak hanya satu sisi aja gitu ya. Ya, kayaknya saya pengen coba nih. Akhirnya para pendengar di RRI Sambas, kita perdengarkan lagu religi untuk Anda sesaat lagi dan juga zikir petang hingga teman-teman kita yang bertugas di jam 6 malam nanti ataupun di program Sambas Malam untuk Anda. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pak, minta duit.
1: Nak ngapain, Benong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada beri duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta, we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Puna Nong nabung 2.000 sehari, beh. Dikalikan 30 hari dah berapa, coba?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saat itu belajar nabung ye.
0: Aulah Pak, mulai yang itu dia Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile.

RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
8: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the region level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Ditjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
13: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, kemarin juga ada di Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total eksekutif sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita, produksi Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sekaligus kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Pantekosta hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan tema Teruslah Menabur Dalam Kebaikan bersama dengan Dr. Randus Sucipto Sinaga. Sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara, bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga di daerah Jawa dan daerah Sumatera, teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan semangat dalam beraktivitas. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga juga terpelihara dan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Bapak Ion, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan semangat dalam melayani. Untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayong Utara, yang ada di daerah wilayah 1 Pontianak Kuburaya, kami juga sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Pendeta Roy Manurung dan seluruh keluarga besar yang ada di Desa Maju, juga kami doakan semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada John Dres yang ada di Lampung dengan Purapa yang ada di Unit 2 Lampung Utara, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan semangat. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga berdoa semoga Tuhan terus semangat melayani Tuhan berikan, sehingga dalam berkarya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan dan berkat yang melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak Matius dan Ibu, juga kepada Bapak Markus beserta istri dan anak-anak, dan juga kepada Bapak Samuel dengan istri dan anak-anak, kepada Bapak Erwin dan juga seluruh keluarga besar di sana, kepada anak-anak dan seluruh cucu, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan kesehatan kepada keluarga besar kita, dan juga Tuhan juga memberikan berkat yang melimpah jasmani, amat terlebih rohani, dan pemeliharaannya terus nyata dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kepada pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami semoga yang terbaik untuk Anda. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu teruslah menabur dalam kebaikan. Nah, saya terkasih umat Kristen di seluruh Indonesia, semoga dan senantiasa dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan serta menikmati kasih karunia kebaikan Tuhan. Tengah masalah hidup yang semakin berat, kita harus terus berdoa supaya kita tetap bisa melakukan kebenaran Tuhan, yaitu di tengah kegelapan, untuk kita dapat menjadi terang yang bersinar dan juga menjadi garam dunia. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, saudara terkasih, apakah Anda mau mengalami panen yang berlimpah-limpah? Apakah Anda mau membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai dan penuh sukacita? Kalau mau, tidak ada jalan lain. Anda harus menabur. Sebab kalau orang tidak menabur, tidak akan menuai. Sekalipun di tengah-tengah air mata,
di tengah-tengah duka cita Anda harus menabur, kata pemazmur ini. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mengalami air mata duka cita, masalah hidup yang berat, atau karena pekerjaan, karena keuangan, karena masalah pergumulan dan pergumulan. Tetapi pesan kita hari ini adalah teruslah menabur kebaikan. Bahkan meski di tengah air mata, mari tetap berjalan sambil menabur benih. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, mengapa kita harus menabur kebaikan? Dalam Galatia 6:7-10 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah

Paulus dalam Galatia 6 berkata dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Tuhan yang akan menciptakan alam semesta, dan Tuhan yang merancang hukum tabur tuai ini. Misalnya, saudara menanam biji jagung di tanah, saudara tidak akan bisa menanam, lalu tumpangi tangan dan berdoa, bahkan kalau perlu Anda puasa dan berkata, dalam nama Yesus aku tanam biji jagung, tetapi aku minta mujizat Tuhan tumbuh jadi pohon mangga karena saya pengen mangga. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sekalipun Anda berdoa dan berpuasa. Mengapa? Karena Tuhan yang membuat hukumnya. Tuhan yang merancang jagung itu, ini adalah rancangan Tuhan. Anda tanam biji jagung, akan tumbuh pohon jagung dan berbuah jagung. Kalau Anda tanam pohon mangga, biji mangga dan jadi pohon mangga dan berbuah mangga. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Begitulah lagunya yang mungkin pernah Anda dengar. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, jadi kita diingatkan, jangan mempermainkan Tuhan kalau Anda mau menuai kebaikan. Taburlah kebaikan, dan luar biasanya tuain itu selalu lebih banyak dari hasilnya. Dan yang ditabur, tidak mungkin Anda hanya menabur satu biji lalu tumbuh pohon dan lalu ada buah tongkolnya. Ketika dibuka, Anda hanya dapat satu biji saja. Anda tanam jadi satu tongkol lalu dapat satu biji lagi, tidak demikian. Pada satu pohon mungkin bisa beberapa tongkol. Jadi apa yang ditanam itu yang dituai, bahkan berlipat ganda. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam Galatia 6 dijelaskan, kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, kalau menuai dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Tujuannya lebih besar. Jadi saudara harus dengar pesan hari ini. Taburlah yang baik, jangan tabur yang jahat. Jika Anda menolong orang, akan diganti dengan Anda akan ditolong orang juga. Ketika Anda memberkati orang lain, Anda akan diberkati juga. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, beberapa orang yang ditangkap KPK masuk dalam penjara karena terbukti korupsi. Itu bukan hanya karena sial lalu tertangkap. Itu terjadi karena mereka sudah menabur. Mereka korupsi, dan itulah sebabnya mereka ditangkap. Tapi saya terkasih, ada kisah. Dia mengenal dan tahu ada banyak pegawai-pegawai yang benar-benar berjuang menjaga kepercayaan. Sekalipun sedang kepepet, sekalipun uangnya tidak banyak karena kebutuhan sangat besar, atau mungkin ada kesempatan, mereka tetap jaga kekudusan, mereka tetap menabur kebaikan, mereka tetap tidak mau korupsi, dan rasanya hidup mereka akan tetap tenang, damai, sukacita, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengapa? Karena siapa yang menabur akan menuai. Dia akan menabur kejahatan, akan menuai kejahatan. Inilah berita baiknya. Kalau Anda menabur kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan dari Tuhan. Karena itu teruslah menabur kebaikan di tiap-tiap hari yang kita lewati, termasuk pada masa-masa krisis seperti sekarang. Prinsip kedua yang kita bisa belajar adalah teruslah menabur hingga waktu menuai. Jangan berhenti menabur. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Nah, saudaraku terkasih.

Jangan jemu berbuat baik. Orang bisa menjadi lemah, menjadi jemu, dan orang bisa berhenti berbuat baik. Tetapi pesan Tuhan di sini, jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, tetapi jika sebelum waktu untuk menuai Anda berhenti menabur kebaikan, jangan-jangan Anda akan menuai yang tidak baik itu. Mengapa? Kalau Anda melakukan yang tidak baik, Anda akan menuai yang tidak baik. Jadi terus menerus kita harus menabur yang baik. Nah, saya terkasih, ada kisah seorang penjaga gudang. Dia karyawan yang baik. Selama 30 tahun dia tidak pernah mencuri, sementara teman-temannya banyak yang mengambil barang dan mereka mencuri. Nah, satu kali penjaga gudang ini sempat kepepet, ada kebutuhan, lalu dia mengajukan pinjaman namun tidak tepat dan tidak dapat. Akhirnya hari itu, untuk sekali itu dia mencuri. Malangnya, pada malam itu dia tertangkap. Dia lupa bahwa pemilik gudang telah memasang kamera CCTV. Nah, saya terkasih, dia berkata, aku baru saja dan baru pertama kali mencuri. Mengapa tertangkap sementara orang lain berulang kali mencuri tetapi tidak pernah tertangkap? Nah, sudah aku terkasih, tidak peduli tertangkap atau tidak, kalau Anda mampu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Bertahan, jangan jadi orang yang jahat. Jangan lakukan kejahatan. Mengapa? Di saat Anda melakukan yang jahat, Anda akan melakukan yang jahat. Tetapi jika Anda terus bertahan melakukan kebaikan sekalipun bercucuran air mata, teruslah menabur yang baik. Nah, saudara terkasih, bukankah hal itu tidak adil? Tidak begitu. Tuhan melihat Immanuel. Ia bersama Anda. Ia melihat Anda dan Anda akan menerima tuaian dari Tuhan. Jadi terus menabur dan jangan berhenti. Ada seorang manajer muda di perusahaan yang cukup besar. Sementara general manager sudah memasuki usia pensiun, maka dewan direksi berkumpul untuk memilih pengganti general manager. Mereka sepakat memilih seorang manajer muda dan termuda, tetapi brilian dan paling bagus. Rapat saat itu berlangsung tertutup, namun entah mengapa terdengar kabar keluar hingga didengar manajer-manajer lain. Para manajer senior itu lalu bersepakat untuk membuat masalah agar manajer yang paling muda itu terlihat buruk kinerjanya di depan dewan direksi. Mereka berbuat seperti itu karena iri hati dan jengkel. Berhari-hari, berminggu-minggu, mereka tidak memberikan support kepada manajer muda itu. Sekali waktu manajer muda itu memberi usulan agar tidak mendukung. Manajer muda itu tahu bahwa ia akan diangkat menjadi general manager juga, dan para seniornya iri hati. Hingga pada satu ketika ada rapat bersama direktur karena ada satu masalah. Ternyata para manajer senior sepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada manajer muda. Manajer muda itu pun marah. Berminggu-minggu ia menahan amarah, namun hari itu ia marah dan menggebrak meja. Akhirnya diadakan kembali rapat direktur. Saat itu diputuskan direktur batal mengangkat manajer muda karena dinilai belum waktunya dan harus banyak belajar lagi untuk menahan emosi di depan orang. Manajer muda itu kehilangan kesempatan untuk naik karena ia jemu berbuat baik, karena ia tidak tahan. Nah, saudara terkasih, untuk itu jangan jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang ditabur, maka itu yang akan dituai. Ada waktu untuk menuai yang baik dan menabur selagi masih ada kesempatan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, sudah aku terkasih, kenapa dan kepada siapa Anda bisa menolong? Kalau Anda bisa menolong semua, tolonglah semua. Tetapi kalau Anda terbatas, tolonglah orang-orang yang ada di dekat Anda. Tolong hamba-hamba Tuhan, tolong gereja-gereja Tuhan, tolong orang-orang yang membutuhkan, tolong keluarga kita dan siapa saja yang terdekat dengan kita. Kami percaya orang akan bersyukur ketika ia gunakan kesempatan untuk menabur.
Karena apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Anda bertanya, kapan waktu terbaik untuk panen buah mangga di kebun Anda? Tentu waktu terbaik adalah ketika Anda menanamnya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Maka pohon manggamu sedang berbuah hari-hari ini. Tetapi kalau dulu belum menabur sehingga tidak ada pohon mangga di kebun Anda, maka hari ini waktu yang terbaik adalah tabur selama masih ada waktunya. Nah, saya terkasih, kami teringat tentang Yusuf. Sudah menjadi anak yang baik di rumah, tetapi masih dibenci kakak-kakaknya. Dia dimasukkan ke sumur, lalu dijual sebagai budak. Dia diperlakukan tidak adil, tetapi sekalipun diperbudak, ia tetap menabur kebaikan. Ia tetap berbuat baik, bekerja dengan baik di depan Potifar, sampai naik menjadi kepala rumah tangga Potifar. Lalu Yusuf difitnah, masuk dalam penjara, gara-gara dia berbuat kebaikan. Dia tidak mau menyentuh istri Potifar, tetapi malah difitnah dan diperlakukan tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, dia dipenjara, dia tetap berbuat baik, dia menolong narapidana lain, dia menolong kepala penjara, dia menafsirkan mimpi-mimpi, dia menolong banyak orang sampai dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Apa yang dibuatnya selalu berhasil karena ia berbuat kebaikan. Tuhan menolong dia hingga 2 tahun dia dilupakan di penjara oleh curu minum yang dia tolong ditafsirkan mimpinya. Akhirnya setelah 2 tahun barulah dia ingat, ketika Firaun yang juga bermimpi, dan akhirnya Yusuf dikeluarkan dan dibawa ke depan Firaun dan berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Nah, saudara terkasih, permintaan Firaun adalah tafsirkan mimpiku. Tetapi Yusuf, dia menabur kebaikan. Dia menafsirkan akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir yang disusul dengan 7 tahun kelaparan yang begitu parah, dan semua akan hilang. Penjelasan yang sebenarnya sudah cukup, karena harapan Firaun adalah tafsir mimpinya. Tetapi Yusuf suka menabur kebaikan. Dia menambahkan penjelasan agar Firaun mencari orang yang berhikmat yang bisa mengatur semua kebutuhan. Selama 7 tahun kelimpahan, kelebihan itu dikumpulkan dan dimasukkan dalam lumbung supaya nanti ketika masa kelaparan, rakyat dan seluruh negeri tidak akan kelaparan. Nah, Firaun menerima sarannya. Firaun menilai Yusuf orang yang pintar, pandai manajemen. Firaun juga merasa Yusuf orang yang baik, mau memikirkan rakyat banyak. Bahkan Yusuf yang sudah dijadikan budak dan juga difitnah, sudah dipenjara, saat ada kesempatan dia masih memikirkan bagaimana rakyat Mesir supaya tidak hancur karena kelaparan di 7 tahun itu. Nah, saya terkasih, hasilnya apa? Kalau kita perhatikan, hasilnya adalah bahwa Mesir terselamatkan. Mesir lolos dari masa kelaparan. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun berada, terus tabur kebaikan di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah krisis. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menuai hal yang luar biasa. Dalam Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, setiap orang menyadari bahwa kebaikan hati adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Kebaikan hati adalah modal kehidupan yang diletakkan oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita dapat melakukan kebaikan hati karena kita sudah terlebih dahulu mengalami dan menikmati kebaikan hati dari Tuhan. Selain itu, kita tidak mungkin dapat melakukan kebaikan hati terus-menerus dengan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita sangatlah terbatas. Namun, kekuatan kasih dan belas kasihan Tuhan yang sangat tidak terbatas itulah yang memampukan kita terus melakukan kebaikan kepada setiap orang, untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, saudara terkasih, kita memiliki kecenderungan
berbuat baik hati kepada orang yang telah berbuat kebaikan hati kepada kita, namun ini perbuatan yang setimpal. Nah, sebagai warga yang percaya, kita didorong untuk tetap melakukan kebaikan hati sekalipun orang tersebut tak layak untuk menerimanya. Inilah standar kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, mari kita perhatikan yang pertama, tetaplah berbuat kebaikan hati. Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kemudian dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, di sana juga tertulis, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik. Oleh sebab itu, marilah kita terus melakukan kebaikan dalam segala hal dan segala keadaan. Kita melakukan kebaikan karena karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebaikan hati bukan untuk menyenangkan orang lain, namun untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan terus melakukan kebaikan hati sekalipun kita tidak memperoleh kebaikan hati dari orang yang kita perlakukan dengan baik, dan apakah kita konsisten dalam melakukan kebaikan hati kepada orang lain, atau apakah kita hanya melakukan kebaikan hati kepada orang-orang yang selalu baik kepada kita? Kiranya Roh Kudus menguatkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kemudian kedua, Tuhan menguji hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 9-10, sesungguhnya Tuhan sangat mengenal hati semua orang. Tak ada orang yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang dapat kita sembunyikan di hadapannya? Tuhan juga menyelidiki hati semua orang. Kita tidak dapat menipu Tuhan. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki hati yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Dan kita rindu supaya Tuhan menguji sikap hati kita dan perilaku kita dalam hal kita melakukan kebaikan. Kebaikan hati kita kepada banyak orang. Mazmur 26 ayat 2-3 berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepadamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya terkasih, kiranya kebaikan hati kita selalu tulus adanya, dan kiranya lewat kebaikan hati kita, maka semua orang dapat melihat Yesus Kristus lewat kehidupan kita, dan tentunya satu ketika kita juga akan menuai kebaikan dari apa yang kita sudah tabur. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga renungan yang kami sampaikan dapat menguatkan, dapat meneguhkan kita semua. Puji Tuhan, sudah terkasih, salam, amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita simak bersama Mimbar Agama Pantekosta. Dan kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar yang akan temani malam Anda yang sedang diguyur hujan saat ini Pontianak pendengar ya. Jadi bagi Anda yang sedang berkendara, harap hati-hati di jalan dan perlambat laju kendaraan Anda, karena ya jarak pandang juga semakin tidak nampak mendengar ya kalau sudah hujan deras. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau mata Anda minus dan silinder seperti saya ya. Pendengar, malam hari ini telah kami siapkan rangkaian program tentunya untuk menemani malam hari Anda, di mana setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama. Setelah itu akan ada ngobras sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana nanti Anda bisa request lagu lawas Indonesia malam ini ya, pendengar favorit Anda, dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Setelah itu saya juga masih akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai jelang tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Selamat mendengarkan.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
2: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
2: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
2: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
2: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo. Masuk, Rin. Yuk. Gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu! Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku ibumu juga.

Sebuah lagu pendengar dari The Pretenders, I'll Stand By You. Ini spesial ya buat tadi driver taksi online saya, Bang Fadli. Tadi request katanya buat Annie dan buat menemani malamnya. Dan bagi Anda yang mungkin juga sama driver taksi online, selamat di jalan ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Walaupun hujan-hujan seperti ini, harus tetap semangat ya. Dan pendengar, kali ini kita tiba di Ngobras, obrolan komunitas. Dan informasi kami hadirkan terkait komunitas di Kota Pontianak. Pendengar, di mana Paguyuban Sunda Simpai Sewu Siwi Siliwangi atau S4 Kalimantan Barat ini menggelar silaturahmi bersama warga Sunda asal Jawa Barat yang berkiprah di Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Novotel Pontianak. Dan acara ini juga dihadiri oleh Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Kabinda Kalbar, Ketua S4 Kalbar Dedi Suratman, serta para tokoh Sunda yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan, BUMN, dan lembaga vertikal di Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, pendengar, Ketua S4 Kalimantan Barat, Dede Suratman ini mengajak seluruh warga Sunda untuk bisa terus menjunjung tinggi nilai sili asa, sili asih, sili asuh, menjaga persaudaraan sekaligus berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Barat. Sementara itu, pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura ini mengapresiasi kekompakan warga Sunda dan mengajak seluruh anggota paguyuban untuk bisa terus menjaga sinergi, kemudian profesionalisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pendengar, silaturahmi ini juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan milangkala ke-67 paguyuban Sunda S4 Kalimantan Barat yang akan digelar lebih meriah dengan rangkaian kegiatan budaya dan bakti sosial. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Bentar, Bu, lagi asik. Anak-anak, cepat masuk.
1: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Sebuah lagu pendengar dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, mendengar kalau hujan turun, ini ya sederas-derasnya. Nah, ini saya punya beberapa cara pendengar untuk bisa memanfaatkan air hujan dan bisa menghemat penggunaan air bersih di rumah dengan cara sistem penampungan yang sederhana. Jadi pendengar, caranya ini cukup mudah. Jadi Anda bisa menggunakan talang yang terhubung ke drum atau tandon penampung, lalu bagian atasnya ini dengan kain saring agar bisa bebas dari daun dan mencegah berkembangnya jentik nyamuk ya. Jadi talang itu pendengar nanti di atasnya dilapisi kain saring ya, supaya nanti ketika ada kotoran-kotoran yang mengalir itu bisa terhambat melalui saring itu tadi. Kemudian jangan lupa untuk bersihkan saringannya secara berkala supaya kualitas air juga bisa tetap terjaga. Nah, pendengar, air hujan yang terkumpul ini nantinya bisa Anda manfaatkan terutama untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, sampai membersihkan halaman rumah. Bahkan kandungan mineral alami pada air hujan juga ini baik untuk membantu pertumbuhan tanaman. Sejumlah penelitian menunjukkan pemanfaatan air hujan ini, maksud kami pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan non-konsumsi, nah ini bisa mengurangi penggunaan air bersih, bahkan membantu menekan konsumsi air tanah sampai sekitar 40%. Apalagi kita tahu pendengar ya, sekarang kan musim kemarau dan ternyata ini hujan kita ini hasil dari modifikasi cuaca dan puji Tuhan berhasil ya. Jadi bagi Anda yang mungkin rumahnya kadang PDAM-nya sempat suka terhambat gitu pendengar ya, air pumpnya nggak lancar, nanti kalau datang hujan lagi jangan lupa ditampung ya, lumayan untuk siram-siram tanaman, untuk bersih-bersih. Jadi pendengar, kita bisa memanfaatkan air hujan ini untuk jadi cadangan air di rumah. Nah, kalau di rumah saya juga memang ditampung pendengar ya, jadi ada bak di bawah tanah dan itu memang untuk menampung air hujan. Jadi sewaktu-waktu misalnya ketika air pump tidak jalan, jadinya kita masih punya cadangan air. Dan cadangan air itu sangat penting mendengar ya, terutama di musim kemarau seperti sekarang ini. Dan kita doakan semoga nanti juga masih akan ada hujan yang turun lagi, supaya asap juga mereda dan udara kita bisa kembali segar lagi.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Coldplay dengan Fix You. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kalau kita dengerin lagu Coldplay ini, apalagi hujan-hujan atau sehabis hujan itu ya rasanya terbawa ya pendengar ya. Kadang kalau dengerin lagu ini ketika kita lagi feeling down, itu juga bisa bantu kayak kita untuk meluapkan emosi, perasaan-perasaan kita yang mungkin lama terpendam karena mendengar lagu ini. Kadang kita bisa nangis juga pendengar ya kalau memang kita resapi liriknya tadi. Dan pendengar, kami juga mau menginformasikan bagi Anda bahwa nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu lawas Indonesia favorit Anda yang sudah ada di playlist kami ataupun di luar playlist kalau ada pendengar ya. Nanti akan saya carikan terlebih dahulu, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar masih bersama saya Cherry Lubis, kali ini dalam Ruang Rindu sampai 2 jam ke depan, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung, request lagu malam hari ini pendengar bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Sudah ada Bang Jafar di WhatsApp kami, kita sapa dulu. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawa Lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, tadi pulang diguyur hujan, basah semua.
0: Udah mandi belum tuh Bang Jafar?
1: Udah,
0: sampai ya? Ke rumah mandi. Mantap, biar gak demam bah kan? Ya. Oke, kalau begitu Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
1: Kalau yang cewek ada apa?
0: Cewek kita ada dari Maya featuring Cinta Laura, Pengkhianat Cinta. Acha Septriasa, Tentang Kita. Alda, Layu Dalam Batin. Andi Merim Matalata, Januari Biru. Reza, Keabadian. Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku. Dan Ari Pradana, Asmara.
1: Kalau di luar list boleh enggak?
0: Siapa lo nih? Kalau ada boleh.
1: Nika Ardila.
0: Oh, Nika Ardila. Yang mana nih? Bayang dirimu, biarkan cintamu berlalu, bintang kehidupan.
1: Cintamu berlalu.
0: Biarkan cintamu berlalu. Oke, salam-salamnya silakan Bang Jafar.
1: Salamnya buat Cherry, sekeluarga, semoga sehat selalu. Semua selamat bertugas, nanti malam jemput mama, semoga sampai ke rumah dengan selamat sama
0: Amin.
1: Mamanya. Anis Manila, Aura Pamu, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Riri, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, buat Kak Anista, Kak Imase Lepas, sama Majunainya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Ila, Indra, Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang L2 Singgit, Bang Badol, Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul, sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, buat Kak Ina di Pungkas, buat Pak Usu Busri, buat semua-semuanya Ciri.
0: Oke, siap Bang Jafar.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap, terima kasih Bang Jafar, selamat malam. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, memori lagu Ciri.
0: Malam, Bang Wardikah ini?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi malam ini, sehat?
2: Sehat.
0: Nah, diguyur hujan juga enggak Bang Wardi nih?
2: Oh iya, hujan juga. Deras malam ini.
0: Deras ya. Oke. Okay. Malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Wardi?
2: Lagu cowok apa?
0: Boleh. Masih ada dari Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ari Lasso, Penjaga Hati. Kemudian Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu. Samson's Kenangan Terindah, Adrian Marta Dinata. Ku Ingin Kau Tahu, The Mercies, Biarkan Ku Sendiri, Jikustik Maaf, dan Anang Separuh Jiwaku Pergi.
2: Yang nomor 5 tadi itu, Adrian Marta Dinata.
0: Boleh, iya, betul. Oke, salam-salamnya silakan Bang Wardi.
2: Ya, salam-salamnya pertama buat Ciri keluarga, semoga selesai lalu juga. Terus buat Bang Jafar tadi, buat Bang Tajudin, terus buat Bang Hendra, Pemupawa, buat Bang Dini juga ya di Pekanbaru. Terus buat Maka, Mak Anjang, Bu Ana, Pak Cik Nur Bakau, juga buat Pak Syukur Butina, juga buat siapa dia, Aura Pak Mo, Mama Riri, Mama Nurul, Maedi Bengkayang, buat Bu Joleha BPL, dan semua-semua tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap Bang Wardi.
2: Buat jadi sekali selamat tugas.
0: Terima kasih, selamat malam ya, Bang Wardi.
2: Selamat malam.
0: Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp lagi ya. Sudah ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
3: Selamat malam. Memang berbagi rindu, memori lewat lagu Ceri.
0: Malam, gimana kabarnya malam ini Cek Nur, sehat?
3: Baik-baik sayang, sehat walafiat, gemuk rempuk.
0: Diguyur hujan gak tuh Cek Nur di sana?
3: Hujan?
0: Sini.
3: Cek Nur ada kepenti nih. Lo deras sekali di
0: Syukurlah. Akhirnya hujan juga ya.
3: Ini udah berhenti.
0: Iya, betul. Malam ini mau dengar lagu siapa nih, Cek Nur?
3: Kalau cewek, Cek Nur belum dengar tuh, soal tadi asik berpantun.
0: Asik berpantun sama Bang Ibeng ke tuh?
3: Benar-benar. Jadi pokok ngale, belum dengar cewek ini. Siapa?
0: Boleh, ada Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Acha Septriasa Tentang Kita, Alda Layu Dalam Batin, Andi Miri Matalata Januari Biru, Reza Keabadian, kemudian Ruth Sahanaya Maafkan Kepergianku, dan Ari Pradana Asmara.
3: Oh, Asmara ya Lara.
0: Boleh.
3: Salam-salam sih Kasma, Asmara.
0: Beda ya Asmara sama Kasmara nih ya Cek Nur ya.
3: Kasmara lain.
0: Lain tuh. Nah, salam-salamnya sih.
3: Asmara
0: nih.
3: Asmara Rona. Lanjut.
0: Anjur.
3: Buat Ceri lah ya.
0: Iya.
3: Nah, buat Mak nanti yang nak jemput. Semoga selamat Mak.
0: Amin.
3: Lanjut. Yang terbaik lah buat Ceri. Ada juga yang udah bergabung tadi, Bang Japal. Buat Kak Nila, semoga sehat selalu. Wadi juga sama Mak Yohana, Bapak juga. Lanjut. Ada juga Anista, Bang Herman, Mak Ye, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepah, Mbah Kakung juga, Kang Tabib, ada Kak Ani Gang Kurma, ada juga Awi lagi berduka. Semoga ya tabah, diberi ketabahan keluarga Awi. Semoga arwah dapat tempat yang layak di pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lanjut. Ada juga Mbak Tini, dilanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Ini Lina Padang Tika, Bang ini lupa pula yang di Siantan ni, Bang Boyka. Lanjut. Ada juga Kanda Yahya, Mak Elia Singgit, Bang Rosi Nurjana. Ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan juga. Ada Faisal Anwar, Bang Kali Dengar, Pati juga. Lanjut. Ada juga Hendra. Ada juga Manis Manila di Pinyo, Nita di Pablo Asia, Anita juga di Landa, Okta di Tayan. Ada juga ini di Sambas, Bang Badul. Bang Badul pula lupa, Bang Badul dah disebut sendiri. Bang Kawadi, kebayang lain pula Cik Nur ni. Bang Alimin, Bang Imanda Bella, tak kepukus ya Ceri. Wan Usi, Wan Haji, Bang T, Ella, Tia, Nia, dan Lanius juga, Pak Pun di Singkawang, Bang Deden, Diona di Kupang. Siapa yang belum Cik Nur sapa? Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, Wak Ladung, yang lainnya kayak yang terlewatkan, mohon maaf makam. Bu Aja Arpia, Jang Siti, Emel juga, Hendra udah sebut loh ya. Tak perlu dia pun sebut yang lain. Yang lain mua-mua tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak Ceri.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Malam Cek Nur. Dah. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ceri.
0: Selamat malam Bang Tajudin kah nih?
4: Iya benar sekali Ciri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
4: Sehat alhamdulillah. Sehat, tetap ya? Semangat Ciri.
0: Tetap semangat. Kalau di Minahasa diguyur hujan gak hari ini, Bang Tajudin?
4: Masih belum nih, udah hari ke-27 nih Ciri.
0: Iya.
4: Udah lama.
0: Ini Pontianak juga akhirnya setelah sebulan ya baru hujan hari ini, malam ini.
4: Oh, baru,
0: derasnya.
4: Baru hari
0: ini. Malam ini baru derasnya. Kemarin sempat udah ada hujan juga tapi enggak terlalu lama gitu. Hari ini baru dia deras.
4: Ya,
0: hujan-hujan ringan gitu. Oke, iya. Bang Tajudin, malam ini mau dengar lagu siapa?
4: Jadi gimana kabarnya?
0: Oh, Ciri sehat.
4: Udah makan tadi?
0: Sudah dong.
4: Ciri yang pilih ya lagunya?
0: Lagunya Ciri yang pilih, boleh. Kalau gitu Dewa 19 aja ya. Oke, okay. Salam-salamnya silakan Bang Tajudin.
4: Buat Bang Wardi aja tadi ya, penelpon kedua Ciri ya, betul ya?
0: Bang Wardi, betul.
4: Iya, buat semuanya aja deh yang lagi dengerin. Besok Ciri sore apa gimana, libur?
0: Besok Ciri libur.
4: Terus hari Minggu?
0: Masuk malam.
4: Masuk malam lagi?
0: Iya, udah ganti jadwal, ganti bulan kan?
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Libur cuma sehari berarti ya Ciri?
0: Betul, gantian.
4: Oh iya, ya udah buat Cirinya sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Makasih Ciri, selamat
0: malam. Oke, selamat malam. Terima kasih juga Bang Tajudin. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestan malam ini ya. Ada Nika Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Adrian Martadinata, Aku Ingin Kau Tahu, Ari Pradana, Asmara, dan Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, baru nanti di segmen berikutnya saya akan terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagian yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam Bang Hendra, gimana kabarnya?
1: Kabar baik nih Mbak.
0: Baik ya.
1: Dah. Gimana kabarnya?
0: Ceri juga baik, sehat Bang Hendra.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin, mempawa hujan dah Bang Hendra?
1: Hujan tadi sore lebat.
0: Hujan ya, syukur kalau gitu. Oke, Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Boleh minta lagu Hati Yang Kecewa enggak?
0: Hati Yang Kecewa
1: dari Napa Urbah, kalau boleh lah.
0: Sebentar.
1: Ada enggak?
0: Sebentar. Oh, belum ada nih lagu Napa Urbah nih, belum dimasukin.
1: Yang lagu Alda ya, tapi Pelabuhan Terakhir.
0: Boleh.
1: Ada ya?
0: Enggak ada. Udah adanya ada. Aku Tak Biasa, Aku Pilih Yang Mana, Layu Dalam Batin, Masihkah Aku.
1: Layu Dalam Batin ya lah.
0: Oke. Siap. Salam-salamnya Bang, silakan.
1: Salam balik untuk Bang Japar sama Kak Nila ya. Semoga sehat selalu buat Cenor juga ya, sehat selalu. Wardi tadi buat salam kenal sama Bang Tajudin. Buat Kenda Yahya, buat Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Kak Aura Pak Mo, buat Bang Deden di Pekanbaru, Radiona di Kupang, buat Makam, buat Koko Ali, Mbak Sakung, buat Bang Bahtiar, ayah untuk Wan Akib di Sambas, buat Manjang Siti di Olak-Olak Kubu, untuk semua-semua lah Ceri ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Ceri saya ucapkan banyak terima kasih. Puji Tuhan Mbak Ceri ya.
0: Yuk, terima kasih. Dadah. Juga Bang Hendra. Dadah, terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Makam. Malam Makam.
2: Malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Ceri cantik.
0: Makam juga, gimana Makam, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, minum kopi nih hujan, minum kopi sejuk.
0: Sedapnya.
2: Ditunggu-tunggu lah cikki, minum kopi ya.
0: Oke, Makam, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Yang cewek siapa-siapa tuh, dengar loh.
0: Masih ada dari Maya featuring Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Acha Septriasa, Tentang Kita, Andi Mary Matalata, Januari Biru, Reza Keabadian, Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku. Mau yang mana?
2: Cewek atau cewek tuh?
0: Cewek semua. Okay. Ini
2: yang cewek jawab tuh?
0: Ada Anang, Separuh Jiwaku Pergi, Jikustik Maaf, The Mercies Biarkan Ku Sendiri, Samson's Kenangan Terindah, Ari Lasso Penjaga Hati.
2: Kenangan Terindah ya.
0: Oke, Makam, salamnya sile.
2: Salam lah buat Ceri di Mirolo. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Selamat dengan pulangnya ke rumah sampai tujuan. Ya, banyak-banyak cuannya.
0: Amin.
2: Salam lagi buat Panjang Siti gitu, ulak-ulak Pugu, buat Hendra tadi ya. Hendra Gunawas. Buat siapa gitu ni? Buat Cik Nur kita di Bakau, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Bang Deddy, buat Bang Kandayaya, buat Waladun Segedung, buat Ismail Luar Singgit, buat Wardi, buat Amin Sanjaya, buat Wali, buat Jenah, buat Bang Sukur Tina, Bang Junai dengan Emma, buat siapa ni, Rosli di Imbo dengan Nurjana, buat Aura Pak Moknya, buat Bang Alimin di Sambas, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat siapa gini ada aku dah masuk ni lah, kacau ni. Kalau aku pun habis ya lah, you payah. Semua lah ya Ceri.
0: Okay,
2: ada yang sepenjet lah
0: siap Makam ya.
2: Untuk aku punya Mak Cik Nur kita ya yo. Okay Ceri, selamat
0: malam.
2: Malam
0: Makam. Okay, kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, memang
0: malam Kak Aura.
3: Iya.
0: Kak Aura malam ini sehat?
3: Sehat.
0: Kamu juga sehat ya?
3: Sehat, ada

0: Ada Pak Rin.
1: Halo Keri.
2: Oke, halo Pak Mo. Selamat malam.
1: Ya, Bu Kak Keri, suku age.
2: Amin.
1: Selalu panjang umur aja Kak Keri.
2: Amin, amin. Oke, Pak Mo sama Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa nih? Cewek ke cowok? Halo?
0: Halo. Mm-hmm. Lagu cewek yang nomor 2 tadi.
2: Aja Septriasa tentang kita.
0: Itulah tentang.
2: Oke. Okay. Salam-salamnya Kak Aura sila.
1: Siapa Pak Endra tadi di Papua?
2: Mm-hmm.
1: Nah, Endra selalu sekuaga panjang umur JK Endra.
0: Kam. Terus ada email sama Manjang City. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak No Bakal. Kumala Mak No, kelanjut ke Pontianak. Terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang Suko. Buat Wardi, Bang Yaya Wajo. Buat Bang Awi, sehat ya Bang Awi. Semangat Bang Awi. Terus buat Abang Kapal, Bang Dedi, terus buat Jamoy, Kak Nila, Bang Japalnya. Terus buat siapa kaya Mbak Dini, siapa kaya? Amak kamu kak.
2: Siapa lagi?
0: Iwana udah kak. Itu buat Juleha sama nananya, Kak Lan sama Pak Ardiantonya, Mama Eti, buat Cece, Mama Nungkul dengan Bapak Nungkulnya, Mak Min. Terus buat Kak Tia, Kak Ela, Kak Nia, Pak Usung Kuswi, Bang Pawadi, Wan Haji, Kak Nusu. Terus buat Bang Iman Nabila, Bang Halimin. Siapa ya? Buat Pak Uti, siapa ya? Buat Bang Jack, buat Bang Dino, buat Baladong, buat itu, siapa Mbak Kakong, Bang Sofian, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Siapa lagi ya? Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Siapa lagi ya? Masuko sama Kak Dinanya. Akhirnya bersumpah-sumpah lah Mbak Cerin.
2: Oke, siap Kak Aura dan Pak Mo.
0: Tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
0: Apa yang tercapai, dapat jodoh yang terbaik. Makasih banyak.
2: Sama-sama. Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo. Sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Pendengar ada Bang Deden di WhatsApp. Malam Bang Deden.
3: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya?
2: Cherry kabar baik. Kalau Bang Deden gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Di sana hujan gak Bang?
3: Baru reda.
2: Baru reda ya, sama Pontianak pun tadi sempat hujan lah jam-jam 7 gitu kan udah reda. Tadi jam-jam 8, jam 9 kurang lah.
3: Alhamdulillah ya, lama gak hujan ya.
2: Betul, lama gak hujan dah. Oke, Bang Deden malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Dari Ari Lasso.
2: Ari Lasso, penjaga hati. Apa? Ya?
3: Iya, penjaga hati.
2: Oke, salam-salamnya Bang Deden, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Cherry, semoga sehat selalu ya. Buat Aura Pak Mok tadi, ya jadi Wajo, Bang Jafar juga, Bang Wardi, Bang Hendra, Mak Kam juga, buatnya Mak Jang Siti, Mama Ririn, buatnya Ayu Greva, Mama Nurul juga, Kak Juleha juga, buatnya Deona di Kupang, buatnya siapa lagi nih?
2: Bang Japat,
3: Bang Baktiar, buat Bang Imran Ahmad, Marin juga ya.
2: Iya.
3: Pokoknya semua Charlie ya, tanpa terkecuali.
2: Oke, siap Bang Dede.
3: Terima kasih Charlie ya.
2: Sama-sama.
3: Selamat malam.
2: Sudah masuk mendengar lagu-lagu requestannya. Ada dari Alda, Layu Dalam Batin, Samson, Kenangan Terindah, Aceh Septriasa Tentang Kita, dan Ari Lasso, Penjaga Hati. Setelah ini nanti saya akan bacakan WhatsApp, kemudian saya akan angkat telepon lagi juga di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagian yang mau bergabung, mau request lagu dan kirim-kirim salam bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum saya angkat telepon, pendengar, saya mau baca WhatsApp terlebih dahulu. Ada Wan Aci yang bergabung di WhatsApp ya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Cherry, selamat malam juga Wan Aci. Wan Aci mau menyapa teman-teman aja, yaitu Cek Nur, Anista, Aura, Manjang Siti, Wan Usu, Kak Martia, Ella, Iman Nabila, Pak Usu Busri, Alimin, Bang Indra, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Herman, Jaka Suara, Niko, buat semua yang dengar Jakla. Buat Cherry, makasih ya yang sudah bacain. Semoga selalu sehat dari Wan Aci di Sambas Galing yang lagi setia monitor. Terima kasih Wan Aci sudah bergabung. Untuk lagunya saya pilihkan dari Kahitna ya, Cerita Cinta. Kemudian ada Kak Ayu Greva juga di WhatsApp. Kita sapa dulu, selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Mbak Cantik Manis.
0: Malam, apa kabar? Kabar baik Kak Ayu. Kak Ayu gimana, sehat malam ini?
1: Sehat juga.
0: Sehat ya, puji Tuhan.
1: Iya.
0: Kak Ayu malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Yang siapa aja?
0: Yang cowok. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, The Mercies, Biarkan Ku Sendiri, Jiku Stik, Maaf, dan Anang, Separuh Jiwaku Pergi.
1: Mana ya? The Mercies aja deh.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Cek Nur, untuk Makam, untuk Mbak Diona, Mbak Aura dan Pak Moknya, Mbak Anista, Kak Amoy, Mbak Tini, Mbak Jang Siti, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin. Siapa lagi? Ibu Ana, Ibu Julaiha,

0: Koko Ali, Koko Wandi, Bang Miko, Bang Wardi, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Hendra, Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail Chandra, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Untuk Bang Tajudin juga, untuk Pak Herman juga, untuk dan deh salamnya untuk semuanya aja. Sehat selalu semuanya ya.
1: Siap.
0: Untuk Mbak Jerry yang cantik manis, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati. Terima kasih ya Mbak Jerry ya.
1: Sama-sama Kayu Grepa. Selamat malam. Sehat selalu juga. God bless you too. Sekarang kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu bersama Cherry Lubis yang cantik.
1: Malam Pak Herman, gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung, baru habis makan.
1: Oh, kenyang. Oke, Pak Herman, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Saya bisa gak minta lagu, apa request lagu di luar? Playlist.
1: Siapa dulu nih? Kalau ada boleh.
2: Deloitte-nya, Deloitte.
1: Oh, Deloitte. Coba ya. Kita lihat dulu. Sebentar ya, Pak. Boleh salam-salamnya dulu.
2: Salamnya pertama untuk Abang Awi yang di Kobar. Semoga tabah dengan meninggalnya abangnya. Kita semua pun pasti akan dipanggil Tuhan. Cuma tunggu waktu kan. Dan untuk Awi, semoga tabah dan kita doakan semoga keluarga yang tinggalkan juga baik-baik selalu, sabar. Dan yang meninggal ditempatkan Tuhan, ditempatkan Allah di tempat yang layak dan terbaik. Itu untuk Abang Awi. Setelah itu untuk Anista di UK, untuk makam, untuk Panjang City, kemudian untuk Hendra di Mempawa, untuk Ayu Grepa tadi, mudah-mudahan Ayu Grepa selalu sehat lah ya. Kemudian juga untuk Ayu juga, Ayu di Maluku, ada Ayu di Maluku, Mbak Ayu. Setelah itu, untuk Abang Bahtiar, Abang Kapalnya, Si Nur, yang sekarang Si Nurnya di Pontianak. Mudah-mudahan Si Nur betah di Pontianak ya.
1: Amin.
2: Ya, setelah itu untuk, itu apa, Andri Opan yang di Jakarta belum pulang, kapan dia pulangnya Bang Andri Opan. Untuk Abang Deddy di Dure, untuk Mama Nurul, Papa Nurul, anaknya Nurul. Masa itu untuk yang kita ke Sambas, di Sambas ada Wan Aci, Wan Usu, ada Iman Adela, ada Limin di Sambas. Ya itu ada Bang Ute yang sekarang masih di Pekanbaru. Setelah itu untuk Aki Busri, Abang Pawadi yang Sambas, Elak juga, Bujang S juga. Kemudian masih di Sambas ada Adi Rosadi di 94, ada Arodiah di Palu, ada Pina, ada Mai juga sana. Kemudian itu ada Pintilati di Arung Parak, masih Sambas. Kemudian masih di Sambas bersama Lukman yang ada di Manggis, Sambas. Itu kita ke Malaysia, di sana ada Rohani di KL Kolumpur, Rohana di Kota Melaka. Setelah itu kita ke timur-timur, ada Ulfa di timur-timur. Dan setelah itu kita kembali ke Pontianak lagi. Ya, kita sebut, kita tidak lupa juga kepada Abang Pak Haji Rais yang ada di Palikladi, mudah-mudahan masih sehat selalu Pak Haji Rais. Untuk Abang Ramli yang mangkat, yang lama menghilang, Abang Ramli, mudah-mudahan juga walaupun tidak pernah ngapain lagi, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Nah, untuk Manis Manila yang setia monitornya juga. Dan setelah itu yang terakhir tersebut untuk istri tercinta yang ada di rumah ini samping saya. Untuk istri tercinta ucapan tentu I love you my darling.
1: Siap.
2: Untuk semuanya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Dan mohon maaf jika ada yang hilang salah, saya mohon maaf. Untuk Ceri yang cantik, semoga mendapat jodoh yang luar biasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Ceri.
1: Sama-sama. Horas Pak Herman, selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp pendengar, ada Bu Ana yang sudah bergabung. Selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam Ceri.
1: Gimana kabarnya malam ini Bu Ana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ceri.
1: Syukurlah kalau begitu Bu Ana Ceri, malam sehat. Ini. Oh, kalau Ceri juga sehat. Malam ini mau dengar lagu yang mana Bu Ana?
3: Dewi masih ada ke Ceri?
1: Masih ada. Ada Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku, Reza Keabadian, Andi Mary Matalata, Januari Biru, dan Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta.
3: Yang kedua aja Ceri.
1: Keabadian. Oke, salam-salamnya silakan.
3: Sama Mbak Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Yopan, buat Emma dan Mandunai, Tina dan Mbak Syukur, Mak Kam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Yulaiha, Bang Amin Sanjaya, dengan Ayang, Bang Dedi, Aura, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Pina, Mbak Tini, Mbak Ella, Bang Alimin, Mbak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya Ceri ya.
1: Oke, siap Bu Ana.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Selamat malam. Kita pindah ke line telepon pendengar terakhir di segmen ini ya. Nanti baru saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dari Dewa.
1: Malam Kakanda Yahya.
4: Malam juga Adinda.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu yang mana nih?
4: Kalau dikustik diganti judulnya boleh nggak?
1: Boleh. Mau apa dulu? Tunggu, cari lihat dulu.
4: Puisi.
1: Puisi, boleh. Ya. Oke.
4: Okay. Salamnya buat semua aja tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, siap.
4: Buat Adinda Ceri yang manis, semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, ada dari Kahina Cerita Cinta, kemudian The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Di mana ini tadi lagu requestannya Kak Ayu ya tadi ya. Kemudian setelah itu ada Pak Herman yang request lagunya The Lloyd, tapi di kita cuman ada Hidup di Bui, jadi ini yang saya putarkan ya. Ada juga Reza Keabadian dan puisi dari Jikustik. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu. Setelah ini saya akan kembali lagi dan terima teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung, pendengar masih bisa ya, masih ada 18 menit lagi. Silakan bisa di 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung, line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, memori dua lagu, Cherry.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista di Ukauka.
0: Malam Kak Anista, sehat?
1: Malam, sehat.
0: Sehat
1: ini ya. Juga sehat ya.
0: Cherry juga sehat.
1: Lagunya Cherry cewek, Mariam apa itu?
0: Andi Marim Matalata. Aduh susah nih ujungnya. Oke.
1: Terutama buat Cherry, sekeluarga selalu. Buat Bu Ana, makasih sapanya. Cik Nur, Mama Nurul. Buat Bang Man Maye, sehat selalu. Buat Bang Awi juga. Buat siapa ya nih? Bang ini. Ah, lupa dah.
0: Bang yang mana
1: malam
0: nih?
1: Lupa jadinya Bang. payah ya. Buat semua-semuanya lah, Cherry.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum disenggol mohon maaf gitu.
0: Siap,
1: ya. Buat Cherry makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Buat Eta juga ya. Buat Ayu.
0: Oke, okay, siap. Oke, terima kasih Kak Anista. Selamat malam. Kemudian ada Mama Ririn di WhatsApp. Kita sapa dulu. Malam Mama Ririn.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Sehat. Dapat pengujung jadilah.
0: Betul. Mau lagu yang mana nih Mama Ririn? Cewek ke cowok?
2: Bisa minta yang lain enggak?
0: Boleh lah. Kalau ada di sini boleh.
2: Siapa? Rati ada enggak? Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi. Antara Benci dan Rindu sama Suara Cinta.
2: Antara Benci dan Rindu ya, pengujungnya
0: nih. Salam-salamnya sila.
2: Salamnya buat Cherry. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Anista, buat Mama Nurul, Mama Eti, buat Bang Awi, buat Bang Hendra, buat Bang Deden, buat Teten Dayaya, buat Kak Jul, Cik No, Makam, pernah masuk. Oh, ada Cherry. Itulah. Buat namanya Siti emailnya, buat Ibu Ana, Bang Andrenya. Buat Liona, Liona ke Liona ya?
0: Liona.
2: Nanti salah lagi. Buat Ayu. Buat Pak Usubuh Sri. Buat semua-semuanya lah ya, Cherry.
0: Oke, siap Mama Ririn.
2: Terima kasih.

0: Silakan pendengar masih bisa bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini 7349877 atau 0811-570-1042. Sudah ada siapa nih di line telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Aci Kulan di Sambas.
0: Dengan siapa?
1: Aci Kulan di Sambas.
0: Aci Kulan di Sambas. Baik, selamat ya. Malam.
1: Selamat malam juga Mbak Ceri.
0: Malam, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke. Kalau begitu malam ini mau request lagu siapa?
1: Kalau dari Wali Band boleh kah?
0: Wali boleh, sebentar kita cari dulu.
1: Cari Berkah kalau ada.
0: Cari Berkah belum ada. Atau yang di playlist aja lah. Masih ada
1: yang cowok masih ada.
0: Dari Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, sama Anang, Separuh Jiwaku Pergi.
1: Anang aja lah.
0: Boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya kita rangkul saja lah. Sudah mepet waktunya nih.
0: Betul, biar lagunya terputar semua ya.
1: Makasih Mbak Ceri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Sudah masuk pendengar ya lagu requestan terakhir nih. Ada tiga. Ada Andi Mary Matalata dengan Januari Biru, Rati Purwasi Antara Benci dan Rindu, kemudian Anang Separuh Jiwaku Pergi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dalam Ruang Rindu malam hari ini ya, edisi Jumat 31 Juli 2026 menutup akhir Juli kita dengan Ruang Rindu ya. Setelah ini saya masih akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 00 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam musik dan informasi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

sebuah lagu pendengar dari Viera yang kumau, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, menjelang waktu istirahat, nah ada satu hal yang sering kita lupakan padahal ini sangat penting ya, yaitu kualitas tidur. Jadi tidur ini bukan cuma soal berapa lama sih kita memejamkan mata, tapi juga kapan nih kita mulai beristirahat. Nah kalau kebiasaan tidur larut malam pendengar karena pekerjaan, atau karena kebanyakan scroll, atau terlalu sering apa ini ya, pokoknya begadang lah pendengar ya. Nah itu bisa mengganggu ritme alami tubuh kita. Nah bagi orang dewasa pendengar, waktu tidur yang dianjurkan ini sekitar 7-9 jam tiap malam. Dan tidak kalah penting, usahakan juga tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari, supaya tubuh ini punya pola istirahat yang lebih teratur. Nah pendengar, kalau misalnya kurang tidur atau jadwal tidurnya ini tidak konsisten, ini bisa buat tubuh kita jadi lebih mudah lelah, kemudian kita jadi sulit berkonsentrasi, suasana hatinya mudah berubah-ubah, sampai bisa juga menurunkan produktivitas. Jadi pendengar, kalau memang mau tidurnya lebih berkualitas, nah Anda bisa mengurangi terlebih dahulu nih penggunaan gadget Anda sebelum tidur. Kemudian matikan lampu pendengar ya, kalau memang nyaman tidurnya. Mati lampu atau suasana remang-remang, karena kalau lampu terlalu terang juga tidak bagus untuk tidur setahu saya. Kemudian jangan lupa untuk hindari itu konsumsi kafein kalau sudah malam pendengar ya. Dan biasakan untuk tidur lebih awal, kalau bisa sebelum jam 11 sudah tidur pendengar ya. Tapi apa boleh buat, kalau memang jam segini masih tidur, tapi usahakanlah supaya tidurnya 8 jam. Apalagi besok masih weekend pendengar ya, bagi Anda yang tidak bekerja, silakan tidur lebih awal ya. Dan bangun siang juga gak masalah kalau misalnya besok weekend. Tapi kalau bekerja jangan pendengar ya, ingat kita masih butuh pekerjaan dan masih butuh uang. Nah pendengar, karena istirahat yang cukup ini sebenarnya memang investasi bagi tubuh kita sendiri ya, supaya bisa lebih sehat, kemudian ketika kita bekerja juga lebih produktif. Itu dia tadi pendengar informasinya. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya. Jangan sampai ngantuk ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang mungkin sedang bersiap-siap mau tidur, selamat beristirahat pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah.
1: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
1: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
1: Belum ada ya, Pak? Ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
1: Oh gitu, Pak, ya.
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti di kesempatan hari ini, di hari pertama di bulan Agustus 2026. Tanggal 1 Agustus 2026 di hari Sabtu. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan dan juga Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam setiap jamnya dalam warta berita, dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dialog-dialognya dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sesuai dengan pembahasan dalam pagi tadi Pro3 RRI dan dalam editorialnya, dalam laporan khusus Pro3 RRI membahas tentang inisiasi wacana atau usulan ya, tentang Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arifahrullah mengadakan program ASN dekat dengan keluarga. Jadi ASN-ASN atau aparatur sipil negara akan nantinya berdinas tugas sesuai dengan domisili. Berdasarkan surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026 di akhir Juli kemarin, Kepala BKN Zudan Arifahrullah mengatakan program ini sudah dieksekusi untuk tahap kedua dengan total 38 ASN yang dipindahkan ke dekat domisilinya. Ini tahap pertama, yang lalu itu 27 pegawai, kemudian tahap keduanya 38. Memang angkanya tidak terlalu besar ya, tidak signifikan. Tapi berkaca dari catatan BKN, tercatat nih ada 1.285 peserta CPNS di tahun 2024 yang lalu mengundurkan diri. Penyebab utamanya soal penempatan kerja yang jauh dari keluarga ataupun domisilinya. Dari perbandingan saja, 2024 itu 1.285. Sementara aturan ini baru keluar di akhir Juli kemarin, 2026, dan baru ada pemindahan sekitar 50-an pegawai yang dekat dengan domisili mereka. Jadi memang angkanya belum sebanding ya, masih kecil. Tapi ini salah satu komitmen BKN untuk membangun manajemen ASN yang bisa adaptif, dan tentu saja utamanya adalah kebutuhan sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena mungkin ada yang sama ya, misalkan sebagai ASN di sebagai guru misalkan di daerah tertentu, kemudian di daerah domisilinya sebenarnya juga butuh guru gitu ya, akhirnya ditarik ke domisilinya dengan profesi yang senada gitu ya, yang sama. Dan tentu saja untuk menyeimbangkan kepentingan di daerah tentu ya, baik itu ke organisasinya maupun kesejahteraan pegawai. Harapannya bisa menginspirasi penataan, penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga di tingkat kementerian lembaga. Karena ini yang dipindahkan itu adalah pegawai BKN, internal BKN dari 50-an pegawai. Nah, harapannya itu bisa diikuti oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Ya, kementerian lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk bisa di eksekusi ya, dilakukan. Nah, untuk Anda gimana nih tanggapannya ya? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro3 RRI kami buka untuk Anda nanti di sesi yang pertama ini.

0: merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Badan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan uji coba program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili sejak 22 Juli lalu. Dalam waktu kurang dari satu bulan, 38 pegawai BKN dipindahkan lebih dekat ke rumah masing-masing melalui dua tahap SK Kepala BKN. Dan Kepala BKN bahkan telah mengajak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menerapkan pola yang serupa. Tetapi program ini masih sebatas uji coba internal. Belum ada aturan resmi bagi jutaan ASN lain di luar BKN yang selama ini juga hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah program ini betul-betul bisa menjadi solusi secara nasional atau sekedar kebijakan yang sulit direplikasi di lapangan. Dan topik kami di pagi hari ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pindah ke domisili. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sidik Pramono, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Pak Rudi.
4: Iya. Kalau melihat dari program uji coba yang dilakukan BKN ini, ASN pindah ke domisili, Anda melihat seberapa besar sih Pak masalah ASN yang bertugas jauh dari keluarga saat ini?
5: Yang pertama kalau kita lihat ketika ASN bertugas jauh dari keluarganya, tentu ada aspek psikologis ya. dan juga mungkin ada beberapa yang pasti berkaitan dengan biaya juga. Mereka harus membayar apa tempat tinggal yang berbeda, istilahnya kan dapurnya jadi dua gitu. Ada kebutuhan transportasi dan kemudian juga itu mempengaruhi mungkin psikologis, karena tentu ada soal kenyamanan juga kalau mereka bisa bekerja dekat dengan keluarga. Tapi tentu itu mungkin pengalaman empiris dari berbagai kasus ya. Tetapi dalam kasus ASN yang diterapkan di PKN itu perlu ada penelitian yang lebih detail terkait hal tersebut.
4: Kenapa pendapatan ASN kalau begitu jarang mempertimbangkan domisili keluarga, Pak? Ini juga yang ditanyakan pendengar kami tadi pagi.
5: Ya, pertama tentu kalau kita menduga pemikiran BKN, tentu ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara irama kerja dengan kehidupan keluarga. Jadi ada work-life balance gitu. Jadi mendekatkan ASN dengan keluarga, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan psikologi, dan ujung-ujungnya kan tentu harapannya semua itu bisa mendorong produktivitas kerja dan juga membuat pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu.
4: Ya. Jadi apakah ini, kalau Anda melihat ini, Pak, betul-betul karena masalah kesejahteraan atau memang faktor efisiensi yang ada dalam penerapan program ini?
5: Ada dua hal ya, tadi kata kita lihat, pertama tentu harapannya dengan mereka lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman secara psikologi, dan itu akan secara psikologi dan juga soal ada aspek keuangan yang mengikutinya, karena kan pengeluarannya kan jadi lebih terintegrasi di dalam satu dapur gitu misalnya. Itu akan menjadi lebih harapannya kan mendorong produktivitas meningkat, pelayanan publik membaik gitu. Tetapi tentu ini kan baru uji coba ya. Selama ini kan kita menerapkan misalnya work from home
4: arrangement, work from gitu, anywhere,
5: bisa bekerja gitu. Dari mana saja gitu. Yeah. Tetapi yang harus di tadi maksudnya tentu sudah baik ya. Kita memahami itu, tetapi jangan sampai yang harus kita pahamkan bersama bahwa ini bukan berarti setiap ASN bebas memilih lokasi kerjanya masing-masing gitu, disesuaikan dengan mereka, karena kan Pak, ketika mereka masuk tentu ada surat bahwa mereka juga siap ditempatkan di mana saja. Dan itu dasarnya adalah kebutuhan organisasi misalnya, juga ketersediaan formasi di satu tempat, dan juga yang ujungnya adalah sekali lagi ini untuk kepentingan negara, pemerataan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian pindah-pindah ini kemudian membuat ada jomplang antara kebutuhan dengan ASN yang ditempatkan di satu tempat.
4: Ya, yang Bapak katakan tadi bahwa ada kebutuhan di satu daerah mungkin sehingga ada penempatan ASN ketika mereka diterima dan siap ditempatkan dimanapun juga. Artinya apakah kalau melihat memang tujuannya mendekatkan ASN kepada keluarga dengan kesejahteraan, sejauh mana hal ini akan bertentangan dengan prinsip itu kalau begitu, Pak?
5: Tentu baik ya. Tadi tujuannya kalau memang bisa diselaraskan antara ASN dengan asalnya, sesuaikan dengan domisilinya awalnya, itu bagus. Tetapi jangan sampai sekali lagi ini ingatannya apakah kemudian orang yang ingin pindah kemudian kembali ke home base-nya, kemudian langsung dipindahkan tanpa pemetaan yang komprehensif kan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab di saat di terkait dengan hal ini. Apakah misalnya memang instansi asal yang di tempat ASN itu sebelumnya itu memang sudah cukup. Jangan sampai kemudian dipindahkan terus ternyata kekurangan. Terus kemudian ini kan ada semacam lolos butuh juga misalnya. Apakah instansi tujuan itu betul-betul membutuhkan ASN dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan? Kompetensi apakah sesuai dengan jabatan yang tersedia? Kemudian ujung-ujungnya sekali lagi, apakah ini akan meningkatkan atau malah menurunkan kualitas pelayanan? Dan apakah juga secara whole nasional, apakah memang ini mendukung pemerataan ASN gitu? Jangan sampai tadi saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang justru membutuhkan ASN, ternyata tidak ditempat, tidak diisi, karena ada orang-orang yang ternyata memilih dan juga difasilitasi untuk kembali ke home base-nya.
4: Kalau begitu apa yang harus perlu dipertimbangkan agar kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan kepentingan atau keinginan dari individual pegawai tadi? Kemudian belum lagi masalah penempatan yang Bapak sebut tadi yang melebih mengutamakan kebutuhan real dibandingkan dengan domisili, Pak?
5: Ya, pertama tentu harus ada pemetaan yang komprehensif soal okay. ini. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga pemerataan distribusi ASN itu justru dikorbankan. Hmm. Jadi dalam pemetaan itu akan terjawab sebenarnya bahwa ini loh, kenapa seseorang dianggap tepat, mempunyai kompetensi yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, dan juga waktunya yang tepat. Mm-hmm. Jangan sampai mm-hmm. ini karena hanya program uji coba, terus kemudian, ini ternyata misalnya dalam yeah. succession manpower planning-nya, yeah. misalnya, kebutuhannya itu bukan sekarang. Atau sudah lewat terlalu lama, atau sebaliknya, ini masih sekarang belum dibutuhkan hanya karena program ini, kemudian ada orang-orang yang dipindahkan sebagai pilot mm-hmm. project mm-hmm. untuk penempatan ASN sesuai dengan yeah. domisili. Dan jangan lupa juga, ini juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lihat, termasuk misalnya jangan sampai ini kemudian menjadi menimbulkan kecemburuan gitu loh. Karena tidak semua ASN kan memiliki kesempatan yang sama untuk pindah. Gitu.
4: Oke.
5: Yeah. Ya itu kriteria-kriteria itu yang menurut saya juga harus dijawab. Yeah. Jangan sampai kemudian ada dimensi politik menjadi lebih kental dalam pemindahan itu.
4: Yeah. Iya. Yeah. Puluhan pegawai yang ikut dalam program ini apakah sudah cukup untuk bisa dinilai, dievaluasi dampaknya ini, Pak?
5: Menurut saya dalam dua kali, ini kan baru dua step ya. Yang pertama ya, kalau tidak salah saya di dua batch. Yang batch pertama kalau nggak salah baru belasan. Kemudian di batch kedua ini total ya sampai berarti kemarin sampai sekarang kan 38. 38 ya menurut saya sih belum memadai dan waktunya kan juga belum cukup panjang ya. Hmm. Apakah memang, ini kan ada orang yang baru pulang jangan-jangan semangat. Tetapi nanti ketika berjalan waktu ngokro lagi, kalau orang Jawa bilang ngokro itu sudah business as usual lagi. Sementara yang kita harapkan ujung-ujungnya orang dipindahkan ini kan tujuan besarnya kan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan yeah. kualitas pelayanan publik, dan juga yeah. jangan lupa yeah. ini baru 38 yeah. ini kan pemindah-mindah orang ini kan bukan cuma orangnya yang disuruh pindah, tapi juga tentu ada hak keuangan yang menyertainya ya. Hmm. Artinya juga ada alokasi anggaran yang misalnya dari institusi asal kemudian harus dialokasikan okay. juga ini juga harus dipertimbangkan secara yeah. menyeluruh. Jangan sampai ketika kemudian mindah-mindah ini skala lebih besar justru menjadi persoalan yeah. yang lebih
4: paling tidak lokasi. Paling tidak Pak Sidik, indikasi apa yang bisa digunakan ketika hal ini diterapkan atau banyak pegawai dipindah secara bersamaan tetapi layanan publik tetap optimal. Apa indikasinya itu, Pak?
5: Tentu sekali lagi kualitas pelayanan publiknya juga harus ada parameter-parameternya. Apakah misalnya pelayanan publik kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat waktu, kemudian indeks kepuasan masyarakat misalnya juga diukur apakah dengan yeah. tambahan tenaga tadi yeah. Juga bisa memberikan nilai lebih gitu. Kalau kemudian sama-sama saja sementara banyak konsekuensi yang menyertai pemindahan itu ya buat saya juga akhirnya ini kebijakan yang ya tentu harus pertimbangan matang. Tetapi sekali lagi kita tentu menghargai bahwa ini baru pilot project ya, yeah. Baru dua tahap, tentu ini menjadi dasar, bisa jadi evidence untuk menentukan bahwa apakah kebijakan ini memang efektif, efisien, dan juga bisa diterapkan untuk skala yang lebih luas.
4: Oke. Okay. Paling tidak instansi seperti apa ini, Pak? Menurut Anda yang paling siap untuk menerapkan program ini lebih dulu, Pak?
5: Saya tidak punya cukup data untuk menyatakan mana institusi yang mana, tetapi kalau dalam kasus BKN, tentu karena BKN punya institusi vertikal di bawah, ini akan lebih mudahkan mereka mengatur-atur. Tetapi menurut saya kalau dengan sistem manajemen talenta, terus kemudian ASN sekarang sebenarnya juga statusnya sudah sama ya. Ini mekanisme lolos butuh itu kan bisa berjalan lebih terbuka gitu. Hmm. Selama ini kan lolos butuh artinya instansi asal melepas, instansi yang tujuan juga bisa menerima. Ini kan kadang-kadang membuat orang ya tadi harus kasak kusuk, tidak bisa melihat sebenarnya formasi apa yang cocok gitu. Sementara kan tadi yang kita harapkan kebijakan ini kan memang sesuai gitu. Okay. Jangan sampai tadi menimbulkan kecemburuan. Yeah. Terus kemudian ada yeah. orang yang merasa dihukum kenapa saya tidak bisa pulang ke home base saya sementara ada orang lain yang tidak. Nah. Ya. Lebih berprestasi, tidak lebih dibutuhkan, tidak sesuai kompetensinya, tapi ternyata diberi kesempatan untuk kembali ke home base-nya. Okay. Hal seperti itu yang juga harus diantisipasi. Iya.
4: Idealnya butuh waktu berapa lama untuk mengkaji seluruhnya sampai pada evaluasi dampaknya ini, Pak? Sebelum aturan itu dilakukan atau bahkan dibutuhkan regulasi baru atau berupa payung hukum baru?
5: Ya, pertama kalau sebenarnya kalau kita mekanisme lolos itu kan sebenarnya sudah ada ya sejauh ini ya dijalankan. Tetapi selama ini mungkin pengukuran ya tadi pengukuran produktivitasnya, pelayanan publiknya membaik, kepuasan ASN meningkat, apakah juga mungkin tingkat stresnya menurun seperti itu. Biaya organisasinya juga apakah menjadi lebih efisien, itu harus dilihat. Dan sejak awal memang harus ditetapkan itu supaya pengukurannya lebih konkret gitu. Ada ukuran yang bisa menunjukkan ini berhasil atau tidak. Jadi okay. Menurut saya sih kalau dilihat ya mungkin waktu 1 tahun itu memadai untuk melihat apakah memang kebijakan bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.
4: Ya, tentu ukuran keberhasilan program kan dari sisi tata kelola organisasinya, Pak ya, tidak semata satu variabel kepuasan pegawai semata ya.
5: Betul.
4: Kalau dibiarkan senang-senang aja kan, gitu.
5: Kita harus ingat bahwa ini aparatur sipil negara, bukan maunya sendiri.
4: Gitu. Artinya perlu ditekankan di situ, Pak. Dari sisi kepuasan publiknya kan artinya kepuasan publik yang mana ini yang merasakan itu.
5: Okay. Mereka dibayar untuk mengurus urusan-urusan publik gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian karena mereka ingin pulang kemudian urusan-urusan yang menjadi ultimate goal-nya tadi justru

rate, ada yeah. kebutuhan organisasi pemerataan. Jadi kalau memang orientasinya membuat pegawai lebih dekat, lebih nyaman bekerja, dan kemudian mereka menjadi lebih bahagia dan lebih produktif, ya itu sesuatu yang kita harapkan. Tetapi tentu semuanya harus diukur, dipertimbangkan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan jangan sampai kemudian ini menjadi apa bumerang untuk kita secara sistem keseluruhan dalam penataan dan ASN dan juga penyelenggaraan pelayanan publik. Yeah.

0: Ini baru di internal BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional secara internal. Jadi mendekatkan kepada keluarga. ASN itu diharapkan bisa bekerja di sesuai dengan domisilinya, sehingga dekat dengan keluarga, sehingga lebih efektif dan juga lebih etos kerjanya lebih baik. Berkaca dari data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, ada 1.285 peserta di tahun 2024 yang mundur atau mengundurkan diri. Penyebab utamanya adalah penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggalnya atau domisilinya atau keluarganya. Nah, harapannya nih dari internal BKN bisa diadopsi di kementerian, lembaga ataupun Pemda, sehingga mempermudah ya bagi ASN untuk bisa bekerja karena dekat dari rumah ya, juga dengan tumbuh kembang anak, utamanya ketika orang tua dekat dengan anak ya, tidak ditinggal jauh, itu bisa lebih baik ke depannya. Itu banyak sekali dampaknya. Tapi di sisi lain tentu saja berdasarkan formasi ataupun kebutuhan dari setiap kementerian, lembaga ataupun Pemda ya, sebenarnya butuh nggak nih untuk tenaga ASN-nya di bidang ini gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang. Itu disampaikan tadi dalam perbincangan Potigeri hari pagi tadi dari pengamat kebijakan publik. Dari Pak Caswa di Brebes gimana nih? Pak Caswa, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bu Banjarnegroho. Yeah. Salam jaya, salam tangguh jaya.
0: Jaya.
1: Meskipun Prof 3-nya belum nyala, jaya.
0: Oh, belum nyala juga di Brebes?
1: Belum.
0: Oke, baik. Sudah beberapa dari sejak pagi juga sudah dilaporkan ya, beberapa daerah yang belum menyala ya Pro 3-nya. Terima kasih informasinya. Silakan, iya. Pak Caswa.
1: Ini ASN ya, mau dipindahkan pekerjaannya apa maksudnya?
0: Kerjanya. Kerjanya di sesuai dengan domisili. Dekat dengan keluarga gitu. Tapi ini baru di Badan Kepegawaian Negara dulu nih, baru di internal, belum di kementerian lembaga, belum di Kementerian Pendidikan kayak guru gitu, belum. Harapannya sih seperti itu, bisa diadopsi di kementerian lembaga lainnya, Pak Caswa. Kalau menurut Pak Caswa gimana?
1: Tapi sebenarnya sih saya sih sebelum kejadian seperti itu ya, dipindahkan seperti itu ya, intinya jangan terlalu buru-buru dulu lah Bung Pajar, maksudnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya maksudnya harus diteliti dulu biar nggak ada nantinya, nggak ada kesalahan gitu ya. Dari segi apa yang namanya yang bekerjanya gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti itu harus dipertimbangkan dulu sebelum kejadian seperti ini ya. Makanya dari itu kan tadi Bung Bajar kan ngomong belum
0: semuanya
1: apa ya, iya, belum semuanya yang apa ya, yang namanya yang menyetujui apa gimana itu. Iya.
0: Oke. Harus dilihat dulu nih karena masih di internal BKN, dilihat dulu efektivitasnya gitu ya, jangan.
1: Iya, harus.
0: Oke, okay, baik.
1: Harus di apa ya namanya, harus diteliti dulu dan

0: perhatikan dulu, jangan terlalu buru-buru kejadian yang seperti itu dulu langsung gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sebelum orang-orang tersebut menyetujui.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu aja, Bung.
1: Baik, terima kasih Pak Caswa. Ya. Dan juga ada Buria di Tebet. Buria, silakan.
2: Bung Fajar Nugroho, selamat dini hari.
1: Iya, selamat dini hari.
2: Salam sehat juga, Bung Sabe, selamat liburan, sudah hadir. Semua kru angkasawan RRI, maupun pemajar.
1: Amin.
2: Bung Fajar, menjelang 3 hari Bung Fajar dinasnya.
1: Menjelang 3 hari?
2: Iyalah, aku udah mendingan-dingan, harus tahu lah presenter-presenter.
1: Oh iya. Terima kasih.
2: Iya, bertepat hari 1 Agustus 2026 ini,
1: yeah.
2: Hari kemerdekaan, semangat hari kemerdekaan di bulan Agustus. Bukan yeah. hanya untuk diperingati, tetapi juga disyukuri,
1: yeah.
2: dan dijaga bersama. Kita awal ya kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan melalui zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada nanti yang baru ini yang diumumannya Nasional Jakarta nanti.
1: Amin.
2: Jadi temanya kita ini luar biasa. Memang kalau mau masuk PNS dulu, aduh saya dulu Bang Fajar Nugroho, tahun ini ya masuk di 1000 kepedalaman. Aduh Papua, saya berdoa semoga.
1: Tapi Bu Ria, ketika penempatan itu langsung di Jakarta atau pernah di daerah lain?
2: Di Jakarta, semua kan di luas berada bagian daerah terpencil, jadi nggak semua Jakarta Bang Fajar.
1: Kalau Bu Ria,
2: aku Jakarta.
1: Oh, kebetulan di domisili.
2: Dapat di Jakarta ya Bang Fajar. Memang itulah. Memang sisi positif dan dukungan itu ya memang kesejahteraan psikologisnya mesti ada ya kan. Mengurangi apa stres akibat hubungan jarak jauh ya kan.
1: Yeah.
2: LDR lah dengan pasangan dan anak yang punya keluarga ya Bang Fajar ya.
1: Yeah.
2: Orang tua gitu. Efisiensinya finansialnya menekan biaya lah transportasi.
1: Benar. Benar.
2: Tempat tinggal tambahan dan di perantauan lagi.
1: Iya.
2: Jadi ketenangan batin karena dekat keluarga diyakini buat pelayanan publik lebih optimal. Bang Fajar.
1: Oke, baik.
2: Jadi
1: terima
2: ada
1: kasih.
2: Tantangannya Bang Fajar.
1: Apa?
2: Tantangannya itu ada catatan kritis atau distribusi yang tidak merata, potensinya penumpukan pegawai ini di kota besar atau daerah asal ini tertentu sementara daerah tertinggal. Atau terluar bisa kekurangan tenaga. Jadi tanggapan saya begitu Bang Fajar, langkah Badan Kepegawaian Negara ini atau BKN ya menguji lah coba kebijakan lah penempatan aparatur sipil negara ini atau ASN agar lebih dekat dengan domisilinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pegawai, memangkas biaya hidup akibat hidup terpisah dari keluarga serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja begitu Bang.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu saja temanya tanggapan. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya, ini menarik apa yang disampaikan Bu Ria. Jika yang mengelamar menjadi CPNS itu calon pegawai negeri sipilnya itu ada mayoritas prosentasenya itu lebih banyak misalkan di kota besar. Nah, domisilinya ya berasal dari kota besar. Nanti ketika penempatan kalau aturan ini berlaku secara umum ya ke semua kementerian lembaga Pemda dan lain sebagainya, otomatis akan ada penumpukan ASN di kota-kota besar itu sesuai dengan banyaknya pelamar dari domisili daerah mana nih gitu. Tidak merata. Sementara untuk daerah-daerah 3T misalkan ya akhirnya tetap kekurangan aparatur sipil negara sehingga pelayanan publiknya tidak optimal. Meskipun ada beberapa hal positifnya tadi sempat disinggung oleh Bu Ria, kalau sesuai dengan domisili itu nggak perlu sampai nyewa kontrakan, ngekos gitu ya. Dekat dengan anak utamanya, tumbuh kembang anak bisa diperhatikan secara psikologi baik ya, dan banyak lagi lah. Harapan itu etos kerjanya semakin meningkat karena dekat dengan keluarga, baik anak, istri maupun suami gitu ya. Itu satu segi positifnya. Tapi di sisi lain tentu tidak boleh mengabaikan soal pemerataan itu. Dari Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Rahman.
3: Oke. ASN ya.
1: Iya.
3: Untuk penempatan seharusnya kan dari awal sudah siap kan ya.
1: Iya, ada tanda tangan bahwa siap ditempatkan di mana saja.
3: Ah, kan seharusnya begitu.
1: Iya.
3: Ada juga tetangga saya ini ya di kota tapi ditempatkan di pelosok. Namanya sudah penempatan, mungkin di sana kekurangan. Kan harus siap walaupun jauh dari keluarga. Otomatis kan Sabtu kan sudah bisa pulang itu kan.
1: Iya, kalau di satu masih satu provinsi misalkan. Kalau di luar ya. Pulau gitu kan agak susah juga nih pulang perginya Sabtu Minggu mah.
3: Oh iya, kalau di luar pulau ya. Tapi memang kasih harus siap itu.
1: Iya, iya makanya ini kan salah satu keputusan dari internal Badan Kepegawaian Negara. Jadi internal pegawai di BKN ini harapannya tuh bisa lebih optimal kerjanya karena dekat dengan keluarga. Belum di kementerian lembaga lain. Kalau misalkan Kementerian Pendidikan misalkan guru yang melamar sebagai guru itu. Kalau bisa nggak perlu ditempatkan jauh-jauh, harus di domisilinya gitu kan. Misalkan asli Situbondo, ya ngajarnya di Situbondo gitu, Pak Rahman.
3: Oh iya, ya tapi namanya sudah kebutuhan negara ya.
1: Iya.
3: Nah, negara seperti ABRI contohnya.
1: Oh iya, nggak bisa kalau ya, itu.
3: Kan? Apalagi
1: kepolisian, apalagi tentara
3: di,
1: ya.
3: Di Papua,
1: iya.
3: Di Kalimantan,
1: iya, iya,
3: tugasnya
1: iya.
3: Sudah ke sana. Harus iya. Siap, masa tidak mau kalau sudah
1: ke sana. Baik, baik kalau gitu.
3: Ya, harus siap memang kita,
1: Bu Fajar. Baik, terima kasih Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih. Salam sehat ya.
1: Salam sehat juga Pak Rahman di Situbondo. Saya ke Sibolga, ada Pak Matoli. Silakan Pak Matoli.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Iya, silakan.
4: Ya. ASN, BKN mengupayakan ASN bisa pindah tugas gitu ya.
1: Bisa dekat dengan keluarga lah, sesuai dengan domisili.
4: Ya, satu sisi ini pasti kabar baik ya. Yang memang sudah 5 tahun mungkin jarak jauh dengan
1: keluarga
4: anaknya ya. Ya, tapi jangan-jangan kita bukan kita pesimis ya, ini jadi bancakan juga ini karena kan Badan Kepegawaian Negara ini kan badan ya, di atasnya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, semua itu kan satu baik di kementerian, lembaga, institusi, yang statusnya di pusat dan di daerah, di Pemda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kan tertangkap tangan OTT kan itu kepala daerah. Kepala daerah itu kan gubernur dan bupati kan?
1: Iya.
4: Tertangkap tangan karena memang lelang
1: jabatan. Proyek,
4: kan? Lelang jabatan. Nah, salah satunya di sini pastinya. Kan masuk di akal kan, Bu Fajar ya?
1: Supaya supaya nggak dilempar di jauh-jauh gitu, ya udah di daerah sini aja gitu.
4: Iya, pakai orang dalam. Terus, yang kedua, mereka itu kan dari orang partai politik, kepala daerah kita ini
1: okay.
4: Yang dilantik, disumpah satu kali periode 5 tahun mereka pejabat pembina ASN kan di zona domisilinya, baik di gubernur atau di ring 2, di ring 3. Nah ini, adakah antisipasi monopoli nanti di dalamnya? Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan kategori lelang jabatan tadi, menempatkan kepala dinas, kepala bagian, apa itu jadi bancakan. BKN tadi kasih judul, boleh kok pindah tugas. Sederhananya tadi supaya para ASN ini dekat. Ternyata dimampatkan sama. Yang kedua, Bung Fajar, ini kan sekarang negara kita ini lagi mengkastakan profesi guru dan medis, kan? Pak Prabowo kan bikin sekolah unggulan Garuda nih. Gurunya kan dicomot semua dari sekolah-sekolah yang bagus kan, dari sekolah Pemda itu. Dari Dikdasmen, dari SD, SMP, SMA. Nih, ayo di sekolah Garuda. Ini di bawah saya, ini di bawah presiden. Ya menimbulkan kecemburuan dong, Bu Fajar, dengan daerah. Sementara Pak Prabowo yang bikin tandingan sendiri, yang di Pemda, dibiarkan seperti anak tiri. Nggak pakai APBN 20%, gaji gurunya masih 300 ribu. Okay. Begitu, mindset berikutnya. Jadi kalau bisa ditarik Pak Prabowo aja, semua guru se-Indonesia ini di bawah presiden.
1: Okay.
4: Semuanya standar mutunya harus bagus. Jadi kalau ada lagi di daerah itu misalnya yang nggak dipedulikan Pemdanya, kami ambil alih karena memang janji undang-undang mengatakan harus 20%. Jangan lagi 20% ini masuk ke sekolah kedinasan STPDN,
1: sekolah
4: keuangan, murni ke Dikdasmen dan Dikti. Kalau Kementerian Agama mengelola pendidikan, APBN dari Kementerian Agama. Kementerian Sosial
1: baik.
4: Tersendiri untuk difabel.
1: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bicara soal tunjangan tadi, kan ada kabar bahwa tunjangan TNI naik juga karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN. Dan nominal dari TUKIN masing-masing kementerian lembaga berbeda-beda. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Tidak hanya Kemenhan dan juga TNI, tetapi juga guru-guru di daerah 3T, dosen-dosen di daerah 3T, nakes-nakes atau tenaga kesehatan di 3T, tunjangan mereka naik. Mungkin kalau misalkan ya, ini sebagai kompensasi ketika jauh dari domisili dengan penyesuaian, kalau tidak bisa dibilang kenaikan tunjangan kinerja, penyesuaian kebutuhan hidup ya, seperti biaya untuk tempat tinggal dan lain sebagainya, jauh dari keluarga ataupun transport untuk pulang ke kampung halaman, nengok anaknya dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin menjadi solusi juga, karena kalau dari Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bahwa uji coba program Badan Kepegawaian Negara yang memungkinkan ASN ditempatkan lebih dekat dengan domisilinya, lebih dekat dengan keluarganya, boleh. Tetapi prinsipnya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, garis bawahnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ketika daerah tersebut memang membutuhkan aparatur sipil negara untuk pelayanan publik, untuk kesehatan, untuk tenaga pendidikan, untuk keamanan, untuk lain sebagainya lah ya. Itu kalau ditarik beberapa di antaranya ke domisili asal, itu mungkin akan mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena harusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Dan sebentar. Oh, ada WhatsApp ya, ada Bung Sabil. Saya coba ke Bung Sabil dulu. Bung Sabil, silakan Bung.
5: Ya, Bung Fajar dan pendengar Kopi Pro 3. Ini ada beberapa pesan dari pendengar yang masuk, ya. Fajar ya. Saya bacakan. Pertama ada dari Pak Ahmad di Serang. Mengatakan mendukung kebijakan ASN dapat pindah tugas sesuai domisili. Menurutnya bekerja lebih dekat dengan keluarga dapat mengurangi beban biaya hidup,
1: biaya
5: sewa tempat tinggal dan transportasi.
1: Selain itu,
5: ASN juga bisa lebih fokus bekerja karena kondisi keluarga lebih terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal.
1: Oh ya, oke.
5: Kemudian ada Ibu Rina dari Semarang. Kebijakan ini merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan setiap instansi. Menurutnya perpindahan ASN jangan hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tapi juga harus ada pertimbangan pemerataan jumlah pegawai agar pelayanan publik di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Nah, ini terakhir.
1: Dari
5: Pak Santoso di Gresik. Kurang sependapat justru.
1: Kenapa?
5: Dengan ASN ini. Karena sejak awal kan memang ASN sudah memahami konsekuensi untuk siap ditempatkan dimanapun sesuai negara. Ya, Pak Santoso ini khawatir jika terlalu banyak ASN pindah ke kota asalnya, daerah terpencil atau manapun gitu ya, nanti akan ada kekurangan pegawai, makin sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Nah, itu dia. Oke, baik. Terima kasih Bung Sabil.
5: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya inti dari apa yang disampaikan Menteri Pan-RB ya. Hari ini Widianti mengatakan bahwa ASN sebenarnya bisa sah-sah saja untuk pindah ke daerah asal domisilinya, tetapi perlu dilihat juga kebutuhan dari ASN di daerah domisilinya, apakah sudah menumpuk, sudah banyak. Sementara daerah yang sekarang ia tinggali untuk bekerja, misalkan yang jauh dari domisilinya, itu memang masih membutuhkan tenaganya gitu. Itu kan akhirnya akan ada penumpukan ASN. Terlebih kalau bicara soal domisili, kan tergantung juga nih. Misalkan dari pembukaan CPNS, ternyata ada mayoritas, ada persentase banyaknya di daerah kota-kota besar yang mendaftar. Baik itu di Palangkaraya, Samarinda, Lampung, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, atau Surabaya. Nah, kemudian daerah-daerah lainnya tuh gimana tuh nasibnya kalau misalkan memang nantinya bisa di, ketika diterima, akhirnya tidak tersebar secara merata. Sementara daerah-daerah lain mungkin saja yang sedikit persentase yang mendaftarnya itu justru lebih, lebih membutuhkan pelayanan publik yang lebih optimal, utamanya dari aparatur sipil negara di daerah tersebut. Itu yang makanya ada klausul ketika dilantik itu siap ditempatkan di mana saja memang ya, agar ada pemerataan dan juga kebutuhan pelayanan publiknya di seluruh tanah air itu bisa merata. Apakah bisa diterapkan di Kementerian Lembaga atau Pemda-Pemda, atau ini mungkin hanya untuk apa namanya, dengan catatan tertentu ya, bisa diterapkan tapi dengan catatan tertentu. Tapi bagaimana pandangan Anda? Meskipun tujuannya dampak positifnya itu ada juga ya, karena dekat dengan keluarga itu atau otomatis itu tidak apa namanya, secara psikologis itu lebih tenang gitu ya, ketika ada apa-apa atau keluarga yang sakit itu memang bisa lebih cepat merespon. Lalu juga tentang ongkos ya, pulang perginya, lalu juga soal tumbuh kembang anak utamanya itu bisa terawasi dengan baik, nggak jauh-jauh gitu ya di luar kota. Banyak lagi lah dampak positif lainnya, nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemuktairan data pemilih berkelanjutan.
1: Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Ditjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
3: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Demikian warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti di Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mencoba langsung berbincang dengan ASN yang ditempatkan ataupun tempat bekerjanya jauh dari domisili dan sudah berapa lama di sana dan bagaimana yang dirasakan. Apakah juga teman-teman kerja juga sebagian besar merupakan pendatang atau yang bukan dari daerah asal. Kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Iya, selamat pagi. Ya,
1: dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul
2: iya,
1: ya Bu ya?
2: Betul.
1: Iya,
2: ya, betul.
1: Kalau Bu Meli asal dari mana ini Bu?
2: Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, cuma tempatnya itu di Desa Penyalimau Jaya.
1: Oke.
2: Jadi
1: berapa jauh itu Bu dari tempat tinggal?
2: Kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air karena memang dia memang menyeberangi sungai.
1: Okay.
2: Dan alat transportasinya cuma hanya itu.
1: Iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah, tempat Ibu mengajar begitu.
2: Iya, betul.
1: Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih Bu?
2: Seminggu sekali. Kan sekolah kita ini kan 5 hari ya.
1: Yeah.
2: Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian minggu paginya balik lagi ke tempat tugas.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya, Bu ya, dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu ini, Bu.
3: Selamat pagi, Bu Meli.
2: Iya.
1: Kalau Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya?
3: Betul, Pati.
1: Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Tahun
3: betul.
1: Ini baru tahun pertama berarti ini Bu ya?
3: Bagaimana Kak?
1: Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini?
3: Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS.
1: Pengangkatan, oke. Satu tahun pengangkatan, tahun pertama.
3: Iya.
1: Dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga.
3: Betul, per 1 Agustus saya mutasi.
1: Mutasi, oke, itu latar belakang dari dua narasumber kami nih, pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI.net. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini banyak nggak Bu yang memang asalnya jauh juga?
2: Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS.
1: Okay.
2: Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana.
1: Oh, gitu. Jadi kepala sekolah dan ibu ya?
2: Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada 3 ya. Saya kepala sekolah dan satu guru baru.
1: Iya. Kalau awalnya gimana Ibu Bu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini, Bu?
2: Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma 2. Saya cari di Google Map, itu yang paling dekat.
1: Itu yang paling dekat.
2: Alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, oh memang pakai menyeberangi sungai, jarak tempuhnya 2 jam.
1: Ya, lewat jalur air ini Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Gak ada rencana untuk mutasi Bu?
2: Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya.
1: Nah, gimana itu Bu? Proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih?
2: Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi. Terus, karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru MAPEL ini, pertama, saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong. Misalnya MAPEL Bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong? Kemudian apakah sekolah itu menerima? Menerima. Kemudian setelah itu apakah kepala sekolah mau melepas?
1: Jadi banyak banyak pertimbangan ya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri?
2: Iya, betul. Iya. Nah, karena kan kondisinya ini, karena saya mengajarnya di desa ya, jadi guru MAPEL-nya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu.
1: Oke, tapi keluarga ikut ibu atau secara terpisah saat ini ibu?
2: Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten.
1: Suami dan anak di kabupaten, satu minggu sekali ibu baru berkesempatan untuk pulang ya.
2: Iya betul. Iya.
1: Seberapa jauh sih atau seberapa besar sih bu pengaruh yang ibu rasakan jauh dari keluarga, walaupun 2 jam tapi kan lewat jalur air ya, dengan keluarga, iya, terhadap terhadap semangat ibu mengajar sehari-hari ini bu?
2: Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar. Okay. Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan ini udah tahun 5 tahun mau tahun ke-6.
1: Yeah.
2: Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis 2 selama 4 tahun.
1: Selama 4 tahun.
2: Okay. Nah, jadi baru-baru ini baru punya, baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten gitu.
1: Baik. Saya ke Bu Salma sekarang ya. Iya. Kalau Bu Salma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati nih ya.
3: Iya, jauh banget.
1: Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, gimana ini?
3: Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian ATR BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN.
1: Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Betul. Jadi memang tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana dibutuhkan.
3: Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti pada formasi-formasi yang lainnya. Iya.
1: Iya, iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya?
3: Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa.
1: Oke, tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah.
3: Sudah, pasti.
1: Sudah tahu.
3: Iya.
1: Dan sekarang sudah siap untuk menerima tentunya ya, di awal itu.
3: Iya, pasti konsekuensinya seperti itu.
1: Jadi gitu. Ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan berarti ya, karena sudah mengetahui sebelumnya.
3: Iya, bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya.
1: Nah, waktu itu sekolah kedinasannya di mana itu, Mbak? Jakarta atau di daerah juga?
3: Di STPN di Jogja.
1: Di Jogja, Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti merantau pertama kali jauh dari keluarga ya?
3: Merantau pertama kali yang beda pulau.
1: Beda pulau.
3: Karena kalau di STPN tuh setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya.
1: Oke, tapi dekat, ya, masih dalam satu pulau, betul. Satu provinsi, betul. Bahkan mungkin ya. Ini beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak?
3: Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir. Kayak gitu Kak.
1: Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya.
3: Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan. Kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan mencari sendiri sih.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya, kesehariannya gimana ini Bu Salma? Jauh dari keluarga ini. Pertama kali merantau luar pulau lagi. Gimana?
3: Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi. Okay. Via WhatsApp.
1: Oh, gitu. Ini rutin ya, komunikasi dengan keluarga ya?
3: Iya, betul. Setiap hari.
1: Setiap hari tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu. Atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya?
3: Okay. Betul.
1: Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli.
3: Iya. Iya, halo.
1: Bu, ngomong-ngomong sudah dengar nggak, Bu? Program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili.
3: Iya, ada baca di sosial media juga. Mm-hmm. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya. Ya.
1: Sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Betul. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana, Bu, perasaannya? Kesannya gimana?
3: Rasanya seperti ada angin segar gitu. Karena kan yang begitu relate, yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu.
1: Okay.
3: Walaupun ya masih belum tahu kapan ya.
1: Tapi menurut Bu Merli, profesi seorang guru relevan nggak sih, Bu, untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
3: Ya, sebenarnya sangat berharap sih. Bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya, cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi, terutama dekat dengan home base gitu. Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah.
1: Seperti apa itu misalnya, Bu?
3: Apanya?
1: Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya?
3: Ya, kendalanya di situ. Kalau misalnya, kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban
1: prosesnya tadi itu juga ya.
3: Prosesnya juga. Karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dengan tempat tinggal kita, karena di kota itu ya terutama otomatis sudah ada orangnya. Ataupun kalau kita mau menunggu yang udah pensiun itu juga lama gitu.
1: Oke. Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar, Bu, suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu?
3: Ya, otomatis kalau menurut pendapat saya ya, Pak ya, maaf kalau misalnya salah ya. Sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS-PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas.
1: Okay.
3: Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS-PNS lama, apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun, karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu. Jadi ada itulah kendalanya.
1: Oke. Baik, saya ke Bu Shalma Suwardanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga ini ya, Bu Shalma ya?
4: Iya, sudah sering dengar itu.
1: Sering dengar. Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya?
4: Iya.
1: Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini?
4: Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya, Kak. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada yang namanya rollingan atau dipindah tugaskan. Jadi
1: setiap 2 tahun? Oke. Okay.
4: Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi.
1: Jadi bisa pilih nggak itu tempatnya?
4: Sulit untuk memilih.
1: Sulit jadi untuk memilih? Oke. Okay.
4: Iya.
1: Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Shalma dipindahkan kemana begitu.
4: Iya, betul.
1: Iya. Tadi katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan kemana nih?
4: Ke kota baru.
1: Oke, jadi dimutasi ke kota baru.
4: Iya.
1: Iya. Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Shalma? Bu Shalma mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri? Atau sistemnya begitu?
4: Sistem. Kebetulan dari pimpinan, karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih.
1: Oke. Iya. Jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan ya, mau tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Shalma, gimana sih rasanya setelah tahu setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah? Seperti apa ini?
4: Nah, itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik.
1: Berapa sih kalau dari, kalau mau mudik misalnya kita pakai udara ya, transportasi udara, berarti Pati itu di, turun di Solo ya?
4: Pati itu turun di Surabaya lebih
1: Surabaya, oke. Okay. Itu berapa itu tiketnya?
4: Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini, pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 911 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke Kota Baru ini, saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru naik nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi.
1: Waduh, jadi semua armada, iya, semua moda transportasi dicoba itu ya?
4: Betul, laut, darat, udara dilalui.
1: Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu?
4: Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan.
1: Transport aja?
4: Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya.
1: Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya. Dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih.
4: Iya, betul. Oke.
1: Tapi mungkin gak sih Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini, kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada.
4: Sangat-sangat berharap gitu Kak, cuman kita tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada diskon transportasi mudik aja tuh kita
1: bisa. Nah kan sudah ada, biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik. Ya, suka ada, masih kurang berarti itu ya, Bu Salma ya?
4: Iya, masih kurang.
1: Oke, saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli,
4: iya.
1: Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu, gimana sih Bu penempatannya? Kok tadi Bu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia satu di sekolah ini sendiri. Nah pemerataannya gimana sih ini?
2: Nah saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah kadang itu sebelum ada, dulunya sebelum ada formasi, biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu-satu gitu, satu mapel satu guru gitu.
1: Kalau
2: misalnya di kota besar, bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu.
1: Oke.
2: Cuma ya beda juga karena kalau di tempat di desa juga, di kampung itu juga, walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak, tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu.
1: Ada berapa sekolah Bu di sana Bu? Sekolah
2: kalau
1: negeri ya?
2: Untuk di desa tempat saya bekerja ini, SMP-nya cuma satu, SD-nya ada sekitar 3-4 SD. Karena SD, SMP-nya cuma ada satu.
1: Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga ini, Bu? Di sekolah lain ya?
2: Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli, asal daerahnya. Gitu, yang P3K sertifikasi itu.
1: Iya. Bu, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga, Bu ya?
2: Ya,
1: kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya.
2: Betul.
1: Kerasa Bu ya, kalau memang walaupun cuma 2 jam, tapi tinggal jauh dari keluarga itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya Bu. Gimana Bu Meli?
2: Iya, betul. Karena kalau sudah beda tempat tinggal, otomatis istilahnya ada 2 periuk, jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga.
1: Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya Bu?
2: Iya, kebetulan kontrak karena tidak ada rumah dinas.
1: Sendiri.

0: apa fasilitas lebih? Karena kan tadi diceritakan, wah kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya.
1: Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi, okay, transportnya.
0: Atau begini, gitu, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya?
1: Mungkin, sebesar apa maksudnya?
0: Iya, ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat. Atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, istilahnya gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah, seperti itulah misalnya, gimana?
1: Kayaknya kalau di BPN.
0: Atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana?
1: Iya, banyaknya gitu, Kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita, karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya.
0: Nggak bisa. Jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya.
1: Betul.
0: Dimanapun. Dan teman-teman yang lain juga sama, mengalami hal yang serupa.
1: Ya, betul, Kak.
0: Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya di kemana?
1: Pengennya tentu saja pulang ke Jawa.
0: Jawanya di, kan di Pati memang ada ATR BPN di situ?
1: Kami di setiap kabupaten atau kota ada
0: ya?
1: Kantor ATR BPN,
0: Kak. Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke?
1: Jawa, mau Jawa. Dimanapun kayaknya tidak masalah, yang penting Jawa.
0: Yang penting Jawa, oke.
1: Iya, betul.
0: Bagian selatan nggak apa-apa ya?
1: Jawa bagian selatan tidak masalah.
0: Nggak masalah ya, ya itu ya, padahal aman terbeda loh itu. Jadi harus nyebrang juga ke situ.
1: Jawa selatan tuh Jogja bukan, Kak?
0: Oh, itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya. Pantai selatannya iya.
1: Iya.
0: Pantai selatannya Gunung Kidul, iya, itu bagian selatannya.
1: Itu kampung halaman saya juga, Gunung Kidul.
0: Serius?
1: Iya, ayah saya asal sana.
0: Oh, sama ini, saudara saya juga di situ tuh, Gunung Kidul tuh. Pantainya bagus-bagus di situ tuh ya.
1: Iya, bagus ya.
0: Iya. Oke, saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, misalnya nih, Toto, saya minta satu saran dari Mbak Selma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN Dekat Domisili?
1: Untuk program ASN Dekat Domisili. Iya,
0: pulangkan saya ke Jawa gitu. Gimana?
1: Tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Sekarang kan takutnya kalau memang semua di pukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusianya bisa tidak seimbang. Kadang kan ada khususnya Indonesia wilayah timur mungkin ya, itu nanti dia tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya.
0: Tapi memang tenaga kayak Bu Mbak Selma diperlukan, apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi SDM-SDM di ATR BTN tuh sangat dibutuhkan banget ini.
1: Iya.
0: Oke, kalau Bu Meli dimintain satu saran masukan ke BKN langsung apa yang mau disampaikan, Bu?
2: Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga udah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya, ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua sedang sakit, jadi kita tidak bisa, kendalanya di situ.
0: Seperti
2: cuma
0: itu
2: itulah
0: ya.
2: semoga kedepannya itu dipermudah, tidak dikunci selama 10 tahun gitu.
0: Okay. Mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya, Bu Meli.
3: Ya, itu dari kacamata pegawainya ya, ASN-nya. Ya, tentu saja sangat senang. Tapi ada juga catatan tadi dari Mbak Meli mengatakan ya, tidak semudah itu. Ada kendala-kendala juga, dan juga perlu diperhatikan balance ya, keseimbangan jumlah pegawai di suatu daerah ya, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun tingkat lainnya. Nah, sebenarnya dari BKN sendiri terobosannya adalah dengan

0: terobosan namanya itu sudah mencerminkan tujuannya sebenarnya, mendekatkan pada domisili, mendekatkan pada keluarga. Ya, seperti tadi yang sampaikan oleh narasumber kita di pandangan dari pegawai ASN ya, misalkan ada keluarga yang sakit ya, orang tua yang sudah sepuh ya, sudah tua dan tidak bisa harus mendapatkan perhatian dari anak gitu ya. Tentu saja ini mempengaruhi secara psikologis kinerja ketika memang ada salah satu keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sedang jatuh sakit, apalagi sedang kritis gitu. Dengan dekat dengan keluarga, harapannya itu bekerja melayani publik ya, melayani masyarakat itu masih bisa optimal, baik gitu ya, bagus gitu ya. Ya, tanggapan Anda gimana ya? Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
1: Selamat pagi Mas Wajar. Ya. Selamat berjumpa kembali
0: ya,
1: lewat Anda walaupun lewat udara.
0: Iya. Silakan, Pak.
1: Komentar saya begini. Mungkin kalau enggak salah itu mungkin ada yang sebagian tidak ditinggal oleh keluarga yang sangat jauh.
0: Yeah.
1: Karena apa? Zaman sekarang mungkin apalagi seandainya kalau orang sudah berkeluargaan itu kan si anak itu butuh pembimbingan pembimbingan orang tua laki-laki. Soalnya kenapa zaman sekarang Mas Wajar? Sekarang zaman sekarang anak kalau dibicarain orang tua atau ibunya atau mamanya lah begitu saja ya. Tapi kan kadang-kadang satu kata dua kata, apalagi yang orang anak-anak sudah memegang HP, sulitnya bukan main.
0: Oh.
1: Tapi kalau di omongin bapak ke betul benar cepat nurut.
0: Oh gitu.
1: Itu betul.
0: Oh. Iya. Jadi agak takut ya kalau anak dikasih tahu bapaknya.
1: Kalau mungkin jadi ibunya tuh takut ditinggal jauh-jauh.
0: Oh.
1: Ini satu lagi ya, saya akan ngasih nomor telepon sama saudara Jaswa, boleh kan Mas Wajar? Oh,
0: jangan disebut di udara Pak Dasrun, nanti diteleponin. Oh. Ada penipuan, jangan ya. Oh. Takutnya ada yang tidak bertanggung jawab ya, sama-sama. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda mungkin ada baiknya tidak menyebutkan nomor handphone pribadi Anda ya di udara, karena khawatir akan ada oknum-oknum yang nakal, yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan. Karena modus penipuan itu bermacam-macam, jadi hati-hati sekali. Nah, itu tadi ya, dari figur ayah maupun ibu dalam keluarga. Dan bayangkan kalau misalkan dua-duanya ASN dan kebetulan ditempatkan dua-duanya di luar domisili, sementara anak dititipkan sama neneknya mungkin, atau ikut salah satu orang tuanya. Jadi figur ayah atau ibunya itu ya ada absen di situ beberapa waktu sebelum akhirnya nanti mungkin dalam sebulan sekali bisa pulang, bisa bertemu dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak itu juga menjadi dampak positif dari ASN bekerja sesuai dengan domisilinya. Tapi di sisi lain tentu saja sejatinya ASN itu adalah aparatur sipil negara. Kalau bahasa Inggris itu civil servant, pelayan masyarakat. Ya pelayan. Bahasa Inggris kan civil servant. Servant itu pelayan masyarakat. Jadi majikannya siapa ya? Masyarakat, karena digaji dari pajak masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Catatannya itu tentu saja. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Sehingga pelayan-pelayan ini bisa melayani Anda dengan baik, dengan optimal. Tidak setengah-setengah kerjanya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita coba buka bagaimana nih tanggapan dari masyarakat ya, selaku yang menggaji ya ASN juga tentunya. Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang, selamat pagi.
2: Ya, selamat malam Bung Fajar, selamat dini hari.
0: Iya, silakan Pak Nanang.
2: Ya, Ini sudah jadi aturan, memang sudah keputusan aturannya memang Bu Fajar?
0: Enggak, ini internal Badan Kepegawaian Negara aja. Belum seluruh kementerian lembaga mau ataupun Pemda-Pemda.
2: Oh, hanya di BKN saja?
0: Iya, ini percontohan. Jadi sudah ada beberapa pegawai dari BKN yang sudah dipindahkan sesuai dengan domisilinya. Harapannya bisa diadopsi kementerian lembaga ataupun pemda-pemda lain seperti kementerian pendidikan atau guru-guru gitu ya, bisa bekerja sesuai domisilinya atau tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi belum secara menyeluruh secara nasional, baru internal BKN aja.
2: Ya menurut saya ini memang bagus, ini efisiensi anggaran kan Bung Fajar ya, sesuai programnya pemerintah juga memang efisiensi anggaran, tapi jangan sampai mengurangi apa namanya kualitas dan kuantitas kerjanya para pegawai tersebut. Mm-hmm. Jadinya seperti anggaran kan tunjangan transportasi itu kan bisa ditiadakan gitu kan,
0: karena dekat dengan
2: tapi
0: rumah,
2: tidak mengurangi salary yang anunya ASN ini sendiri, mm-hmm, apa gajinya, mm-hmm, tidak mengurangi, tapi cuma mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Ya seperti transportasi apa segala macam.
0: Tempat kan tinggal ya, biasanya kalau ya, jauh dari rumah tuh ngontrak ya.
2: Iya. Tidak mengurangi kualitas, kuantitas, volume kerjanya juga.
0: Uh-uh.
2: Ya.
0: Oke, okay, itu aja catatannya Pak Nanang.
2: Jadi menurut saya kalau memang bisa ya, kasihan juga para ASN ini kan kalau sekarang kondisi sekarang mau pajar,
0: uh-uh,
2: banyak yang ditempatkan anu jauh-jauh gitu kan, uh-uh, sedangkan salary gajinya kan di Indonesia ini di bawah 8 juta kan pertanyaan kan,
0: yeah,
2: sedangkan di bawah 8 juta itu masih standar pendapatan di bawah kan.
0: Gitu. Oke. Okay. Baik, Pak Nanang. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih.
0: Iya.
2: Bung Fajar, ya.
0: Iya.
2: Kopinya.
0: Terima kasih, Pak Nanang. Ya. Ngomong-ngomong, beberapa kopi, ngomongin kopi dari beberapa daerah di Indonesia, saya udah nyobain. Cuman dari Mataram ada nggak ya, kira-kira ya? Nanti saya coba cek di online ya. Dari Cirebon, Bu Indra, selamat dini hari. Wah, ini Pak Bu Guru nih.
3: Selamat dini hari, Bu Fajar Nugroho
0: dan Bu
3: Irfan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya ini radionya tidak jelas menangkap.
0: Suaranya ya, hilang sama sekali atau tidak jelas?
3: Ada. Kalau di radio yang biasa, yang biasanya bening, hilang sama sekali.
0: Nah, yang dapatnya ini sekarang apa? Pakai digital?
3: Pakai transistor itu agak ya kedengaran, tapi nggak jelas.
0: Nggak jelas. Oke, baik.
3: Kalau pakai HP baru.
0: Oh, digital. Baru,
3: tapi rasanya
0: kurang ya?
3: Iya, begitu. Ini suara Bung Fajar kok agak bindeng-bindeng.
0: Oh enggak, alhamdulillah lagi sehat nih Bu Indra.
3: Oh iya, mungkin karena hanya didengarkan dari telepon ini aja.
0: Iya, Bu Indra gimana nih tanggapannya nih soal ASN sesuai domisili?
3: Kenapa baru dilakukan?
0: Loh, emang ada apa? Bagus berarti programnya?
3: Iya, jadi kalau dari dulu sepertinya itu memang lebih mantap lah untuk ditempatkan di
0: sesuai domisili.
3: Sesuai domisili ya, untuk guru aja juga kan. Jangan lagi yang misalnya beda provinsi, apalagi
0: beda pulau ya.
3: Lain pulau. Yang beda kota saja Bung Fajar. Iya. Ini dari dulu ini udah dijadikan ajang untuk mencari celah-celah.
0: Celah-celah apa Bu?
3: Keuntungan untuk bisa tempat jauh bisa pindah ya, boleh pindah.
0: Tapi bayar.
3: Nah.
0: Oh, itu. Jadi kalau celah itu ditutup karena sudah ada aturannya, jadi celah itu udah nggak ada lagi.
3: Iya, mengurangi.
0: Oh iya ya.
3: Mengurangi. Okay. Iya, dan tapi itu sudah rahasia umum.
0: Iya. Oh iya.
3: Untung alhamdulillahnya kalau pada Bu Indra ini segalanya dilancarkan sehingga
0: penempatannya sesuai domisili ya kemarin.
3: Iya, apapun yang dilakukan tertutup apa untuk mengakali Bu Indra buat
0: alhamdulillah. Oke, Bu Indra.
3: Alhamdulillah Tuhan menolong begitu.
0: Baik, baik Bu Indra. Makasih.
3: Jadi iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra selaku tenaga pengajar dulu pernah menjadi guru di SMK di Cirebon, ASN, dan mengatakan kenapa tidak dari dulu. Berarti secara tidak langsung sepakat sebenarnya ya. Dan catatan dari Bu Indra menutup celah adanya bargaining, tawar-menawar agar pegawai ASN itu ditempatkan dekat atau di sesuai domisilinya agar dekat dengan keluarga, menutup celah itu. Kalau dari yang lain silahkan ya, Pak Rusan di Banda Aceh. Selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat pagi, dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ruslan.
4: Temanya apa nih ya, lebih nih jelasnya karena saya baru.
0: Oh baru. ASN nih, PNS ya. ASN itu aparatur sipil negara ya, seperti ya pegawai negeri lah ya.
4: Ya pegawai negeri.
0: Itu ditempatkan sesuai domisilinya, jadi nggak jauh-jauh lagi dari keluarga.
4: Kalau menurut saya, padahal jangan apa namanya berdomisili dan sekaligus apa namanya di mana apa namanya si pekerja itu lahir.
0: Jadi setuju nih seharusnya begitu.
4: Gimana?
0: Jadi setuju program ini.
4: Sangat setuju, kenapa tidak dari dulu
0: seperti yang sama kayak Bu Indra nih, kenapa nggak dari dulu gitu ya?
4: Ya kalau orang berdomisili kan bisa saja, karena bukan dari kampungnya lahir kan?
0: Ya, merantau jadinya jatuhnya. Ya.
4: Lagi apa namanya orang-orang yang lahirnya di kampung-kampung yang di daerah 3T.
0: 3T?
4: Iya di apa nah? Diperdayakan, bukan diperdayakan apanya
0: istilahnya. Oh ya, oke, okay. Baik kalau gitu. Iya Pak Ruslan, terima kasih.
4: Ya oke. Okay.
0: Iya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu.
5: Selamat pagi.
0: Pagi.
5: Selamat dini hari ya.
0: Iya.
5: Ini apa namanya pro kontra pasti ada lah ya.
0: Iya.
5: Tapi ini kebijakannya idenya juga bagus ini. Cuma
0: bagus.
5: Oke kecuali. Ya kecuali itu kalau komentar pendengar tadi pagi dalam berita Pro 3 kan bukankah semua ASN itu sudah di berjanji ya?
0: Iya berjanji, sepakat bisa ditempatkan ya. di daerah Batu di NKRI ya.
5: Iya, tapi kalau mereka bekerja di kampungnya sendiri itu mungkin ada plus minusnya juga.
0: Mm-mm.
5: Plusnya itu mereka nggak perlu lagi mikir apa bangun rumah di tempat lain ya.
0: Iya.
5: Ongkos lebih murah. Gitu. Dan positifnya apa dari negatifnya ya?
0: Mm-hmm.
5: Negatifnya ada pepatah itu.
0: Apa?
5: Benih tidak berkembang di persemaian kan. Jadi seolah dulu munculin aja. Artinya begini, kalau dia sudah 20 tahun mungkin kerja pegawai negerinya 40 tahun atau 30 tahun lah. Jadi kalau sudah kerja 15 tahun dia mikir-mikir mau pindah kemana ke kampungnya. Tapi seperti kata ibu yang pertama tadi ya, yang bahasa Indonesia tadi itu kan katanya ada penerimaan ya kan, dibutuhkan dan ada kesediaan kepala sekolah ya,
0: kepala
5: guru.
0: Mm-hmm.
5: Nah ya seperti itu. Nah tapi kalau Pak Kunarko apa
0: Sunarko,
5: Kunarto ya,
0: Polri
5: dulu kalau nggak salah itu, dia bangga di hari tuanya itu dia pernah pindah kemana-mana. Nah,
0: merasakan Indonesia ya, baik Pak Pandu. Ya.
5: Itu pengecualiannya Mas ya.
0: Baik.
5: Jangan langsung dipikir, dipertimbangkan dulu.
0: Itu
5: masukan-masukan dari
0: masyarakat.
5: Di orang masyarakat lah.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya kenapa? Karena yang menggaji adalah Pak Pandu, Pak Ruslan, Bu Indra, Pak Nanang, Pak Dasrun, dan juga pendengar-pendengar lainnya yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kan gaji ASN ya dibayar dari pajak rakyat ya. Jadi dalam tanda kutip majikannya ya masyarakat gitu. Kebutuhan dari masyarakat apa sih? Kebutuhan yang menggaji ASN itu apa sih gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T terluar, tertinggal ya. Karena kalau bicara domisili otomatis berapa prosentase yang diterima dari daerah itu, domisili itu, gitu ya. Kalau banyaknya di kota besar yang mendaftar CPNS, otomatis kalau keterima, ya akan menumpuk nih, kalau sesuai domisili ya, di kota-kota besar aja. Sementara kebutuhan pelayanan publik atau pelayanan publiknya itu justru lebih dibutuhkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu ada aturan bahwa ketika sudah dilantik itu siap ditempatkan di mana saja di NKRI ini. Tujuannya apa? Pemerataan pelayanan publik. Tidak semua, masih belum, ini baru internal dari BKN. Memang ada plusnya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, kedekatan dengan keluarga, tumbuh kembang anak, atau mungkin sedang merawat orang tuanya, atau ada kebutuhan khusus dari anggota keluarga yang tidak bisa tinggal jauh, atau masalah hemat tentang tidak ada biaya kontrakan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada, memangkas itulah. Di sisi lain juga soal intinya adalah ketika bekerja sebagai pelayan, ya tentu harus melayani yang membutuhkan ya. Dan itu tadi respon dari Anda semua, tentu saja mudah-mudahan juga dapat respon juga nih dari pemerintah. Dalam hal ini bukan BKN tapi lebih ke Kementerian Pan-RB mungkin ya, untuk secara menyeluruhnya, Kemendagri dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk edisi kali ini. Dalam KPP3 kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara.
1: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan, sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
2: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3 memang berat. Lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
1: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara Odorianus Odobaiha menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
3: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
1: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

demikian warta berita pada dini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
3: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
2: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
4: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
5: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
4: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
3: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya, diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu, dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
5: Begitu, Pak, ya.
3: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Tadi. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
6: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
7: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
9: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional menurut Kepres tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
1: ASN dekat domisili, kami lanjutkan kali ini bersama dengan peneliti ketenagakerjaan dan hubungan industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono. Pak Triyono, selamat pagi, Pak.
10: Ya, selamat pagi, Pak.
1: Iya, Pak, terkait dengan BKN yang sudah menerapkan uji coba untuk beberapa puluh pegawainya dua tahap mendekatkan ASN ke domisili. Seberapa umum sih, Pak, kondisi ASN yang bertugas jauh dari keluarga di Indonesia ini, Pak?
10: Ya, kalau secara umum memang bisa kita katakan terutama yang ASN yang pusat ya. Itu kan memang di dalam awal masuk memang baik di pusat maupun di daerah kan memang ada klausul penempatan ini ya di seluruh Indonesia ya. Jadi kata frasa itu aja memang kalau kita secara umum memang banyak juga Pak yang jauh ya dari domisili, jauh dari keluarga begitu.
1: Oke. Apa dampak paling nyata dari kondisi seperti itu, Pak? Terutama bagi kehidupan pegawai dan keluarganya.
10: Ya, kalau kita lihat ya dari sisi kehidupan, kemudian juga dari sisi secara umum ya Pak ya, ya. Kita melihat memang dengan jauhnya itu kan kita bagi dari beberapa aspek ya. Misalnya dari aspek psikologi ya.
1: Oke.
10: Jadi aspek psikologi tentunya juga akan sangat mempengaruhi ya.
1: Ya.
10: Kemudian juga dari aspek ekonomi gitu kan. Dari aspek ekonomi dengan jauhnya itu kan tentunya kan akan meningkatkan beban gitu ya, beban pengeluaran itu sudah pasti gitu. Dan ini dampaknya nanti ke satu hal, produktivitas gitu Pak.
1: Oke, dari sisi sosial Pak, yang paling terdampak apa ketika pasangan atau orang tua tinggal terpisah dalam waktu yang lama?
10: Dan jelas dari sisi sosial ini ya, namanya kerekatan sosial itu kan sangat penting ya Pak ya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi namanya psikologi, kemudian juga produktivitas itu. Karena dalam aspek ketenagakerjaan yang namanya produktivitas itu kan banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya itu kan psikologi gitu ya. Ketika psikologi tenang, nyaman, okay. Kemudian juga ada yang mendukung dalam jarak yang dekat, tentunya juga akan berdampak terhadap yang namanya produktivitas gitu.
1: Oke. Okay. Tapi Pak Triyono, apakah ada riset, Pak, bahwa menempatkan pegawai dekat dengan domisili itu terbukti meningkatkan produktivitas?
10: Kalau kita berbicara mengenai riset ya Pak ya, kita tidak bisa berbicara misalkan secara gradual, maksudnya itu kalau yang riset-riset ada itu kan riset misalkan di dunia swasta ya Pak ya, misalkan di perusahaan dan sebagainya. Tentunya kita kan masih ingat ya namanya penetapan UMP lah paling mudahnya Pak.
1: Ya, apa minimum provinsi.
10: Itu kan, iya, itu kan upah itu kan sangat jelas sekali Pak. Dulu kan ada 60 komponen ya. Salah satunya itu kan aspek transportasi, aspek perumahan dan banyak sekali itu Pak.
1: Oke. Okay.
10: Gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa untuk memberikan gambaran ya bagaimana dengan situasi kondisi untuk jenis ataupun pekerjaan meskipun itu berbeda antara swasta dengan pegawai negeri ASN ya. Tetapi kan sebenarnya kan ruang lingkupnya itu kan untuk kategori, kemudian untuk indikator itu kan hampir sama gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari komponen tersebut, sebenarnya bisa kita untuk memotret bagaimana kondisi ASN kita gitu ya. Maksudnya begini, itu kan dengan adanya dekat, itu kan otomatis kan mengurangi ya, mengurangi jarak transportasi, ya,
1: efisiensi biaya di situ ya.
10: Dan sebagai, iya. Jadi itu sebagai ruang-ruang yang bisa di ini ya, bisa untuk dikurangi sehingga namanya meningkatkan kesejahteraan gitu. Tentunya kan kita melihatlah dalam komponen-komponen upah itu kan banyak variasi gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini kan minimal mendekatkan berarti kan memangkas gitu ya, memangkas jarak, memangkas biaya, memangkas ya namanya mendekatkan kerekatan sosial itu sangat penting sekali begitu.
1: Oke. Artinya faktor upah tetap menjadi yang utama ini Pak ya, untuk mengukur kinerja walaupun jauh sekalipun ya.
10: Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya upah saja ya Pak. Faktor psikologis itu kan juga ngaruh ya, kenyamanan kerja, kemudian juga jarak rentang itu sangat sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah ada riset yang khusus PNS gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ini kan hubungan industrial ya, artinya itu kan hubungan industrial di luar ini ya, kita tidak bisa mengcapture langsung ke arah situ.
1: Tapi paling tidak secara umum Pak, apa resiko yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai kalau ternyata penempatan pegawai itu terlalu mengutamakan domisili Pak?
10: Yang jelas mengutamakan domisili, intinya yang harus menjadi indikator utama itu kan produktivitas, dan yang kedua memang mampu menempati posisi tersebut gitu Pak.
1: Produktivitas dan mampu menempati posisi tersebut.
10: Iya. Karena dimanapun sekarang kalau saya berbicara ketenaga kerja secara umum, itu kan kalau namanya lowongan pekerjaan itu kan juga ada klausul itu ya secara umum ya.
1: Iya.
10: Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang sangat menarik sekali.
1: Terobosan menarik, tapi menurut Anda apa yang perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum kebijakan ini diperluas ke instansi yang lain ini Pak?
10: Yang jelas yang pertama Pak, ada aturan main terkait dengan penetapan ini ya, protap ataupun SOP produktivitasnya ya, jangan sampai mempengaruhi ini ya. Tapi meskipun secara umum kalau kita baca tentunya akan ini ya meningkat ya, tapi kita juga harus memiliki itu nih, namanya itu SOP produktivitas. Kemudian yang kedua tentunya juga ada semacam evaluasi ya, evaluasi secara berkesinambungan berkelanjutan gitu, sehingga ketika ada sesuatu hal yang kurang itu bisa langsung bisa diatasi gitu kan. Nah kemudian yang ketiga jelas diharapkan adanya kerekatan sosial gitu ya, ketika adanya orang pindah di tugas yang baru itu bagaimana lingkungan itu juga menerima gitu ya. Cepat adaptasinya. Adaptasi ini kan sangat penting sekali gitu dalam dunia kerja.
1: Nah, hal yang Bapak sampaikan tadi apa ini Pak, dalam bentuk rekomendasi BRIN yang tepat agar kebijakan itu betul-betul berbasis kajian yang mendalam, tidak semata dari sisi nantinya atau niat untuk efisiensi pegawai tertentu ini Pak, bagaimana?
10: Ya jelas yang bisa kita sederhanakan ataupun yang kita bisa ungkapkan adalah bagaimana kebijakan ini juga berbasis ya, berbasis kajian, kemudian juga adanya MONEF tadi Pak, MONEF berkelanjutan gitu ya.
1: Monitoring ya, evaluasi ya, oke.
10: Jadi ya ketika ada sesuatu hal yang ada yang sedikit tidak bagus itu bisa segera diperbaiki gitu. Nah, juga ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat kan juga berkaitan dengan kesejahteraan ya Pak ya. Sangat erat sekali gitu. Kesejahteraan, produktivitas, begitu kan. Nah, saya kira kita melihat yang namanya kebijakan ini kan saya kira ditunggu ya, ditunggu oleh sebagian ASN kita ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ini kan membuka ruang ya, ruang kepada ASN untuk bisa bekerja di dekat domisili gitu. Saya kira dari nanti melihat dari proyek, kalau bisa kami katakan proyek pilot ya di BKN ini ya, setelah bisa dievaluasi, kemudian apa kekurangan, kelemahan, kekuatan, luarnya seperti apa, nanti bisa di di copy paste ke tempat kerja yang lain, di tempat kantor lembaga yang lain.
1: Ya. Pak Triyono, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak pagi hari ini Pak. Ya. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat pagi Pak.
10: Ya. Selamat pagi.
1: Peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono.
11: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriyono Kila tadi. Pak Andriyono,
12: Mas.
11: Kabar sehat ya Pak Andriyono ya?
12: Alhamdulillah, bagaimana Mas Lukman, sehat?
11: Alhamdulillah sehat, tapi agak miris juga ini Pak Andriyono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriyono menyikapinya?
12: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
11: Yeah.
12: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
11: Yeah.
12: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
11: Iya.
12: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai kepala Bappenas itu, Mas.
11: Menteri Pertanian sih.
12: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai kepala Bappenas.
11: Iya, iya.
12: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
11: Ya,
12: nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu wah ternyata saya ditipu gitu kan.
11: Khawatirnya yang berlebihan ya.
12: Iya betul Mas, betul. Nah oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga, pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah Tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan apa istilahnya itu ya, untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras,
5: yeah.
12: Di mana sudah mengandung berbagai apa namanya zat atau apa namanya nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga apa namanya beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus.

0: tapi harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan, Mas. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah, kita kembali lagi. Maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya, Mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
1: Kenapa nah, tidak masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
0: Oh, apa namanya beras? Justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium. Padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium. Dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu, Mas. Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
1: Ini sampai 42 ribu temuannya.
0: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu karena apa? Karena selain harganya tinggi ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu. Ya,
1: saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya Pak Andrion ya untuk bisa mengetahui
0: beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappanas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian, Mas, atau lembaga.
1: Iya, baik.
0: Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
1: Baik. Ya, Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar ini bagaimana?
0: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya, Mas, untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
1: Artinya karena di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras

0: fortifikasinya ini atau ada?
1: Ada mas. Jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar yeah. rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada. Tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras premium. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40 ribu misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang gak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu mas.
0: Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Adriano. Silakan.
1: Memang betul mas Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu
0: Pak. Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
1: Ya ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu mas. Dan kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri mas, dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya, beras yang diberi vitamin lah kira-kira gitu mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin, tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan, jadi mengurangi kekurangan mikro. Kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu mas ya kan. Kalau kita tahu ya, nah ini termasuk SPHP atau beras premium atau beras yang apa istilahnya, kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi.
0: Yeah,
1: nah, ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada, dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80%, berarti beliau tahu. Tapi paling tidak, ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul, ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar buat sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
0: Iya, kalau kita lihat, ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya,
1: iya,
0: Pak Andriono.
1: Betul, betul.
0: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
1: Apakah iya, itu
0: penambahan gizi ini masuk akal tidak, Pak, dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
1: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah apa istilahnya itu,
0: gizi, vitamin,
1: iya, tadi, iya,
0: vitamin,
1: kan,
0: ya,
1: vitamin tadi, itu apa namanya, jelas memerlukan biaya.
0: Iya.
1: Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah, ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf saya enggak bantu.
0: Iya.
1: Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira, ya ini pikiran saya. Nah, ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah.
0: Iya.
1: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu, alasan mereka bisa lakukan.
0: Iya, iya.
1: Iya, gitu, Mas.
0: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
1: Betul, betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
0: potasinya.
1: Nah, itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan, gitu loh.
0: Iya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak, Pak Andriono? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya, beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
1: Ya, mohon maaf. Silakan, Mas.
0: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan, ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
1: Iya, harapannya tentu saja, Mas. Pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi, dan itu sudah di SNI-kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas, ya enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan di beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah, kira-kira gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek. Saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makanya bulgur, Pak, malahan. Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
0: Dan itu ya, alami ya, Pak, ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
1: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
0: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
1: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
0: Baik, ya. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan
1: terima kasih
0: selalu.
1: Terima kasih, Mas.
0: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bapenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilatadin.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Saudara pendengar, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
2: Untuk yang dilakukan oleh M4CR, ya memang belum apa ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga untuk kemudian khususnya masyarakat kita ya.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suhardi.
3: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Mudah-mudahan ke depannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
1: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Alimuso.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Pendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
1: yeah,
2: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan?
1: Iya.
2: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
1: yeah,
2: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, oh kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Ya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
1: Oh.
2: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu.
1: Okay.
2: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
1: Bukannya ada Pak ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
1: Yeah.
2: Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan. Ya. Ditegur satu, ditegur dua. Kalau tetap melanggar ya cabut.
1: Ya.
2: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik.
2: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kewenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan.
1: Ya.
2: Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
1: Iya.
2: Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
1: Iya, gitu. Tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
2: Iya, iya.
1: Artinya tidak terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.
2: Betul. Jadi ada dua, saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini.
1: Okay.
2: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
1: Yeah.
2: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa, itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
1: Yeah.
2: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin, minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya beras saja.
1: Ya.
2: Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang kan ya, gitu kan. Ya.
1: Pak, terakhir nah, mungkin itu, singkat saja ya. Pak Sutarto, beras fortifikasi ya. Yang sudah tersimpan lama, apakah terjadi penurunan kualitas Pak?
2: Nah, tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
2: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
1: Ya.
2: Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik,
2: pengawasan ya. Sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
2: Tetapi secara apa itu untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik.
2: Fortifikasi
1: ya.
2: Untuk bantuan sosial,
1: ya.
2: Untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya.
2: Untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
2: Anemia ini
1: ya.
2: Kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
2: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini hal seperti ini
1: iya,
2: yang harus
1: iya. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Amin. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimusa.
0: Catatan peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan 10.000 peserta dokter internship yang akan dilakukan pengecekan kesehatan mentalnya. Pembebasan tugas sekitar 10.000 peserta dokter internship secara nasional oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental memunculkan pertanyaan di masyarakat. Kebijakan ini seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jeffrey, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi.
4: Iya, Pak Jeffrey, alasan utama Kemenkes membebas tugaskan 10.000 dokter internship ini apa nih Pak?
5: Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Ini perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwasannya ya. Kementerian Kesehatan ini melakukan pembebas tugasan sementara peserta program intensif ini agar mereka dapat mengikuti screening kesehatan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan mental.
4: Oke.
5: Okay. Jadi screening ini nanti akan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, screening TB, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan mental ya atau kesehatan jiwa. Dan kita memang mengupayakan ini sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga medis yang saat ini itu sedang menjalani program intensif ya, sekaligus sebenarnya ini juga untuk menjaga mutu dan keselamatan pelayanan ya kepada masyarakat. Nah, kami berharap seluruh pihak ini nanti dapat mendukung pelaksanaan program ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, mohon segera diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan agar dapat segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Ya.
4: Oke. Okay. Jadi ya, tidak hanya kesehatan mental, tapi keseluruhan ini, Pak, yang akan dilakukan pemeriksaan ya?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Dan ini apakah nanti juga akan dilakukan kepada seluruh dokter intensif yang ada, Pak?
5: Ya, betul. Ini kan jadi pembebasan tugas sementara ini, kita sebagaimana edaran itu kan nanti akan sampai dengan tanggal 17 Agustus ya, di mana di dalam tahapan itu kami sudah punya jadwalnya. Ya, ini saat ini kan terdapat sekitar 9.810 dokter, kemudian 764 dokter gigi yang sedang menjalani program intensif ini di berbagai pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Jadi totalnya ada 10.564. Nah, selama kurun waktu ini nanti, ada jeda waktu ini nanti, ini kita fokuskan teman-teman peserta ISIP itu untuk melakukan itu tadi, Mas. Jadi mulai hari Senin itu kita jadwalkan dulu yang kesehatan mentalnya, kemudian setelah itu baru pemeriksaan kesehatan kesehatan yang begitu.
4: Yeah.
5: Ya, jadi kita sudah jadwalkan sebenarnya.
4: Yeah. Berapa lama ini, Pak, proses pemeriksaan kesehatan ini, Pak, yang akan dijalani oleh dokter internship ini, Pak?
5: Ya, kalau pemeriksaan kesehatan nanti akan dilaksanakan di wahana ya, di tempat masing-masing ya, melalui program cek kesehatan gratis. Dan kita juga sudah di dalam surat itu kita juga sudah sampaikan nanti yang akan diperiksa ya, di samping nanti pemeriksaan kesehatan lengkap ya, nanti meliputi pemeriksaan fisik, kemudian alat lengkap ya, termasuk juga untuk ronsen.
4: Okay.
5: Demikian
4: ya. Ya. Dan apakah kebijakan ini, Pak, berisiko untuk menghentikan status mereka sebagai peserta internship atau magang ini, Pak?
5: Oh, enggak. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa nanti tidak akan ada prolong ya di dalam proses ini. Jadi kita bebaskan ini sementara ini, fokus ya teman-teman peserta ini nanti untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan dan juga mental. Dan ini sebagai contoh ya, manakala nanti ada misalkan saat pembebasan tugas ini dia sudah berakhir stasenya, misalkan dari ketiga pembebasan dia stasenya ini sudah berakhir, maka nanti pada tanggal 18 sudah kembali ya, itu nanti dia langsung ke stase berikutnya begitu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu begitu.
4: Tidak ada perpanjangan waktu. Dan apakah sejauh mana nanti Kemenkes juga mencegah tidak adanya kekosongan layanan, Pak, di daerah terutama ini? Gimana ini?
5: Ya, kita akan ada kita kan ada program pemenuhan ya. Ya, jadi gini, yang perlu kami luruskan bahwa internship ini kan bukan program pemenuhan ya, dia adalah program keberlanjutan begitu ya, setelah ya dia dari pendidikan kemudian nanti dia akan terjun ke dunia layanan. Jadi kan ini kan sebenarnya lanjutan program ya, sebelum nanti memperoleh seumur hidup.
4: Oke, baik.
5: Ya, memperoleh STR seumur hidup gitu.
4: Ya, baik. Ini kan cek kesehatan lengkap ini, Pak ya. Tetapi apakah Kemenkes juga akan melakukan evaluasi jam kerja di tempat mereka ditempatkan, Pak?
5: Kalau jam kerja sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan ya terkait dengan itu. Kita sudah terbitkan KMK baru itu di tanggal 8 Juni 2026 ini, baru 2 bulan ini ya. Nah, salah satunya jam kerja gitu ya, di regulasi lama itu kan jam kerjanya 40 jam kerja ya, masih ada penambahan sampai 20%. Nah, sekarang di regulasi baru ini maksimal 40 jam kerja seminggu. Dan juga banyak lagi regulasi-regulasi yang pembaruannya ini, saya kira itu bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan.
4: Yeah.
5: Gitu ya.
4: Yeah. Termasuk pendengar kami kan tadi juga menyoroti hal ini, Pak. Artinya bukan tidak mungkin kesehatan yang saat ini dialami oleh para dokter intensif ini karena memang pressing yang tinggi, jam kerja yang tinggi juga, atau beban kerja yang tinggi juga. Nah, ada sanksi nggak Pak bagi fasilitas kesehatan yang ternyata melanggar batas jam kerja dokter internship?
5: Ya, pastinya ada ya. Kalau yang namanya wahana melakukan pelanggaran itu kan pastinya akan ada sanksi. Ya, sanksi itu kan nanti teman-teman internship di wahana itu kan di sana ada pimpinan wahana ya, manajemen, okay. Kemudian ada dokter pendamping. Nah, nanti kalau misalkan ada pelanggaran terhadap itu, kan kita lakukan investigasi dulu ya, kebenaran terkait dengan aduan-aduan ini.
4: Oke. Okay. Ya. Ya. Dan ya,
5: nanti pasti akan ada.
4: Ya. Pak Jeffrey, semisal ada seorang dokter intensif sudah melakukan cek kesehatan lengkap nih, Dok. Dan ternyata diketahui permasalahan-permasalahan yang ada kesehatan ataupun seluruhnya lah, termasuk mental di dalamnya. Sejauh mana hasil pemeriksaan itu akan memberikan pengaruh kepada penempatan ulang terhadap yang bersangkutan, Pak?
5: Ya, jadi ini nanti selama masa pembebasan tugas ini kan kita sudah buat schedule-nya ya. Nanti kita mulai dari kesehatan mental dulu, kemudian setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan kita nanti akan ada periode evaluasi. Ya, jadi sebelum tanggal 17 itu kita punya periode evaluasi.
4: Okay.
5: Ya, kita nanti akan lakukan kajian dan analisis oleh Kemenkes dan Kiki Pusat itu di tanggal 12 sampai 13. Jadi nanti hasil semuanya kita evaluasi, pasti nanti kita akan lihat. Mana yang bermasalah. Nah, bermasalah ini kita masih punya waktu, dan tentunya ini menjadi kajian analisis untuk menetapkan ini selanjutnya kepada yang bersangkutan bagaimana.
4: Oke.
5: Ya, pasti akan ke sana.
4: Ya. Kemudian seperti apa juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau kondisi fisik mereka selama mereka berada dalam penempatan atau sebagai dokter intensif ini, Pak Jeffrey?
5: Baik. Mohon maaf. Jadi begini, kita di pusat pastinya kita kan memiliki kepanjangan tangan ya. Jadi kita untuk alur misalkan nih, kita contohkan alur penanganan gitu kan, kita di sana ada Dinas Kesehatan Provinsi, kita juga ada Gigi Provinsi ya, di sana juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah ya, dan kita juga ada mekanismenya. Jadi sebagai contoh misalkan ini peserta sakit ya, peserta sakit nanti diperiksa di pemeriksaan kesehatan itu di wahana atau paskes lain. Jadi meskipun dia dokter, dia nggak boleh itu self assessment sendiri. Kalau dia sampai, dia harus ke dokter yang memang di wahana itu ya, atau di paskes lain itu. Ya, kemudian tindak lanjutnya nanti dari wahana ini akan melakukan pemeriksaan, kemudian di sana kan ada dokter pendamping. Nah, dokter pendamping ini yang akan menilai status kesehatan peserta intensif, apakah dia itu sakit ringan, sakit sedang, ya cukup berat. Ya, jadi sudah ada tata kelolanya.
4: Oke. Pak Jeffrey Ardianto, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian tadi Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: BPR, kita lanjutkan tema perbincangan 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzani. Pak Zaki Zamzani, selamat pagi dok.
8: Pagi mas.
4: Iya, kabar baik ya dok ya. Alhamdulillah. Baik dok, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter intensif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap ini dok, pandangan IDI sendiri terkait dengan kebijakan ini bagaimana?
8: Ya, dari IDI sendiri sih kita kalau untuk kebijakan memang Kemenkes dengan tujuan sebetulnya baik untuk bisa memeriksa kesiapan calon dokter ataupun yang internship untuk bisa menjalankan tugas sebagai dokter. Itu harus menjadi dasar utama dalam melakukan pemeriksaan ini. Namun yang mungkin yang perlu diperbaiki, kita perlu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan bahwa kita berharap tindakan itu tidak serta-merta karena satu kejadian, tapi itu dijadikan satu prosedural saja gitu. Prosedural untuk screening atau pemeriksaan baik bagi para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus ya internship, itu menjadi melaksanakan medical check-up untuk bisa menunjang agar mereka bisa baik dalam bekerja dan juga bisa memenuhi tugas-tugasnya selama proses internship gitu.
4: Ya, intinya apa menurut ini yang harusnya dicapai dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, dok?
8: Kalau proses pemeriksaan ini kan sebetulnya proses pemeriksaan yang lumrah, yang biasa dilakukan baik ketika satu orang untuk melaksanakan profesi tertentu gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya internship ataupun kedokteran saja, tidak, tapi di berbagai bidang pemeriksaan mental atau juga bisa kita sebut ada tes MPPI dan lain-lain, itu juga biasa dilakukan. Nah itu harapannya jika memang ada temuan atau ada beberapa hal, itu bisa menjadi dasar untuk terapi atau pengobatan ataupun juga untuk bisa melaksanakan langkah-langkah pengobatan ya, jika ditemukan. Apalagi saat ini kan memang kita juga dihadapi dengan proses terkait dengan mental ya, penyakit mental yang memang semakin banyak di Indonesia ini gitu, ya. Pak.
4: Apakah IDI juga dilibatkan dalam kebijakan ini, terutama nanti dalam evaluasinya mungkin?
8: Kalau secara kebijakan memang murni ke Kementerian Kesehatan, namun nanti proses pemeriksaan maupun hasil dan ini juga nanti pasti IDI akan dilibatkan, karena beberapa tahapan-tahapan itu juga pasti akan melibatkan anggota-anggota kami dalam pemeriksaannya gitu.
4: Iya, beberapa pendengar kami juga ikut menyoroti apa yang dilakukan ataupun dalam kondisi dokter internship sendiri itu. Sebenarnya dok, seberapa berat sih tekanan kerja atau bahkan mungkin berdampak ke tekanan mental yang selama ini dilaporkan oleh dokter internship ini?
8: Ya, saya rasa begini, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa proses pelaksanaan atau pelayanan medis ini tidak ada satu aturan baku yang dimana itu bisa menjadikan satu standar, artinya jam kerja itu sendiri. Karena begini, karena kita dalam melaksanakan ini kan kemanusiaan ini yang lebih penting gitu dalam prosesnya, dan bahkan terkadang hal itulah yang bisa menyebabkan pekerjaannya bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Misalnya ada pasien yang di jam kerjanya dia sudah sedang terlibat kecelakaan, sedangkan dia sudah shiftnya sudah habis. Kadang-kadang tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja sebelum ada operasi, pelaksanaan atau sembuhnya. Bahkan kadang-kadang kita juga harus melaksanakan morning report. Artinya setelah jam kerja berhasil, dia harus melaporkan kepada proses serah terima pasiennya yang kadang menghabiskan waktu bisa jadi setengah jam atau sejam lebih gitu, tergantung kondisinya. Nah, hal-hal ini sajalah yang mungkin sidanya, kalau sudah ditetapkan angka atau jamnya ya, kita bisa membuat satu skema yang tidak memberatkan tambahannya, apalagi karena membackup seseorang atau kurangnya SDM di satu paskes tersebut gitu.
4: Ya, seberapa besar faktor tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kesehatan atau bahkan kesehatan mental dari seorang dokter internship itu, Dok?
8: Ya, pasti yang namanya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja melebihi jam, pasti sudah habislah baik itu energi, pikiran gitu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, beban kerja juga termasuk. Semisalnya ya, jam kerja 8 jam sehari, tapi

0: dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak hanya satu, misalnya karena sesuatu bisa jadi dia tidak lulus gitu, tidak juga gitu. Karena proses dokter internship itu sebetulnya sudah lulus dia dokter, sudah mendapatkan STR, hanya saja tinggal pembaiatan atau resminya itu setelah melaksanakan internship.
1: Oke, ya, artinya tidak akan berpengaruh juga pada sisi penempatannya juga ini, Dok?
0: Tidak. Yang mungkin yang mempengaruhi adalah jika memang ada proses pelaksanaan screening ini dilaksanakan, ya mungkin itu akan dilihat hasilnya saja gitu. Mm-hmm. Apakah perlu pengobatan, perlu pendampingan, atau perlu penempatan seperti apa, yang nanti itu menjadi dasar. Mm.
1: Tapi masyarakat atau sebagian juga pendengar kami, begitu mendengar dokter diperiksa secara dalam jumlah yang besar, ini kan ada pandangan yang berbeda.
0: Benar.
1: Nah ini gimana nih, Dok, penjawabnya ini?
0: Benar. Jadi sebetulnya ini adalah penempatan diksi yang perlu diperbaiki gitu. Yeah. Tujuannya adalah bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan mungkin bukan hanya mental saja, tapi pemeriksaan kan sekarang Presiden Prabowo kan juga CKG. Sedang mengupayakan CKG. Ya. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu bagian di proses profesional, yaitu dokter yang nanti di CKG itu apakah ada pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan mental dan jiwaan, ya saya rasa itu menjadi satu bagian proses yang diminta oleh profesi. Itu aja sih sebetulnya. Jadi diksi bahwa internship ini sedang ini, ya sebetulnya salah juga gitu. Nggak begitu
1: intinya. Iya, tak khawatirnya kan berlebihan, nanti membayangkan, wah dokter ini diperiksa lagi kan, ada apa ini gitu.
0: Iya, kan? Ya, benar.
1: Iya, rekomendasi konkret dari IDI terkait dengan hal ini apa berarti, Dok?
0: Ya, saya rasa hal ini dibuat jangan karena satu kejadian, tapi dibuat karena memang menjadi satu protap gitu, prosedur tetap terkait dengan pemeriksaan ini sebelum dia melaksanakan tugas, itu aja.
1: Ya, baik kalau begitu, Dr. Zaki Zamzani, terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, Dok, salam sehat.
0: Ya.
1: Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzami, kami telah berbincang mengenai 10.000 dokter internship dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap, termasuk kesehatan mental di dalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya, serta teman-teman yang juga ada di depan, yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI. Bagi yang belum, bisa langsung mendaftar, dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti, baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI.

0: yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan. Termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17 dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya. Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PP BUMN, dan Antara, Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan. Ada yang jarak 5, 8, 1, dan 10 kilometer. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini, peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga. Dan kepada masyarakat, silakan mendaftar untuk mengikuti Merdeka Run, akan disediakan medali yang insya Allah bagus, jersey, respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta Merdeka Run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda bulan kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Merdeka.
1: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, yang dikeluhkan banyak warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Catanya belum disortir nggak seperti ini,
2: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
3: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
4: Percepat.
3: Itu maksudnya. Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
2: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
6: Apa bang, kalau kita jelaskan?
5: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih.
2: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Dan salah satu langkah yang kini sedang didorong oleh pemerintah adalah program optimasi lahan, yakni upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada melalui perbaikan tata air, rehabilitasi irigasi, kemudian juga pengelolaan tanah, penerapan teknologi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani. Dan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen saja pendengar, tetapi juga untuk bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun ternyata memang optimasi lahan ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan. Nah, bagaimana implementasi program ini? Untuk itu kami mengundang 3 narasumber. Langsung saja untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Banun. Nah, Ibu Banun, tentunya Universitas Jember ini beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Pertanian ya untuk mewujudkan optimasi lahan non rawa. Nah, kalau kita lihat Ibu dari sisi akademis, seberapa penting sebenarnya optimasi lahan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim?
2: Baik, Mbak Gia, dalam hal ini untuk program optimasi lahan, kami dari Universitas Jember telah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian sebagai tim pelaksana SID optimasi lahan non rawa. Yang mana dari sisi akademis, optimasi lahan sangat penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim karena berfungsi untuk mengurangi kerentanan ekologis, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, serta mengharaskan mitigasi dan adaptasi. Dalam hal mengurangi kerentanan ekologis ini, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta pengendalian hama terpadu. Yang mana strateginya adalah tentunya penggunaan pertanian organik dan sistem of rice intensification. Kemudian juga tentunya pengendalian hama terpadu, bagaimana kita menetapkan varietas yang tahan iklim, serta adanya suatu rotasi tanaman. Tapi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, tentunya dibutuhkan untuk mengatur tata guna lahan kering atau basah agar tetap produktif di tengah pergeseran musim dan kekeringan. Serta yang paling penting di sini adalah adanya suatu sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai melalui pengelolaan tanah berkelanjutan yang mencakup penambahan bahan organik, penerapan agroforestry, dan konservasi lahan. Untuk itu, langkah-langkah yang efektif ini tentunya akan bisa untuk meningkatkan cadangan karbon tanah organik sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Begitu, Mbak Gia.
1: Nah, untuk saat ini Ibu Banun, apa inovasi atau teknologi yang diterapkan oleh Universitas Jember dalam program optimasi lahan non rawa? Karena memang kita lihat kampus ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa dari sisi teknologi dalam hal ini, Ibu.
2: Baik, Mbak. Untuk Universitas Jember tentunya telah menerapkan berbagai macam inovasi perencanaan teknik terkait dengan survei, investigasi, dan desain, serta pendampingan berbasis riset dan data lapangan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat atau LPPM untuk program optimasi lahan non rawa. Untuk kemudian fokus inovasi dan penerapannya yaitu berupa Kami telah menentukan berbagai strategi terkait dengan perencanaan teknis SID, yaitu menyusun rancangan tata letak dan tata air lahan pertanian non rawa secara presisi berdasarkan survei kondisi nyata di lapangan. Jadi kami memang beberapa bulan kemarin itu melakukan survei lapang di untuk di tahun 2026 ini, yaitu di 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Jember. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pemetaan data yang memanfaatkan basis data riset akademis untuk menentukan pola tanam dan jenis komoditas yang paling sesuai dengan kelompok tani tersebut, serta melakukan pendampingan baik itu mengawasi secara langsung proses perencanaannya melalui kegiatan SID tersebut. Untuk teknologi tepat guna yang diaplikasikan di sini dan disiapkan oleh Universitas Jember, yaitu khususnya untuk program optimasi lahan bisa mencakup yaitu pengembangan varietas padi berbasis plasma nuftah lokal, kemudian untuk hayati pengendali nematoda, penerapan precision agriculture, serta di UNED pun sudah tersedia alat tanam yang disebut dengan tabela, yang mana alat ini merupakan metode inovasi tanam benih langsung menggunakan alat yang dirancang, ya, sehingga mempercepat masa tanam dan menekan biaya operasional. Begitu, Mbak Dea.
1: Oke, baik. Bu Banu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Masrur. Nah, Pak Masrur, kalau dari sisi petani, Pak, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh petani di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir ini?
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dea. Sebentar. Anomali cuaca terjadi saat ini menjadi tantangan yang sangat nyata ya bagi petani, dan tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kami, terutama menentukan pola tanam dan memilih komoditi yang harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Oleh seringkali kami bingung menentukan mau tanam komoditi apa atau varietas apa, karena sekarang petani bukan hanya menghadapi resiko gagal panen, tapi juga gagal tanam. Jadi belum memasuki masa generatif pun petani sudah belum dikap dulu. Petani seringkali mengalami kekeringan di fase vegetatif dan sebaliknya diterjang curah hujan ekstrim menjelang panen. Hal ini sangat berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan kualitas panen yang otomatis mengurangi harga jual dan akhirnya pendapatan petani sangat menurun. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gaya, yang kami rasakan dengan anomali cuaca yang saat ini.
1: Mm-hmm. Baik, nah lantas Bapak Masrur, dengan adanya program optimasi lahan, apa saja Pak yang telah diterapkan di kelompok tani Sokotani dan juga Brigade Pangan?
3: Baik, saat ini di kelompok tani Sokotani bersama Brigade Pangan ya, saat ini kami fokus utama itu program optimasi lahan kami terletak pada modernisasi infrastruktur irigasi berbasis air tanah. Karena infrastruktur sumber daya air ini yang paling fundamental dalam budidaya tanaman ya. Dan langkah konkret yang telah kami jalankan adalah pembangunan sumber produktif yang dilengkapi dengan teknologi pompa submersible. Nah, melalui langkah ini kami mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sebelumnya sering mengalami kendala pasokan air menjadi lahan produktif yang memiliki kepastian pasokan air sepanjang musim tanam. Dengan begitu, adanya oplot ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga meningkatkan efisiensi dan daya usaha. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Untuk hal tersebut sudah diterapkan berapa lama, Bapak Masrur?
3: Ini sudah jalan 2 musim ini, Mbak. Karena programnya itu 2025.
1: Oke. Untuk tanaman pertanian apa saja itu, Mas, Bapak Masrur?
3: Utamanya kita pastikan untuk tanaman pangan, Mbak, ya. Untuk saat ini itu padi dan jagung.
1: Oke, baik. Memang ada dampak yang positif ya dengan adanya optimasi lahan ini?
3: Ya, sangat-sangat positif, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak Fadli Yafas.
4: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Oke, lanjut lagi Bapak Masrul. Untuk saat ini manfaat apa saja Bapak yang paling dirasakan petani setelah mengikuti program optimasi lahan, baik dari hasil panen maupun efisiensi usaha tani?
3: Oke, baik. Dampak yang kami rasakan ini sangat banyak, Mbak. Pertama, pengeboran air tanah ini memberikan dampak transformatif yang sangat terasa bagi kami. Dulu di tempat kami, pola tanahnya itu padi, kedelai. Nah, kenapa kedelai? Karena kedelai membutuhkan lebih sedikit air dibanding komoditi yang lain. Namun, karena anomali cuaca yang menyebabkan kurang lebih 4 atau 5 tahun kebelakang itu banyak yang gagal panen karena intensitas hujan yang tinggi di ujung masa panen kedelai. Namun kini dengan adanya jaminan ketersediaan air, petani yang sebelumnya hanya bisa tanam kedelai di MD3 kini bisa meningkatkan frekuensi tanam padi sampai 3 kali per tahun. Dan sebagian besar bisa beralih ke komoditi jagung yang notabene lebih tahan hujan dibanding kedelai. Tentu hal ini mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan pun juga bisa diminimalisir. Dan tentunya untuk efisiensi usaha tani dengan penggunaan pompa submersible ini jauh lebih efisien ya, Mbak ya, dibanding menggunakan pompa yang berbahan bakar minyak. Jadi air yang dihasilkan pun lebih stabil, operasinya lebih hemat, dan biaya perawatan sistem relatif lebih rendah. Hal ini secara langsung memangkas biaya operasional bagi petani dan tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Ya.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Masrul. Saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Nah, Pak Fadli, untuk saat ini kalau kita melihat bagaimana sebenarnya untuk perubahan iklim ini Pak bisa mempengaruhi produktivitas lahan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, tantangannya apa Pak Fadli?
4: Ya, memang salah satu kegiatan di atau program di Kementan itu adalah optimasi lahan, dan dalam konteks kondisi sekarang ya, di mana terjadi perubahan iklim ya secara global dan juga tentu Indonesia akan terdampak, maka perubahan iklim secara nyata ya kalau kita perhatikan itu menyebabkan musim hujan dan musim kemarau ini menjadi agak sulit untuk diprediksi gitu. Kalau dulu mungkin ada semacam agak keteraturan ya, bulan sekian itu musim hujan, dilaksikan mungkin musim panas. Nah sekarang dengan kondisi terjadinya perubahan iklim ya, yang diakibatkan mungkin oleh pemanasan global dan sebagainya, maka musim hujan dan musim kemarau ini terjadi perubahan-perubahan terbergesa-gesa waktu, sehingga terjadi kondisi-kondisi musim hujan dan musim kemarau itu menjadi agak sulit diprediksi begitu ya. Ini menurut beberapa pakar dari iklim gitu ya. Nah, dan ini tentu akan berdampak kepada kondisi pertanaman atau pertanian kita gitu. Kondisi musim hujan atau musim kemarau bergeser dan sebagainya, ini tentu akan meningkatkan terjadinya risiko kekeringan gitu ya. Pada saat musim kemarau yang sangat ekstrim gitu, yang awalnya mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan, bergeser menjadi 5 bulan dan seterusnya gitu. Dan ketika musim hujan itu terjadi juga cukup ekstrim, terjadilah banjir gitu ya. Apalagi kalau misalnya daerah hulu sudah mengalami penebangan ya terhadap vegetasi, lahan sudah terbuka gitu ya, terjadilah banjir yang cukup besar gitu, yang nanti akan ujung-ujungnya salah satu yang terdampak itu adalah lahan pertanian gitu. Nah sehingga kondisi ini tentu akan berdampak ya secara signifikan kepada produksi pertanian kita, termasuk juga padi di situ gitu ya. Kita sudah mencermati banyak berita sekali yang menyiarkan atau memberitakan bagaimana sawah-sawah itu mengalami genangan sehingga tidak bisa ditanam gitu, dan gagal panen, pusur dan sebagainya. Nah, pada gilirannya nanti juga ya, ketika terjadi kondisi-kondisi perubahan iklim itu sangat dampak pada kondisi hujan dan banjir juga terkait dengan adanya organisme pengganggu tanaman ya, yang juga akan muncul gitu. Nah, ini tentu juga pada gilirannya akan mengganggu juga terhadap produktivitas pertanian gitu. Nah ini nih kondisi-kondisi yang kerap ya kerap kita baca, kita temui di pemberitaan ya terkait dengan dampak dari perubahan iklim di dalam pertanian. Ini menjadi tantangan serius tentunya ya terhadap swasembada kita, terhadap ketahanan pangan kita, sehingga pertanian ya, Kementerian Pertanian disitulah harus memikirkan solusi terbaik apa gitu, cara terbaik apa. Ada beragam program yang diluncurkan untuk itu, dan terhadap optimasi lahan. Optimasi lahan ini ditujukan ya untuk salah satunya mengupayakan agar pada ketika off season atau ketika pertanian itu tidak diusahakan karena terutama ya karena masalah pengairan, nah optimasi lahan mencoba untuk menjadi solusi, misalnya menyediakan konstruksi pengairan yang lebih baik, ya misal tadi ya, ada sumur bor ya, yang di sawahnya Pak Masel mungkin ya, ada mungkin tempat lain misalnya penanggulan pada lahan-lahan rawa gitu, sehingga ketika banjir tidak terlalu besar dampaknya pada lahan gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain kita masukkan untuk menata air, sehingga dampak signifikan dari perubahan iklim ini, walaupun itu suatu yang sulit untuk kita hindari, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini atau program-program ini kita bisa beradaptasi dengan baik ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang sesuai dengan kondisi yang tersebut.
1: Mungkin gitu. Oke, baik. Lantas apa yang menjadi tantangan utama Pak untuk program optimasi lahan ini di berbagai wilayah di Indonesia Pak? Apakah bisa disamaratakan atau mungkin ada yang membedakan untuk kontur tanah dan sebagainya?
4: Berdasarkan apa yang kami alami ya beberapa tahun ini menyelenggarakan kegiatan optimasi lahan, nah itu memang kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan itu beragam ya. Itu bisa menjadi tantangan ya, bisa menjadi halangan dan bisa menjadi bahkan bisa menjadi kerap juga ya menjadi pembuat programnya nggak jalan gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi karena memang kondisi lapangan itu berbeda-beda ya, sangat beragam gitu, tidak satu model gitu ya, antara misalnya Jember ya mungkin ya dengan Magetan itu beda mungkin, belum lagi nanti misalnya kalau di Jawa Barat, belum lagi nanti misalnya di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Jadi setiap daerah memiliki mungkin dinamika yang berbeda. Nah disitulah kemudian kami menghadapi tantangan itu dengan coba melihat apa yang bisa kita lakukan sehingga tantangan itu menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik. Tidak semua lokasi misalnya memiliki kondisi air yang sama. Di misalnya daerah Sumatera itu memiliki kelimpahan air dengan air rawanya ya. Tapi misalnya di daerah-daerah yang agak kering misalnya kayak mungkin Jember gitu misalnya ya, atau mungkin seperti Nusa Tenggara itu memiliki air yang cukup sangat sedikit lah. Nah sehingga disitulah tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Nah disitulah kemudian kita kerjasama tuh dengan PTN mencoba mencari solusi terhadap tantangan itu. Misalnya kalau kondisinya air permukaan tidak ada, air permukaan itu semacam misalnya sungai, mata air itu tidak ada. Disitulah kita mencoba air di bawah permukaan tanah melalui sumur bor misalnya. Nah jadi berbagai tantangan tentu tidak akan luput ya dari program ini. Namun disitulah kemudian dengan kerjasama kita dengan para ahli yang ada di PTN gitu, kita mencoba menyelesaikan tantangan itu ya. Bahkan juga kadang tantangan sifatnya sosial itu. Ada mungkin lokasi-lokasi yang sudah kita kerjakan tapi petani yang menolak dan sebagainya. Nah disitulah tidak selalu program yang diniatkan untuk ya peningkatan kesejahteraan, untuk kebaikan petani mungkin mendapatkan ya penerimaan yang beragam gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi dan mudah-mudahan ke depan tantangan-tantangan itu bisa makin bisa kita selesaikan, semakin minim dan kemudian bisa meningkatkan pertanian dan kemudian juga kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik.
1: Mungkin gitu, Mbak. Baik, Bu Banun, kemudian Bapak Fadli dan juga Bapak Masrur.
0: Catatan peristiwa.
5: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
6: Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heat wave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
7: Wawancara Pro 3.
6: Mas Tian?
8: Ya.
6: Ya, kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
8: Ya, baik, saya sehat.
6: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini ketika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
8: Ya, saya waktu itu di Genba ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
6: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
8: Kalau merasakan, pasti merasakan ya, Pak. Mm-mm. Soalnya kan, apa ya, kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya, angin juga jarang, terus apa ya, bisa dibilang apa ya, panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia.
6: Ya, sampai berapa tahu tidak Mas Tian suhunya di sana ketika panas itu?
8: Kalau saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
6: 36, tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaannya?
8: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi 3. Istirahat pertama setengah jam, istirahat kedua waktu jam 12 itu 1 jam, sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat 2 jam.
6: 2 jam. Mm-mm.
8: Tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal, itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya 1 jam, jadi ditambah setengah jam. Istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total 1 jam setengah. Terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi 1 jam, berarti total berarti
6: 3 jam setengah ya.
8: 3 jam setengah, ya.
6: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
8: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
6: Minuman dingin ya.
8: Ya, itu pun bebas ngambil.
6: Biasanya sebelum ini tidak ada itu, fasilitas itu ya.
8: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
6: Nah, kalau bagaimana dengan
8: udah musim?
6: Ya.
8: Hai.
6: Dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
8: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
6: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya, jumlahnya?
8: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
6: Standar ya, tidak ada penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
8: Saya dari Senin sampai Sabtu.
6: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
8: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
6: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
8: Saya di Chiba. Di Chiba? Di Chibakeng Ichiharashi.
6: Nah, itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa, ada yang berbeda tidak?
8: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau?
6: Iya, musim panas ya? Ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
8: Untuk saat ini saya belum
6: belum pernah keluar lihat ya, Pak. Belum soalnya, jalan-jalan keluar ya.
8: Soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
6: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat

0: harus kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah itu, buah yang langsung dimakan itu di udah dibungkus gitu ya. Itu namanya umibosu.
1: Itu bebas buat, mengambil buat itu juga ya.
0: Menjaga. Ya, buat enggak apa namanya mengatasi dehidrasinya.
1: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
0: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena necusho, serangan itu, serangan panas itu.
1: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
0: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
1: Sempat dirawat berapa hari?
0: Cuman 4 jam sih.
1: Oh, 4 jam cuman hanya menghabiskan infus. Oh, infus. Yeah. Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
0: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya, jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
1: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja? Atau ada yang lain?
0: Ada yang lain, tapi itu senior. Semua senior, sudah lebih dari setengah tahun lah.
1: Mereka bisa adaptasi ya? Udah beradaptasi ya untuk ini ya?
0: Iya.
1: Dan ini bagaimana Mas Tian, kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
0: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini hangat menurut saya ya. Kita juga siap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
1: Oh gitu.
0: Ini sudah mulai turun 30 derajat ini.
1: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-harinya ya.
0: Ya, betul.
1: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
0: Saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
1: Baik, iya. Ya, Mas Tian ini sudah masih lama di sana ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
0: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
1: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya Mas Tian berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya Mas Tian di sana.
0: Ya, semoga sehat selalu ya. Anda juga ya.
1: Iya, terima kasih Mas Tian.
0: Ya, sama-sama Pak.
1: Pendengar, warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 1 Agustus 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 km per jam. Tekanan udara 1006 hektopaskal dengan arah pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, pesisir barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian berpotensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya, serta berpotensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas 97,4 FM ya. Di edisi hari ini kita bertemu pendengar ya, awal bulan, di bulan kemerdekaan kita, dengan semangat yang luar biasa walaupun cukup dingin. Di Sabtu 1 Agustus 2026, untuk Anda pendengar ya, mudah-mudahan ya hari ini juga kita jalani dengan sebaik mungkin pendengar. Mudah-mudahan ya awal jumpa kita juga membawa kebaikan insyaallah ya bagi seluruh para pendengar kita yang ingin mendapatkan informasi dan ragam hiburan untuk para pendengar di RRI Sambas, program acara Sambas pagi ini. Pendengar, bersama saya Melsa Sri Wulandari menemani Anda hingga jam 12 siang nanti. Pendengar ya, kita juga akan ikuti sesaat lagi Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kemudian jam 6 nanti kita juga hadirkan Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 6.30 Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, hingga jam 7 pagi nanti juga di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta Sentral. Di sana pendengar, jam 7.30 ada kopi Anda ataupun opini publik di ruang dengar ya, melalui RRI Pro 1 Pontianak dengan dialognya juga, atau kita juga hadirkan musik dan informasi nantinya pendengar ya. Lanjut di jam 9 Cek Fakta hingga Voice of Indonesia atau siaran luar negeri. Jam 10 kita hadirkan juga musik dan informasi dengan juga program dialog ya di RRI Sambas, mungkin akan menemani para pendengar semua. Hingga jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta, dilanjutkan di jam 11.30 mendengarkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya, untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11.53 waktu Indonesia Barat ya. Lanjut pendengar, jam 12 teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang ini pendengar juga dengan berbagai acara untuk Anda ikuti di siang harinya ya, termasuk juga lagu-lagu daerah Sambas, informasi dan seni budaya tradisional untuk para pendengar. Akhirnya mudah-mudahan ya para pendengar tetap dalam keadaan baik. Kami harapkan juga para pendengar kita yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun juga ingin memulai perjalanan nantinya, mudah-mudahan selamat hingga tujuan dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya para pendengar juga di RRI Sambas, kalau ada yang sakit kita doakan bersama pendengar ya, semoga Yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan padanya. Amin. Akhirnya para pendengar ya, kita dengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu sebelum kita akan ikuti Mutiara Pagi. Temanya kali ini adalah keberkahan dan keuntungan sholat ya, bersama dengan Ustazah Dr. Haji Hendon Usman pendengar ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung kembali bersama kami di Mutiara Pagi dalam rangkaian Pontianak Pagi ini, edisi 1 Agustus 2026 di hari Sabtu, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kali ini pendengar, dalam kesempatan Mutiara Pagi edisi hari ini, kita akan membahas mengenai keberkahan dan keuntungan sholat hingga nanti jam pukul 6 waktu Indonesia Barat, bersama dengan saya dan sudah terhubung bersama kami via Zoom Meeting, Ustazah Dr. Anda Hajah Hendon Usman. Selamat pagi Ustazah Hendon.
1: Ya, Mas Pati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah Mas Pati, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Di bulan Agustus langsung dibuka dengan Ustazah Hendon kembali pendengar. Dan akhirnya kita bertemu lagi Ustazah ya. Setelah sekian purnama tidak bertemu dengan Ustazah Hendon. Dan pagi ini kita akan buka dengan tema keberkahan dan keuntungan sholat. Dan untuk itu pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak ya, silakan disimak. Dan setelah ini nanti akan kami bukakan waktu untuk bertanya di WhatsApp, silakan 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu silakan Ustazah untuk memberikan ceramah pembuka, silakan Ustazah.
1: Baik Mas Fati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam sekali nikmat yang telah kita rasakan. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berbahagia, adapun yang akan kita bicarakan melanjutkan daripada tentang mengenai sholat. Karena kalau kita membahas masalah sholat ini tidak akan habis-habisnya, ya kan? Jadi ada beberapa hadis, bahkan ada puluhan hadis yang membicarakan masalah hal ini, yaitu tentang keberkahan dan keuntungan daripada orang yang selalu melakukan ibadah sholat dengan baik. Nah, ada hadis Nabi dari Huzaifah. Anak Huzaifah qala Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazayahu amrun faza'a ila sholati. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sholat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Mencari pertolongan dengan sholat ketika menghadapi kesulitan berarti menuju rahmat Allah. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang kita hadapi. Jadi mengenai hadis ini, ketika baginda Rasulullah SAW mengalami suatu kesulitan, beliau mengerjakan sholat dua rakaat untuk mengatasi suatu kesulitan yang dia dapati. Mendengar RRI yang berbahagia, pernah baginda Rasulullah SAW pada saat itu mengalami suatu menghadapi keadaan cuaca yang kurang baik seperti angin topan dan badai. Pada saat itu Rasulullah SAW bergegas untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat dua rakaat untuk menghadapi kesulitan ini. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Ketika kita menghadapi misalkan ada cuaca yang panas, ya kan? Atau kita menghadapi sekarang sudah lama tidak turun hujan. Dan alhamdulillah baru kemarin sore di tempat saya ini ada turun hujan, itu merupakan suatu rahmat. Nah, sudah lama, sudah seminggu lebih kita menghadapi tidak hujan, ya kan? Dan kabut asap segala macam gitu kan? Nah, kalau keadaan seperti ini, maka kita segeralah pergi menuju ke masjid untuk minta kepada Allah, untuk minta dirahmati dan minta diturunkan hujan, seperti itu. Nah, apapun selain ini, keadaan cuaca ataupun keadaan badai atau keadaan apa yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini, maka bersegera kita melaksanakan sholat sebagaimana yang telah baginda Rasulullah SAW pernah melakukannya. Karena sesuai dengan daripada hadis ini, dari hadis Huzaifah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu menemui kesulitan, kan? Maka beliau segera mengerjakan sholat. Nah, menemui kesulitan ini tidak juga kesulitan yang ada di alam ini yang kita rasakan, ya kan, fenomena alam, tapi juga kesulitan lain seperti kesulitan kehidupan kita kalau kita mendapatkan sakit atau sesuatu yang tidak mengenakan daripada diri kita, maka segeralah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah yang berbahagia, di hadis lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa dari Abu Muslim At-Taqalabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dan dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, yang dipegang oleh kedua tangannya, yang didengar oleh kedua telinganya, yang dilihat oleh kedua matanya, dan kejahatan yang tersirat dalam hatinya. Jawabnya, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar berita itu dari Rasulullah SAW berkali-kali. Maka ketika kita memahami daripada hadis ini, ada dosa-dosa yang kita lakukan, maka itu akan segera Allah ampunkan dosa-dosa kita, baik dosa yang ada di dalam anggota tubuh kita, ya, maupun dosa yang tersirat, ya, yang di dalam batin kita, yang ada di dalam hati kita, itu pun akan menghapuskan segala kesalahan kita. Jikalau kita ada niat untuk mengerjakan sholat, langsung berwudu, ya kan, dan membasuh semua anggota tubuh yang ada, kemudian pergi sholat, maka semuanya akan diampuni. Semua langkah kaki kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar akan diampuni oleh Allah. Pendengaran yang tidak baik, maksudnya di sini. Apa yang kita lihat, penglihatan yang tidak baik di sini, maksudnya. Maka Allah ampunkan segala semuanya. Baik itu yang di dalam hati kita, kita tidak senang sama orang, atau kita benci, atau sesuatu yang iri, dengki yang ada pada diri kita, maka akan Allah akan ampunkan kesalahan kita ketika kita pergi menuju berwudu dan membasuh semua anggota tubuh kita. Pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentang keberkahan dan keuntungan daripada sholat, banyak lagi di hadis yang lain yang menyatakan bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, ini adalah hadis kursi, kata Allah begini demikian, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Orang-orang pun berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, yaitu seperti sholat subuh dan zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Sesudah isya, orang pun tidur, dan sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, dan ada pula yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Hadis Tabrani dan At-Targhib. Memahami daripada hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis kursi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyerukan kepada anak Adam, maka kita bersegeralah, gitu kan, bersegeralah atau bergegaslah untuk mendirikan sholat, bahwa sholat itu adalah akan memadamkan api yang telah engkau nyalakan untuk membakar tubuh kita sendiri, untuk membakar diriku sendiri, kata Allah. Maka bersegeralah kita mengerjakan sholat, ya kan, karena ketika kalau kita tidak sholat, itu adalah, kata Allah, akan membakar diri kita sendiri. Nah, demikian Mas Fati, pengantar dari saya. Ada banyak lagi hadis-hadis yang lain yang akan saya utarakan di sini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan mengenai hadis daripada keberkahan dan keuntungan daripada kita sholat. Demikian Mas Fati.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon. Memang subhanallah pendengar ya, jika kita membahas mengenai sholat nih, tak akan ada habisnya begitu Ustazah ya, apalagi soal keberkahan dan keuntungan sholat yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Silakan pendengar atau Anda yang bergabung bersama kami bertanya ya, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon terlebih dahulu Ustazah ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya hamba Allah dari Mempawa ini bertanya, keberkahan dari sholat itu apa aja tuh Bang Fatih?
0: Ya.
2: Untuk bertanya sama Bang Haji Indon lah.
0: Iya.
2: Apa temanya tadi?
0: Keberkahan dan keuntungan sholat.
2: Nah, saya mau bertanya tuh, dari segala sholat apa, misal sujud, tahajud malam, sholat subuh, pokoknya bermacam-macam sholat lah. Yang pengen saya tanyakan apa yang tadi temanya tuh lupa saya.
0: Soal keberkahan dan keuntungan sholat ya.
2: Nah itulah pokoknya. Lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keberkahan seperti apa saja Ustazah, dan mungkin jenis-jenis sholat yang seperti apa juga. Jadi sholat-sholat sunnah tadi seperti yang disampaikan oleh pendengar kita tadi ya, silakan Ustazah.
1: Ya, baik Bapak yang tadi yang bertanya bahwa keberkahan apa saja. Nah, tadi banyak sudah saya utarakan di hadis-hadis yang tadi bahwa banyak sekali keberkahan. Di antaranya adalah pertama, memadamkan api yang ada dalam tubuh kita. Maka setiap kita ini adalah punya suatu yang tidak baik, ya kan, mempunyai suatu emosi yang tidak baik, mempunyai emosi yang marah-marah, yang tidak senang, ya kan, yang benci. Maka ketika kita berwudu, maka bersegeralah kata Allah, kita berwudu, ya kan, bersegeralah berdiri untuk mengerjakan sholat. Itu salah satu daripada keberkahannya, yaitu memadamkan artinya sesuatu yang tidak baik, ya kan, memadamkan sesuatu yang tidak baik, api yang menyala-nyala di tubuh kita akan dipadamkan oleh wudu tadi. Nah, itu diantaranya keberkahan yang kita dapati. Nah, keberkahan yang lain adalah kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kamu aku beritahukan sebaik-baik orang yang beruntung, yaitu ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawab beliau adalah sholat dua rakaat sunnah sesudah sholat fardu. Nah, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, setelah kita mengerjakan sholat fardu, maka sholat apapun akan mendapatkan keberkahan. Seperti sholat tahajud, kita akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan kita akan memang pada saat tahajud, malaikat akan turun untuk mendoakan, memberikan rahmat kepada kita yang sholat tahajud. Itu di antara salah satu keberkahan yang dan keuntungan yang kita dapat ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lain, ya kan, seperti sholat duha, seperti sholat sholat taubat, dan sholat-sholat yang lain. Itu semuanya akan mempunyai suatu keberkahan yang kadang kita tidak memahami daripada apa yang kita kerjakan. Nah, seperti sholat duha gitu kan. Sholat duha kalau kita mengerjakan, itu keberkahannya kita sudah memberikan sedekah 350 was-was tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mampukah kita akan memberikan sedekah dengan banyaknya segitu dalam satu hari? Kan tidak mungkin. Maka dengan itulah Allah memberikan, memfasilitasi adanya sholat duha yang kita kerjakan. Demikian Mas Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustaz Zainan atas jawabannya untuk tadi ada hamba Allah di Mempawah yang bertanya. Kita ke penelpon selanjutnya ada Manjang Siti ya di Ula-Ula Kubu. Selamat pagi Manjang, Assalamualaikum.
3: Pagi juga Al-Fatih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Manjang Siti, pertanyaannya untuk Ustaz Zainan pagi ini kita membahas mengenai keberkahan dan keuntungan sholat.
3: Ucapkan kepada Al Jahindon dulu. Setelin hing ya cuman. Setelin hing you.
0: Iya.
3: Al Jahindon. Udah, kita udah tidur sebantal dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, apa kabar?
3: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Aman, terkendali. Kemarin Manjang ke sana lagi. Cuma Manjang tak nyaman, nak merepotkan Bu Aja kemarin. Manjang nanya gini ya sayang ya. Manjang ni kan suka langalik, karena terlambat waktu atau melalaikan waktu lah gitu kan. Karena kalau kita naik motor air tu sangat penuh banget kan, muat belanja, pokoknya sempit lah kalau untuk melaksanakan sholat. Jadi Manjang tu sering terlambat atau terlat gitu. Cuma Manjang lupa itu untuk jamaknya tu doanya yang sering terlambat tu luhur sama asar lah gitu. Tolong Bu Hajah ucapkan antara dua tu. Itu ya Manjang tanya Bu Hajah.
0: Baik. Baik Manjang.
3: Dengar tak Fatih? Tak putus Fatih?
0: Iya aman Manjang kedengaran.
3: Oh iya, makasih ya Al-Fatih dan Bu Anjah ya.
0: Iya.
3: Still in view kepada Bu Anjah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ustaz Zainan.
1: Iya, baik Mas Fatih. Ini pertanyaan dari Manjang Siti ya. Ketika karena Manjang Siti rumahnya jauh, ya kan, sering bolak-balik mungkin dari mana tuh, dari rumahnya ke Pontianak gitu ya. Maka kadang terlewatkan waktu sholatnya, kadang lupa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sampai lupa gitu kan? Apakah bukan sholat ini menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan kita dari dulu, ya kan? Dari kecil, ya kan? Sampai kita sekarang, ya kan? Sebaiknya dengan sampai sholat ini, karena dalam perjalanan kita akan lupa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, memberikan suatu keringanan ketika kita dalam perjalanan, ya kan, sholat itu bisa dijamak dan bahkan sekaligus bisa dikasar. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan, ya kan. Nah, mungkin kalau andai pun kata karena dalam perjalanan itu jauh, sehingga kita karena orangnya ramai di dalam kapal itu, misalkan gitu kan, naik motor air karena ramai, maka kita akan terlupakan. Nah, kalaupun kita lupa dalam keadaan ini, ketika kita masih ingat, pada saat ingat, maka bersegeralah kita mengerjakan sholat fardu tersebut. Sholat asar, sholat zuhur, atau sholat asar, kan? Maka bersegeralah ketika kita ingat, ya, itu seperti itu. Jadi sholatnya adalah yang kita pahami Ketika kita ingat di waktu zuhur, maka jamaklah untuk bersamaan dengan surat asar karena perjalanan jauh gitu kan. Maka niatnya adalah jamak, ya kan? Jamak beserta dikasar. Jadi niatnya di sini, ya kan? Niat sudah di dalam hati, boleh silakan. Ataupun mau kita sirkan dalam perkataan pada saat kita berdiri mengerjakan sholat, boleh juga kita melaksanakan, mengucapkan niatnya. Ataupun dengan tidak pun tidak menjadi permasalahan. Maka niat itu adalah daripada tujuan daripada kita untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Itu saja. Alangkah lebih lengkapnya kalau kita sertakan dengan pengucapannya seperti itu. Demikian Mak Anjang Siti ya, pertanyaan dari Mak Anjang yang bisa saya jawab. Demikian Mas Fati.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon untuk jawaban dari pertanyaan Mak Anjang Siti barusan ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
0: Pak Pawadi di Sambas. Silakan Pak Pawadi, kita bersama Ustazah Hendon membahas keberkahan dan keuntungan salat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah Hendon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pawadi.
4: Ya. Sehat Bu Ustazah ya, karena kita selalu mengikuti acara-acara pagi yang disampaikan dari Ustaz Pertiana. Pada pagi ini kita bersama Ustazah Hendon. Jadi begini Ustazah, yang saya tanyakan ini sedikit firman sedikit lah Ustazah, tapi tetap juga sholat gitu Ustazah. Seumpamanya ada yang melaksanakan sholat qobliyah waktu sholat Jumat gitu Bu Ustazah. Waktu sholat Jumat setelah azan, setelah khatib udah berada di atas mimbar. Jadi apakah itu tidak mengganggu sholat Jumat? Sedangkan bagi khutbah yang udah khatib berada di atas mimbar, kita kan udah termasuk sholat. Tapi ada juga yang melaksanakan sholat qobliyah gitu Bu Ustazah. Apakah itu tidak melenceng ataupun apakah tidak mengganggu dalam keadaan sholat Jumatnya gitu Bu Ustazah? Nah itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai sholat qobliyah Jumat ya Ustazah ya, apakah ini juga dapat mengganggu jika khatib sudah di atas mimbar? Silakan Ustazah Hendon.
1: Ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Pawadi ya, dari Sambas, mengenai sholat Jumat, karena saya memang juga jarang untuk menghadiri sholat Jumat gitu kan. Sebaiknya kalau sudah

0: pada saat itu. Nah, makanya ketika kaum lelaki ini ketika sholat Jumat setengah jam sebelumnya, maka itu sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid, sudah mandi, sudah berpakaian rapi dengan baju koko, dengan kain sarung, dengan wewangian gitu kan. Datanglah segera ke masjid setengah jam sebelumnya. Nah, kita berada di masjid ini adalah untuk bersiap-siap mengerjakan sholat sebelumnya, ya kan? Sebelum sholat Jumat gitu kan. Sholat qabliyahnya seperti itu. Maka setelah itu kan banyak nih waktu yang disediakan untuk kita sebelum khatib naik ke mimbar. Kalau sudah khatib naik mimbar, maka itu adalah kita dengarkan, kita duduk rapi, kita dengarkan apa yang dibacakan oleh khatib. Karena itu daripada sholat Jumat itu adalah salah satu daripada keharusan kita mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh khatib, ya kan, di saat itu. Kalau memang ada juga para jemaah yang misalkan ramai sekali sholat qabliyahnya, maka gimana mau mendengarkan khatib untuk berbicara gitu kan. Maka setelah itu bersegeralah, dan mungkin juga khatib melihat keadaan kalau makmumnya sudah siap duduk rapi, sudah mengerjakan sholat, dan mungkin khatib bersegera untuk berbicara gitu kan, berkhutbah di depan para jamaah, mungkin demikian. Nah, memang kalau dikerjakan hanya 1-2 di dalam masjid itu sesungguhnya tidaklah mengganggu, ya kan? Tidaklah mengganggu ketika khatib ini berkhutbah pada saat itu. Demikian Mas Pati, jawaban saya dari Pak Pawadi.
1: Baik, kita ke telepon selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Al-Fati dan Ustazah Hindun.
1: Iya, selamat pagi.
2: Cik Nur.
1: Iya, Cik Nur.
2: Dari Bakau.
1: Iya.
2: Ingin yang saya tanya kami dengan Ustazah Hindun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustazah, biasanya kan saya itu misalnya dalam perjalanan kan, saya rasa memang masjid banyak Ustazah yang kita tinggal kalau dalam perjalanan. Cuman saat kita mau ngerjakan solat tu dalam perjalanan, kita ni rasa batuk lah apa gitu kan. Rasa ada tak sedap lah gitu. Di pakaian kita ni rasa gitu kan, rasa ada najis gitu kan Ustazah. Lalu kita ni memang tak ada bawa pakaian, cuman satu ya gitu kan. Jadi kita gitu. Jadi kita mengada' di saat asar besok gitu. Jadi berapa yang waktu kita tinggalkan tu, walaupun maghrib saat asar, jadi maghrib besok juga gitu. Aduh, bagaimana tu Ustazah Hindun atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih Cik Nur dari Bakau ya. Udah jauh-jauh mendengarkan di RRI Pro 1 ya kan. Pertama itu yang bisa saya tangkap yaitu bagaimana cara membersihkan jikalau kita dalam perjalanan kebetulan di badan kita dalam keadaan tidak bersih ya kan. Maka itu adalah salah satu usaha kita yang kuat untuk membersihkannya. Walau bagaimanapun najis yang ada di dalam di sekitar tubuh kita, baik itu

0: berkenaan dengan pakaian, ya kan? Ataupun berkenaan, mohon maaf, di bagian pakaian dalam kita, gitu kan? Maka itu bersegeralah kita untuk berusaha untuk membersihkannya, ya kan? Kalaupun itu biasanya hanya terkena di bagian pakaian dalam kita, maka kita kalau bisa singgah, ya kan? Singgah dulu biasanya kan kalau kita dalam perjalanan, sopir, para sopir itu sudah pada mengerti. Ada waktu istirahat, ya kan? Jam istirahat, singgah, biasanya singgah makan, ya kan? Di tempat makan itu biasanya ada toilet, ya kan? Ada musala kecil. Maka kita harus bersegera. Kita kuatkan dengan keadaan itu pada saat ada waktunya kita turun, membersihkan segera, langsung kita segera sholat, mengerjakan sholat. Maka tidak ada istilahnya waktu yang terbuang, waktu yang dilalaikan pada saat kita dalam perjalanan. Maka sekarang ini gampang, ya kan, para sopir itu kalau sudah jam-jam waktunya, jam waktu memang waktu sholat, maka bisnya itu akan turun dan istirahat makan. Seperti itu, ya kan? Dan sudah tahu keadaan. Nah, dan kita jangan lalai. Kita harus segera dengan sekuat hati untuk membersihkannya. Dan memang kita dari rumah pun sudah mempersiapkan dengan pakaian ganti ketika ada pakaian kita dalam perjalanan itu terkena najis, ya kan? Sudah dipersiapkan, berarti sudah niat kita akan tidak akan melalaikan sholat kita, seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya ketika kita menjamaknya di waktu yang lain, di hari besoknya, ya kan? Itu tidak ada memang ketentuannya untuk menjamak di hari besoknya. Yang nama jamaknya itu yaitu pada saat satu hari, misalkan digandengin waktu zuhur, sholatnya pada saat waktu asar, atau mau dipercepat, ya kan, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, seperti itu pada hari itu juga, ya kan. Nah, tidak akan kita melalaikan untuk besoknya. Iya, kalau kita mempunyai umur, ya kan, di hari besok. Kalau tidak, berarti kita sudah melalaikan sholat kita. Begitu. Demikian, Cik Nur, jawaban dari saya. Demikian, Mas Fatin.
1: Baik, terima kasih Ustazah Hendon ya atas jawaban dari pertanyaan Cik Nur barusan yang menjadi pertanyaan terakhir ya dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Memang pendengar ya, kalau kita berbicara mengenai sholat ini, banyak sekali yang ingin kita tanyakan, karena ini sholat ini merupakan ibadah kita yang setiap hari akan kita lakukan, begitu Ustazah ya. Pastinya akan banyak sekali yang kita ingin tanyakan, tapi waktu sudah menunjukkan hampir jelang pukul 6. Nanti kita sambung kembali di segmen selanjutnya pendengar ya, di kesempatan lainnya kita bahas lagi mengenai sholat ini bersama dengan Ustazah Hendon. Untuk itu Ustazah, kami silakan untuk menyampaikan penutup kepada Ustazah, disilakan.
0: Ya, baik Mas Pati, bahwa dalam sholat ini penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala, ya kan, yang dikasihkan oleh kita ketika kita selalu mengerjakan sholat. Dan keuntungan yang baik banyak sekali yang kita dapatkan, yaitu baik mengenai pribadi kita maupun keuntungan orang-orang yang melihat ketika orang lain mengerjakan sholat, apalagi mengerjakan sholat dengan berjamaah. Maka itu adalah suatu syiar Islam yang harus kita tegakkan, seperti itu. Demikian Mas Pati yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hendon atas kebersamaannya ya dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Sekolah Rakyat prioritaskan anak penerima PKH.
2: Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan mereka betah, yang pertama sehat betah dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
1: Tangani karhutlah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar kerahkan 7 armada udara.
3: Titik api yang perlu dipadamkan dengan melibatkan Satgas Udara, maka ada 4 heli yang kita siagakan.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Dan berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH.
1: Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping PKH untuk memastikan calon peserta didik memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Selain menampung siswa asal Kota Pontianak, sekolah ini juga menerima sementara peserta didik dari Kabupaten Ketapang hingga sekolah rakyat permanen di daerah tersebut selesai dibangun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar.
2: Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar istirahat. Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan mereka betah yang pertama, sehat betah, dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin, menegaskan, sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan.
3: Jadi kami gunakan sistem penjangkauan. Yang menjangkau adalah kawan-kawan tenaga teknis PKH, program Keluarga Harapan, pendamping program Keluarga Harapan. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencari, bisa kita katakan seperti itu, mencari atau menjangkau anak-anak yang orang tuanya itu berada di desil 1 dan desil 2. Jadi memang fokusnya itu dan wajib memang yang bersekolah di sekolah rakyat itu anak-anak yang orang tuanya penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 dan di desil 2.
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 7 armada udara dan beberapa armada pemadaman serta prasarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Penyebaran 7 armada udara ini melibatkan pengerahan helikopter patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat khusus pemantau untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di 8 kabupaten, antara lain Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Sambas, Landak, hingga Kabupaten Sekadau. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan dari 7 armada udara ini, 3 armada udara melakukan patroli udara dan modifikasi cuaca serta 4 armada udara untuk waterbombing. Untuk armada udara ini akan mendapatkan penambahan karena wilayah Kalimantan Barat menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
5: Armada udara yang dilibatkan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat berdasarkan data tanggal 30 Juli 2026 ada 7 unit. 3 unit helikopter untuk operasi patroli udara ya, untuk melakukan verifikasi terhadap titik panas yang diterima dari BMKG. Kemudian ada 4 unit heli untuk giat waterbombing ketika ada informasi dari Satgas Udara dan Satgas Darat titik api yang perlu dipadamkan dengan melibatkan Satgas Udara, maka ada 4 heli yang kita siagakan. Kemudian ada 1 heli yang nanti akan dipergunakan untuk operasi modifikasi cuaca.
4: Daniel menuturkan ada 3 jenis armada udara patroli yang dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, di antaranya helikopter Bell 206. Sementara untuk 4 jenis armada udara lainnya berupa helikopter waterbombing, yakni helikopter AS-350AS hingga helikopter Sikorsi UH-60A. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ketika sebagian besar warga masih terlelap, ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak telah berjibaku menyapu jalan dan mengangkut sampah. Pendengar, hasilnya pemerintah menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara atau TPS di Kota Pontianak sudah bersih sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara TPS telah bersih sebelum jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan yang bekerja sejak malam hingga dini hari agar wajah Kota Pontianak tetap bersih saat aktivitas masyarakat dimulai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sarip Usmulyono mengatakan pihaknya berani memberikan jaminan tersebut karena seluruh armada pengangkut sampah telah menyelesaikan tugas sebelum jam 7 waktu Indonesia Barat. Pengangkutan sampah dilakukan mulai jam 18 hingga jam 6 pagi.
7: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Ya, seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih. Itu tugas kami. Itu. Ya. Kalau tidak bersih, saya selalu sosialisasi, telepon saya, telepon kantor saya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya menugaskan staf saya jam 7 pagi, janji saya kepada masyarakat, janji saya kepada pimpinan jam 7 pagi dalam keadaan bersih.
4: Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada jam 18 hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, serta tidak membuang sampah sembarangan di jalan, lahan kosong, saluran air maupun sungai. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, di balik setiap helai benang yang saling bertaut tersimpan ketelatenan, kesabaran dan kecintaan pada budaya. Dari rumah sederhana di kawasan Batu Layang Pontianak, seorang pengrajin terus menjaga warisan tenun Kalimantan Barat agar tetap lestari bahkan dikenal hingga ke berbagai negara. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Pan kelahiran Sambas ini awalnya hanya memproduksi songket sambas, sebelum kemudian mengembangkan tenun bermotif corak insang khas kota Pontianak setelah menetap di Pontianak pada tahun 1999. Melalui usaha yang diberi nama Songket Kurnia, ia bersama 9 perajin terus menghasilkan karya-karya tenun yang tidak hanya berupa kain, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti kopiah, syal, baju, tanjak, hingga tas.
9: Kalau pertama kali saya buat dulu itu songket sambas, tapi dengan saya pindah ke kota Pontianak, sambasnya saya buat juga dan buat juga yang motif Pontianak. Kalau ini pribadi, cuman yang bina saya di tempat di kampung tenun itu luar biasa banyak yang membina saya. Jadi pemerintah provinsi juga banyak yang bina saya nih.
10: Namanya tenun?
9: Tenun songket sambas dan tenun corak insang, songket Kurnia.
8: Setiap lembar kain dikerjakan secara teliti dengan proses yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Ketekunan itu pun membuahkan hasil berkat dukungan pembinaan dari pemerintah daerah dan konsistensi menjaga kualitas. Produk songket Kurnia kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga menembus pasar internasional seperti Australia, Afrika, Brazil, dan Qatar. Usaha kerajinannya pun berkesempatan meramaikan event JJK Sosek Malindo ke-39 yang digelar pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 di Novotel Pontianak.
9: Pemasarannya kita bisa antar keluar daerah. Kalau yang pemasarannya hanya di rumah aja. Di rumah, selain pameran lah, selain pameran. Orang mesan dan keluar daerah juga, keluar negeri juga. Luar negerinya sampai ke apa? Amerika, Australia, Brazil, ke Qatar, pernah juga Qatar. Kalau ini satu hari tidak bisa dapat satu lembar ya, soalnya kan prosesnya lumayan nih. Jadi kalau satu kain, kita prosesnya 2 minggu, satu kain, ya.
8: Bagi Kurniati, menenun bukan sekedar menghasilkan karya bernilai ekonomi. Lebih dari itu, setiap helai benang yang dirangkai menjadi cara untuk menjaga identitas budaya Kalimantan Barat agar terus hidup, dikenal dan dihargai hingga ke mancanegara. Wilhelmus melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
10: Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Mentayang. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Sintang. Untuk arah angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Perlu diwaspadai, kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 466 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pura 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, demikian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Oke, pendengar, saatnya kita ikuti di kabar dari Kalbar, jaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, untuk update informasi-informasi teraktual dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Untuk itu bersama saya Alfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ya ada rekan kami, siapa saya? Di sana ada Erlinda, kemudian ada Faisal, Dini, dan juga Echa pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042, telepon di 734-987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar, kali ini kami ingin tahu bagaimana terlebih dahulu ya cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota dan kabupaten ya. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Pati dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan karena di Kabupaten Sintang saat ini musim kemarau ya, dan pagi hari ini juga belum terlihat cerah. Kabut yang ada di pagi hari ini dan di jalanan masih tampak sepi meskipun ada beberapa memang sekolah yang masih melakukan persekolahan begitu ya. Itu informasi dari Sintang, Fati.
1: Baik, terima kasih rekan Erlinda dari Sintang yang ternyata masih belum dapat bagian hujan pendengar ya. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal, bagaimana kondisi di sana Faisal?
3: Iya rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Semangat pagi, dan kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini kurang lebih sama dengan di Sintang. Masih tampak mendung ya rekan Fatih, dan juga semalam ya mungkin kalau di Balai Karangan itu ada hujan, namun sifatnya lokal, dan ketika tadi di perjalanan kayaknya di Intikong kering-kering aja nih. Ternyata lokal ya, dan juga pastinya kita mengimbau untuk para pendengar yang tentunya akan melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara tradisional, itu tetap harus dikawal dan tetap harus kondusif ya. Dan pastinya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita bersama, Fatih.
1: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini, Dini?
4: Oke, baik Pati. Kalau di Sanggau pagi hari ini udah mulai cerah ya. Apalagi di Sanggau ini udah ada summer weekend pagi hari ini. Jadi cukup ramai juga masyarakat Sanggau yang datang ke sini karena ada berbagai perlombaan, senam bersama, dan juga ada banyak sekali UMKM yang ada di tepatnya di depan kantor RRI ya di pagi hari ini. Nah, mungkin masyarakat Sanggau yang ingin berolahraga dan juga jajan ya untuk memperlakukan para UMKM kita di pagi hari ini, nah silahkan langsung aja nih karena banyak sekali jajanan. Tadi sempat jajan juga ya sebentar. Dan yang pastinya di pagi hari ini masih agak tampak asap ya, karena memang beberapa hari yang lalu memang sempat hujan, 2 hari kita diguyur hujan, tapi asap masih cukup terasa sih di Sanggau Fatih.
1: Baik, terima kasih Dini, jangan lupa bagi-bagi jajannya ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa. Bagaimana kondisi terkini di Sambas Echa?
0: Baik, kalau cuaca perlahan udah mulai cerah ya untuk di sekitaran Sangirambi tempat kita berada saat ini juga. Kalau dari udaranya sih lebih dingin ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena tadi malam ataupun juga sorenya itu hujan ya, walaupun dengan intensitas ringan tapi lumayan lah ya, subuhnya itu bikin dingin ya. Jadi ya kalau diharapkan juga mudah-mudahan ya untuk di beberapa hari ke depan ya memang hujan ya, karena memang untuk di wilayah Kabupaten Sambas juga masih banyak titik hotspotnya nih, Fatih.
1: Terima kasih rekan Echa dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga sempat turun hujan semalam pendengar ya, dari pukul 7:30 sampai jam 9 kemarin sempat hujan malam. Dan kemudian pagi ini kami lakukan pemantauan ya, suhu 25 derajat Celcius dengan cuaca juga masih berawan pagi ini pendengar. Kemudian lalu lintas kami pantau pagi ini terpantau ramai lancar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, dan juga tampak aktivitas masyarakat yang sudah mulai berolahraga di akhir pekan kali ini. Itu dia informasi awal yang dapat kami update pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Dan kita akan mulai dari informasi di Kota Pontianak, pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang masih mengerahkan 7 armada udara dan beberapa armada pemadaman serta prasarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penyebaran 7 armada udara ini melibatkan pengerahan helikopter patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat khusus pemantau untuk menangani karhutla di 8 kabupaten, antara lain di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Sambas, Landak, Sanggau, Kayong Utara, dan Sekadau. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan dari 7 armada udara ini ada 3 armada udara yang melakukan patroli udara dan modifikasi cuaca, serta ada 4 armada udara untuk waterbombing. Daniel menuturkan ada 3 jenis armada udara patroli yang dikerahkan untuk menangani karhutla, diantaranya helikopter Bell 206, pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT dan pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT untuk modifikasi cuaca. Sementara untuk 4 jenis armada udara lainnya berupa helikopter waterbombing, yaitu helikopter AS-350AS, helikopter Sikorsky UH-60A, helikopter Super Puma H-225, dan helikopter Sikorsky UH-60L. Keempat helikopter waterbombing ini hanya memiliki jangkauan tertentu dan tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak karhutla. Dan semoga ini segera terlewati, pendengar, ditambah juga dengan hujan yang sudah mulai turun di beberapa titik daerah ya. Dan begitupun di Sambas kali ini, pendengar, kami akan beralih ke rekan kami Eca, di mana BPBD Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla. Selengkapnya silakan Eca.
0: Baik, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas juga tengah mengintensifkan ya langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul peningkatan intensitas cuaca panas untuk di wilayah Kalimantan Barat. Nah, langkah antisipasi ini menjadi fokus utama dalam upaya menekan timbulnya titik panas ataupun hotspot hingga mencegah meluasnya area lahan terbakar musim kemarau untuk di tahun ini. Bersama dengan dialog ya dengan BPBD Kabupaten Sambas ya, juga di bidang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Yanisa Azwarita menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor bersama juga dengan teman-teman TNI, Polri, dan relawan di lapangan. Dengan sinergitas dan pemetaan wilayah rawan yang mereka terus perbaharui, memantau dengan aplikasi Spongi, juga pemantauan titik api hingga respon pemadaman bisa dilakukan secara cepat ya sebelum api itu membesar. Tantangan sebetulnya yang paling utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sambas ini masih mendominasi pada karakteristik lahan gambut ya, dan juga akses sumber air yang terbatas. Dari perwakilan BPBD Sambas lainnya, di Hafiz Sabrijal juga menyampaikan bahwa tim Satgas juga sering menghadapi kendala geografis saat melakukan pemadaman di area-area terpencil ya. Jadi api yang di lahan gambut itu katanya seringkali membara di bawah permukaan sehingga memerlukan pembasahan ekstra dengan pompa portabel, meskipun petugas juga harus menempuh berbagai medan yang cukup sulit ya. Nah, sebagai langkah pencegahan jangka panjang, BPBD Kabupaten Sambas juga terus memperkuat diantaranya peran masyarakat peduli api atau MPA di daerah, menghimbau warga juga untuk tidak membuka lahan ya dengan cara dibakar, apalagi di musim kemarau seperti ini dan juga cuaca juga masih dominan panas, dan adanya kesadaran kolektif bersama ya terutama juga masyarakat ini yang menjadi benteng utama untuk mewujudkan Kabupaten Sambas harapannya juga bebas dari bencana asap ataupun karhutla. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eci atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Syarifah Dini. Di sana yang akan melaporkan DKP TPHP Sanggau Perkuat Budidaya Ikan Berkelanjutan. Selengkapnya silakan Dini.
4: Ya baik Fatih, ini musim kemarau ya mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, ini Kubin mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Karena menurutnya sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan ini telah memasuki masa panen. Namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya juga memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun.

0: Dan benturan tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Dr. Bagus Zodiak Adi Brata, Direktur RSUD ADM John Sintang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima para korban untuk diberikan pertolongan secara medis. Kelima korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian langsung mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit. Sebanyak lima korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian yang terdiri dari tiga warga negara Indonesia dan dua warga negara asing. Naya menjelaskan bahwa meskipun terdapat korban yang mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan tidak ada korban jiwa. Tiga korban jiwa asal Indonesia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Pontianak, sedangkan dua warga negara asing meminta perawatan di negara asal mereka. Tiga korban warga negara Indonesia direncanakan dirujuk ke RSUD Sudarso Pontianak karena mengalami luka cukup berat, sementara dua warga negara asing memilih dirujuk ke Kuching, Malaysia atas permintaan mereka sendiri. Hingga saat ini, kronologi pasti dari insiden tersebut belum diketahui secara rinci. Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Herinda atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser kembali ke Ntkong, pendengar, di mana BPKSDM Sanggau evaluasi kedisiplinan ASN. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, Fatih, benar sekali. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau, Anselmus, menekankan pentingnya evaluasi kedisiplinan secara komprehensif. Menurut Anselmus, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin, pihaknya tidak bertindak secara sembarangan atau hanya berdasarkan asumsi dan anomali semata. Setiap tindakan tegas diambil terhadap aparatus pemerintah di Kabupaten Sanggau selalu memiliki tolak ukur dan landasan aturan yang mengikat secara sah dan jelas. Fatih dan juga rekan-rekan, landasan hukum utama yang digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil. Aturan ini menjadi pedoman utama di tingkat nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh abdi negara tanpa terkecuali. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update beberapa informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di bulan kemerdekaan, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami update pendengar dari RRI Pontianak, di mana pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umum

0: Nya penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Ia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin, menegaskan sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan ke Sanggau, di mana Kecamatan Balai masih belum bebas buang air besar sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Syarifah Dini.
1: Ya, baik Fatih, ini seluruh desa di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum bebas dari buang air besar atau BAB sembarangan. Pemerintah Kecamatan Balai ini mengupayakan tahun ini dua desa untuk pleno bebas BAB sembarangan. Dan Edi juga menyebut ya total desa di Kecamatan Balai ini ada 12 desa, dan bila dua desa berhasil ditetapkan besar bebas BAB ya sembarangan, maka 10 desa lainnya akan menyusul segera. Dan penyebab masih adanya warga yang BAB sembarangan, ya ini lebih kepada kebiasaan turun-temurun, dan kebiasaan ini yang juga terus diupayakan untuk dihilangkan dari tradisi masyarakat Balai. Karena menurutnya saat ini persentase warga di seluruh Kecamatan Balai yang telah memiliki jamban sehat di rumah sekitar 85%, 15% lainnya ini berdomisili di 10 desa yang tengah didorong untuk bebas BAB sembarangan, Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana ajang SIC atau SIC 2026 disiapkan hadiah sebesar Rp45 juta untuk inovasi terbaik karya anak muda Sintang. Selengkapnya disampaikan Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana memang kesempatan meraih hadiah Rp40 juta sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah Rp45 juta serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Nah, untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA juga menggelar roadshow to kampus hari keduanya di Aula STKIP Persada Khatulistiwa Sintang pada Rabu 29 Juli 2026. Nah, dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana, menjelaskan bahwa seluruh inovasi diajukan secara selaras dengan tema SIC 2026, Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, nah mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape berkelanjutan, bersikap kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, Vera juga memaparkan terhadap tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Nah, selanjutnya penyelenggaraan akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Nah, peserta yang lolos ini akan mengikuti bootcamp dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Nah, memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Nah, setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Nah, rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan awarding pada September 2026. Vera menambahkan penyelenggaraan menyiapkan total hadiah Rp45 juta bagi para pemenang, Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti tahapan post program hingga Desember 2026 yang salah satunya mempertemukan inovator dengan calon investor dari dalam maupun luar negeri. Nah, dalam roadshow to kampus ini, kami fokus menjelaskan teknis perlombaan mulai dari pendaftaran, fokus inovasi, kemudian SIC ini akan menyediakan total hadiah hingga 45 juta sebagai bentuk apresiasi bagi inovasi terbaik yang dihasilkan peserta dan akan dipertemukan dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, melalui hari kedua roadshow to kampus ini, Brida berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami mekanisme pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Nah, informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge SIC 2026, Brida Kabupaten Sintang serta mitra penyelenggara Yayasan Ucin Batu Senentang atau YUPS. Demikian informasi terakhir dari Sintang.
0: Terima kasih Erlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih ke informasi MTQ pendengar, di mana Pemkab Sambas resmi lepas 50 kafilah menuju MTQ ke 34 Kalbar di Kayong Utara. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, pada Jumat kemarin ya, pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi melepas keberangkatan rombongan kafilah yang bertanding pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Seremoni pelepasan berlangsung hikmat ya, di aula utama kantor Bupati Sambas dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi yang dihadiri berbagai jajaran Prokopinda, pengurus LPTQ hingga keluarga dan peserta. Para di perhelatan tingkat provinsi tahun ini, Kabupaten Sambas itu memboyong sebanyak 50 orang peserta terbaik dari hasil seleksi ketat di tingkat kabupaten. Nah, seluruh kontingen berserta pelatih dan ofisial ini bertolak menuju Sukadana Kabupaten Kayong Utara kemarin itu menggunakan 2 unit bus utama mengikuti gelaran yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi juga menegaskan keikutsertaan kontingen Sambas ini tidak sekedar berfokus pada piala dan kejuaraan semata, karena menurutnya MTQ ini adalah sarana mulia untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah hingga membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia di Kabupaten Sambas. Juga mengutip ya, melalui website Tribun Sambas, Herwaldi ini berpesan agar seluruh duta daerah senantiasa menjaga kondisi kesehatan, stamina hingga menjunjung tinggi sportivitas, adab baik juga di pemondokan ataupun di arena lomba, dan harapannya para kori-koriah ini bisa memberikan penampilan terbaik mereka hingga menjaga nama baik daerah selama berlaga di sana. Doa yang terbaik tentunya bagi para peserta yang akan berlaga ataupun juga MTQ ke-34 di Kalimantan Barat di Kayong Utara. Fatih.
0: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, kali ini kita ke Pesparani Kabupaten Sanggau 2026, di mana penampilan peserta mendapatkan apresiasi dari Bupati Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di MTKOM, Faisal.
4: Baik Fatih, informasi terakhir ya dari perbatasan Tikong ini, pelaksanaan Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu, mendapat perhatian langsung dari Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sanggau tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan pembinaan umat Katolik melalui ajang Pesparani pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Fatih dan juga rekan-rekan, menurut Ontot, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa para peserta telah menampilkan kemampuan yang baik dalam setiap penampilan. Namun demikian, penilaian akhir tetap menjadi kewenangan dewan juri yang bertugas selama perlombaan berlangsung. Pesparani dinilai tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga sarana pembelajaran bagi para peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Melalui kegiatan tersebut, setiap kontingen dapat saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas penampilan pada kegiatan berikutnya. Pak Bupati juga berharap Vespa Rani dapat terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak cabang lomba pada masa mendatang. Ia juga menilai Vespa Rani menjadi tonggak penting bagi umat Katolik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan memasyurkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong barusan, juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Di sana ada Erlinda, Faisal, Dini, dan juga Eca. Terima kasih rekan-rekan.
2: Terima kasih kembali, Fatih.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar, dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Ya pastinya dengan semangat kemerdekaan kita yang menuju hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 ini pendengar di usia yang wah sudah sangat lama sekali ya. Pastinya bagi para pendengar di RRI Sambas ya, juga beragam informasi kemerdekaan juga kita akan hadirkan di RRI Sambas ini pendengar ya. Dan ya banyak diantaranya juga semangat kemerdekaan, entah itu juga udah mulai ada kegiatan-kegiatan semangat kemerdekaan ya, lomba-lomba gitu mungkin dipersiapkan setiap daerah gitu untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan untuk Indonesia. Apapun masalah yang terjadi ataupun kebahagiaan prestasi yang memang perlu kita ketahui bersama dari anak bangsa ini pastinya juga bisa memberikan kehidupan bagi kita bersama lebih baik untuk di Indonesia kali ini pendengar ya. Pastinya juga bagi para pendengar ya di RRI Samba 97,4 FM ya, di kali ini juga kita hadirkan untuk Anda pendengar ya di Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan pastinya juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia 81 tahun ini dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur menjadi hari yang baik bagi kita bersama. Akhirnya para pendengar, lanjut kita dengarkan Warta Berita pagi RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.